0: infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
1: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non tunai atau BPNT.
0: Ya, Gus, dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang pindah tempat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih tetap terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Jadi mulai pencairannya kapan, Gus?
2: Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
3: 20 Juli ya, Gus?
1: Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutahiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutahiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petani.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu semua anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Mashari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trujuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Sumoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B menyoroti realisasi serapan anggaran dinas peternakan yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak yang berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga penambahan jumlah peternakan, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
8: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
10: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Ya. Kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang

0: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Ana Kusuma.
1: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
2: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
3: Mulai naik?
2: Iya.
3: Dari berapa ke berapa, Mas?
2: Dari 21 22.000 ke 23 kalau yang goreng. Kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas, tapi bertahan. Iya.
3: Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
2: Ya.
3: Nah, itu karena apa, Mas?
2: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
3: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
2: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah senyum-senyum.
1: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
4: Lah, harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
3: Okay. 2-3-an ya tadi?
4: Iya, 2-3. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
1: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
5: Laporan khusus.
6: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
7: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
6: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
7: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperlukan

0: Was pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
1: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
0: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
2: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
0: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia, yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, Kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birket. Dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birket pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
5: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
6: Langsung lakukan tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut, ada Nicolas dan gol. Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol.
7: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lamens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Perancis.
8: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
7: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
8: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
7: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan pendengar, satu informasi untuk Anda di hari Sabtu ini ya. Mungkin kalau kita perhatikan anak-anak muda zaman sekarang ya pendengar, di akhir pekan banyak sekali ya yang memilih untuk menghabiskan waktu paginya dengan berolahraga ya. Selain lari pagi atau bersepeda, belakangan ini juga ada satu olahraga bela diri ya, atau combat sport seperti Muay Thai, tinju hingga kickboxing lagi yang saat ini sedang naik daun. Dan pastinya ini bukan hanya bagi kaum laki-laki saja pendengar, ini juga bagi kaum perempuan ya. Selain membuat tubuh bugar dan melatih pertahanan diri, geliat olahraga adu ketangkasan fisik ini ternyata tidak sekedar menjadi tren gaya hidup sehat saja ya, melainkan sudah menjelma menjadi panggung untuk talenta lokal di Jawa Tengah mencetak prestasi yang membanggakan. Di mana komunitas Purwokerto Combat Sport kini tengah gencar memperkuat pembinaan dan regenerasi atlet, menyusul melonjaknya jumlah peminat olahraga bela diri di Kabupaten Banyumas dalam beberapa tahun terakhir. Founder Purwokerto Combat Sport, Bapak Pepeng Panggih, ini juga menjelaskan pendengar, di mana wadah olahraga ini didirikan bukan hanya untuk mengajak anak muda menjadi penonton, melainkan aktif sebagai partisipan dan calon atlet profesional. Dari hasil pembinaan sejauh ini, Banyumas terbukti memiliki potensi talenta yang sangat besar dan menjanjikan untuk diterjunkan ke ajang bergengsi mulai dari Popda, Porprov hingga PON ya. Kedepan mereka berkomitmen untuk memperbanyak event profesional yang dikemas secara modern serta memperkuat kolaborasi lintas cabang olahraga seperti tinju dan Muay Thai demi membuka jalur karir yang jelas bagi para atlet muda. Ini menjadi kegiatan dan juga perkembangan yang sangat positif ya pendengar, apalagi juga didukung penuh dari pemerintah daerah terutama dalam penyediaan fasilitas latihan yang memadai agar bakat-bakat menjanjikan ini juga tidak meredup ya. Untuk Anda sendiri bagaimana pendengar, apakah di hari Sabtu ini ya di antara Anda sudah mengikuti latihan combat sport ya, atau mungkin ada olahraga lain yang sedang Anda ikuti ya, boleh diceritakan ke kami, boleh di-sharekan ke kami pagi hari ini.

Bumi merupakan satu-satunya planet yang bisa dihuni dan ditinggali manusia. Planet ketiga dari matahari ini dijuluki sebagai planet biru, sebab bumi dapat memantulkan cahaya biru yang berasal dari cahaya matahari. Namun, tahukah Anda faktor kenapa bumi disebut sebagai planet biru? Yang pertama, karena 71% permukaan bumi ditutupi oleh air, khususnya lautan. Lalu, pengaruh atmosfer bumi yang berasal dari partikel aerosol, seperti asap, debu, atau gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Yang terakhir, vegetasi alam, seperti hutan dan gunung yang mampu membuat warna bumi menjadi lebih indah.

Pendengar, apakah Sabtu pagi ini Anda sudah sarapan ya? Kalau belum, mungkin Anda bisa mencari-cari dulu ya. Karena biasanya kalau sarapan pagi itu identik dengan bubur ayam atau nasi goreng ya, pendengar ya. Sarapan pagi juga bersama keluarga tentunya menjadi ritual yang wajib ya saat weekend seperti ini. Kalau kita bicara mengenai sepiring nasi hangat yang biasa kita santap setiap harinya ya, kadang kita juga sering lupa, pendengar, betapa besarnya perjuangan para petani di sawah untuk menanamnya ya. Apalagi kalau cuaca mulai kering dan air susah didapat. Tapi khusus untuk saudara-saudara kita, para petani di wilayah Karanganyar, mereka ini kembali ada kabar bahagia, pendengar, di mana mereka mendapatkan sebuah infrastruktur raksasa yang baru saja diresmikan, di mana Presiden Prabowo Subianto meresmikan bendungan Celantah yang terletak di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar. Dengan kehadiran bendungan ini menjadi berkah yang sangat baik ya bagi para petani setempat yang selama bertahun-tahun selalu dihantui krisis air dan ancaman gagal panen setiap musim kemarau tiba. Koordinator Kelompok Petani Pemakai Air, Bapak Sugeng, ini mengungkap rasa syukurnya karena jika dulu mereka harus begadang bergiliran mengatur air dan hanya bisa menanam 2 kali setahun, kini pasokan air mengalir stabil ya. Dan juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Jawa Tengah Bapak Sumarno yang hadir secara langsung di lokasi, menyebutkan bendungan ini mampu mengairi hingga 1.500 hektar sawah sehingga memicu peningkatan intensitas tanam menjadi 3 kali dalam setahun dengan potensi produksi mencapai 27 ribu ton per tahunnya. Ini tidak hanya mendongkrak sektor pertanian yang, pendengar, bendungan Celantah ini juga kedepannya juga akan diproyeksikan menjadi sumber air baku bagi masyarakat luas serta menyuplai energi terbarukan lewat pembangkit listrik tenaga air.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pemda DIY melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakes Pampol menggelar kegiatan tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi DIY. Acara tersebut mengusung tema kolaborasi pentaholik mewujudkan Gowongan sebagai sentra kuliner dan wisata untuk penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dalam mendukung P4GN. Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi Bakes Bangpol DIY, Sri Utami, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memperdayakan masyarakat Kelurahan Gowongan melalui pengembangan potensi ekonomi lokal. Lokasi Gowongan yang berada di kawasan strategis dekat pusat kota Yogyakarta dinilai menjadi peluang besar untuk berkembang sebagai sentra UMKM, kuliner, dan wisata yang mampu menarik wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan warga.

0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kanwil Kemenhum DIY menegaskan komitmennya dalam memberikan kepastian hukum perlindungan karya budaya lokal di ranah global. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui penyerahan surat pencatatan ciptaan untuk kesenian asli Kabupaten Gunung Kidul di sela-sela pemecahan rekor dunia Museum Rekor Dunia Indonesia atau BURI melalui pelaksanaan senam kreasi Pentul Tembem. Kegiatan senam kreasi massal itu digelar di kawasan Gunung Api Purba Gelanggeran Patuk Kabupaten Gunung Kidul. Penyerahan sertifikasi perlindungan hukum kekayaan intelektual dilakukan langsung oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenhum DIY, Evi Setiawati Handayani, yang hadir mewakili Kakanwil Kemenhum DIY dalam rangka pembukaan Geopark Night Spekta ke-8 dan Festival Coklat ke-4.
1: Info Pro 1.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Pendengar, apakah Anda sudah punya rencana ini ya untuk menghabiskan waktu di akhir pekan ini ya? Dan sebelum itu pendengar, ini ternyata sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di WhatsApp ya, yang menceritakan kalau di akhir pekannya ini pengen jadi tim rebahan produktif alias maraton serial film yang kemarin sempat tertunda ya, sambil ditemani kopi hangat. Pengennya benar-benar istirahat total dan tidak mikirin kerjaan dulu sampai hari Senin nanti. Salam untuk semua yang lagi dengerin, selamat bermalas-malasan. Waduh, ini juga saya mau juga ya. Ini dari Mas David ya di Karanganyar. Oke, terima kasih Mas David. Dan ini juga sudah ada yang bergabung bersama kita di RRI Digital, ada Alivia Siva yang membagikan informasi mengenai lalu lintas pendengar, di mana pagi ini matahari cerah sekali, lalu lintas di lampu merah Kembang Arum lancar, tidak ada kemacetan dan masyarakat beraktivitas dengan leluasa. Oke, jadi untuk Anda yang mungkin pagi hari ini akan pergi berlibur ya, Anda juga harus memastikan informasi lalu lintas bisa berjalan dengan aman dan lancar ya. Dan untuk Anda mungkin

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains,

Anda yang masih bingung ya mencari kota ataupun tempat wisata, ini kita ada kabar, satu informasi juga untuk Anda, mungkin bisa menjadi referensi untuk pergi berlibur ya. Dimana pastinya Jawa Tengah selalu mempunyai beragam wisata kuliner ya pendengar, terutama kalau kita berada di Yogyakarta, ini selalu menjadi salah satu kota yang bikin kangen ya, pengen balik lagi ke sana. Dimana ada satu destinasi di kota gudeg tersebut pendengar, dan juga di kawasan strategis di pusat kota yang selama ini mungkin belum banyak dilirik wisatawan. Namun kini tengah bersiap menyulap menjadi pusat kuliner dan wisata baru demi menggerakkan ekonomi warganya sekaligus membentengi lingkungan mereka dari pengaruh positif. Di mana pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Bakes Bangpol berkolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNPDIY resmi mengembangkan Kelurahan Gowongan sebagai sentra kuliner dan wisata baru. Kawasan Gowongan yang terletak strategis di pusat kota dan dilalui jalur Sumbu Filosofi ini ternyata sempat masuk ke dalam daftar daerah rawan penyalahgunaan narkoba karena faktor pengangguran. Oleh karena itu, melalui pendekatan pentahelik BNNP bersama para akademisi dan pelaku usaha, mereka langsung turun tangan memberikan pembekalan serta pelatihan tata kelola UMKM bagi warga setempat. Lurah Gowongan Ibu Adria Tiavita menyambut baik program pemberdayaan ini dan menegaskan bahwa kolaborasi ini tidak hanya akan membuka peluang usaha baru yang menghidupkan ekonomi warganya, tapi juga menjadi benteng ekonomi yang kuat agar lingkungan mereka terbebas dari jerat narkoba. Ini menjadi inovasi yang sangat cerdas ya pendengar, di mana pengembangan pariwisata lokal digabungkan dengan misi sosial pencegahan narkoba demi menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan juga aman.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

ini langsung hilang begitu saja ya. Masa anak-anak memang masa yang paling indah ya pendengar, penuh dengan rasa ingin tahu dan kreativitas yang luar biasa pastinya. Untuk mendukung tumbuh kembang dan memberikan ruang berkreasi bagi generasi penerus bangsa pendengar, dan tidak lama lagi ya kita akan memperingati Hari Anak Nasional. Menyambut momen spesial tersebut, ada sebuah perhelatan akbar ramah anak yang saat ini tengah digodok matang oleh tetangga kita yang berada di Banyumas, di mana pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos P3A mulai mematangkan persiapan Banyumas Kids Poria 2026. Melalui rapat koordinasi yang melibatkan Forum Anak Banyumas dan berbagai instansi lintas sektoral, perhelatan ini dijadwalkan akan digelar pada 23 Juli mendatang bertempat di Hetero Space Purwokerto. Ketua Forum Anak Banyumas Gendis Pramesti Nur Maulida memaparkan bahwa acara tahun ini mengusung tema Tumbuh Ceria, Melaju Berkarya Banyumas Berbudaya. Tidak hanya itu, pendengar, sebanyak 2.260 anak ditargetkan akan berkumpul dan terlibat langsung dalam berbagai rangkaian aktivitas yang dikonsep secara edukatif, kreatif, sekaligus rekreatif guna memberikan ruang ekspresi yang aman dan menyenangkan bagi anak-anak di Banyumas. Kolaborasi ini juga diharapkan menjadi percontohan nyata bagaimana pemenuhan hak anak dan ruang kreativitas budaya lokal dapat berjalan beriringan sejak dini.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, Federation International the Football Association atau FIFA telah menetapkan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 melalui Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024. Sementara tiga laga pembuka akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 96%. Foto aslinya memperlihatkan John Hartman bersama ketua PSSI Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru Tim Nasional Sepak Bola Indonesia pada Januari 2026. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Bagaimana ya peran perempuan menghadapi cuaca ekstrim? Simak penuturan dari Amriza Rois Ismail, SPD Emling dari Sugio Pranoto University.
1: Jadi yang bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak selain sekolah itu adalah ibu. Misalkan saja pendidikan terkait dengan menghadapi cuaca ekstrim. Bisa memberitahu anak-anaknya, nah kalau nanti hujan deras, mendung dan lain sebagainya, segera pulang. Nah, yeah. Kemudian kalau misalkan terjadi bencana hidrologi lainnya, misalkan angin kencang dan lain sebagainya, ketika bapak-bapak sedang bekerja di tempat kerjanya masing-masing, yang punya tugas besar dalam menjamin keselamatan keluarga itu adalah perempuan, utamanya ibu-ibu yang berperan di rumah. Nah, kemudian yang kedua termasuk juga persiapan logistik, begitu Mbak Silvi. Contohnya, perempuan yang kemudian akan lebih paham gitu ya, pengeluaran keluarga dalam satu bulan atau satu tahun ini kemana saja. Salah satunya pengeluaran yang digunakan untuk kebencanaan contohnya. Jadi itu nanti yang akan punya pengetahuan untuk bisa mengatur sumber daya yang dimiliki keluarga, evakuasi dan sebagainya. Sehingga di bulan ini saya harus menyiapkan logistik.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku
1: teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

perlu kita perhatikan ya. Karena kadang kalau kita kurang enak badan, masuk angin, atau sekedar ingin menjaga kebugaran tubuh ya di musim kemarau seperti ini, ternyata ada satu ramuan tradisional pendengar yang bisa menjadi andalan kita ya saat tubuh lagi tidak segar ya. Yaitu yang pertama ada jamu gendong ya, karena aroma khas kunyit asam atau beras kencur hangat di awal ini rasanya selalu bisa membuat tubuh kita kembali segar. Ramuan warisan leluhur kita ini ternyata punya banyak sekali khasiat ya, namun sayangnya pamor jamu lokal kita terkadang masih kalah mentereng dibandingkan dengan obat tradisional dari luar negeri seperti dari Tiongkok atau Korea. Melihat potensi besar yang sangat terpendam ini, pendengar, ternyata sebuah kolaborasi dari Solo Raya hadir untuk membawa jamu naik kelas hingga ke panggung dunia ya. Di mana perusahaan farmasi raksasa PT Konimek berkomitmen untuk mendorong produk jamu lokal Indonesia agar mampu berekspansi secara masif di kancah internasional. Direktur PT Konimek Bapak Rahmadi Josuf mengatakan bahwa salah satu kunci utama agar jamu bisa bersaing global adalah melalui proses sanitifikasi jamu dan riset penelitian yang terstruktur. Tidak hanya berfokus pada skala industri besar, pendengar, PT Konimek ini juga resmi memposisikan diri sebagai bapak angka sebagai para pelaku UMKM obat tradisional di daerah. Melalui program pembinaan ini, para perajin jamu lokal dan UMKM pangan olah diberikan pelatihan intensif serta wawasan modern agar produk yang mereka hasilkan bisa mendapatkan sertifikasi resmi, memenuhi standar keamanan hayati, serta memiliki kualitas premium yang siap diekspor ke berbagai negara. Tentu ini juga menjadi harapan yang baik ya, pendengar, untuk kita semua dan mampu memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput sekaligus membuktikan bahwa kekayaan herbal Nusantara ternyata juga punya daya saing global yang tinggi ya. Untuk Anda bagaimana, pendengar? Apakah jenis jamu gendong ini menjadi favorit Anda? Atau mungkin ada minuman stamina yang Anda konsumsi ini ya untuk menjaga ketahanan tubuh di musim kemarau seperti ini? Dan pendengar, jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 9.45 kita akan hadirkan informasi kemaritiman ya bersama BMKG Kemaritiman. Tetaplah bersama kami.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, untuk Anda yang akhir pekan ini punya rencana berlibur ke pantai atau melakukan aktivitas di laut ya, selepas ini pendengar kita akan menghadirkan untuk Anda update cuaca kemaritiman dari BMKG ya. Dan sudah terhubung bersama kita prakirawan BMKG ada rekan Safira. Rekan Safira, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih. Berikut adalah prakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, tanggal 11 Juli pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Untuk wilayah perairan Jepara hingga perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 2 sampai 15 knot dan tinggi gelombang dalam kategori rendah. Selanjutnya adalah prakiraan cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini pukul 7 malam hingga esok pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan berawan, angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin 2-9 knot dan tinggi gelombang dalam kategori tenang. Untuk prakiraan pasang surut, untuk tinggi pasang maksimum setinggi 0,9 meter pada esok hari pukul 7 pagi, dan untuk tinggi surut minimum setinggi 0,2 meter pada pukul 11 malam. Demikian informasi cuaca maritim dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih rekan Safira atas informasinya dan juga pendengar informasi dari BMKG Kemaritiman ini menutup jumpa kita di Semarang pagi ini ya. Karena nanti kita akan beralih ke Semarang siang ini dan juga akan ada Galih yang akan menemani Anda. Saya Nadira pamit dulu, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
2: Oh boy.

0: Mas, bisa ngomong bahasa Inggris gak?
1: Bahasa Inggris? Bisa dikit-dikit. Kenapa, Dik?
0: Itu tulisan di dinding apa ya, Mas? No, no.
1: Oh, itu. Itu bacanya no smoking. Dilarang merokok.
0: Loh, Mas ya tahu. Tapi kok itu merokok?
1: Ya kan cuma sebatang aja.
0: Sebatang, tapi asapnya kan kemana-mana. Bikin saya dan teman-teman saya sesak. Udah ada iklan leher berlubang, masih saja merokok.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Satu lagu dari Adera, pendengar Bahagia Bersamamu, kami hadirkan supaya Anda bisa terus bahagia bersama dengan Pro 1 Semarang ya. Ada saya Galih Aji yang siap menemani segala aktivitas Anda di Semarang siang ini, pendengar, tanggal 11 Juli 2026 ya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin, yang sedang menikmati hari Sabtunya dengan jalan-jalan, keluar kota Semarang, atau mungkin berkumpul bersama dengan orang-orang tersayang. Silakan untuk dinikmati. Dan untuk Anda yang mungkin di hari Sabtu ini ada yang bekerja, juga tidak masalah, dinikmati dan juga disyukuri pastinya ya. Ragam informasi dan juga musik terbaik kami akan hadirkan hingga nanti di jam 3 sore, pendengar, dan pastinya juga beberapa program menarik lainnya. Jangan sampai ketinggalan ya, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ari, sudah kamu pikirkan masak-masak mau melanjutkan kuliah jurusan apa, Nak?
1: Sudah, Ibu.
2: Jadi kamu mau ambil jurusan apa, Ari?
1: Ari mau kuliah jurusan seni, Ibu, Bapak.
2: Kenapa pengen ambil jurusan seni?
1: Ari kepengen mengembangkan bakat Ari sebagai pelukis.
0: Baiklah, Nak. Kalau kamu sudah menentukan jurusan yang kamu minati,
2: Ayah dan Ibu akan mendukung sepenuhnya apapun pilihan kamu, Ari.
0: Tapi ingat, Nak, karena kamu sudah pilih jurusan sesuai minatmu, kamu harus tahu konsekuensi. Apapun nantinya kendala di depan, kamu harus bertanggung jawab. Bapak dan Ibu hanya bisa mendukung sepenuhnya, Nak.
2: Semoga semua yang dicita-citakan bisa tercapai ya, Ari.

Pendengar, kalau bisa kami rekomendasikan untuk Anda yang ingin menikmati weekend untuk awal bulan Juli ini, silakan untuk mampir ke Magelang. Kenapa ke Magelang? Karena ada semacam event, pendengar, di mana event tersebut memiliki makna besar tentang alam. Ada Festival Lima Gunung 25, tepatnya di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, pendengar. Dan untuk acara tersebut akan diisi oleh para seniman Lima Gunung ya, melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan berupa 5 bibit pohon, dan kelima bibit pohon yang ditanam di lahan dijadikan sebuah lokasi pentas, pendengar, dan juga lokasi untuk bibit pohon kersen, talok, pule, jambu, durian, dan juga krengsek. Dan untuk sebagai pembuka acara festival tersebut, pendengar, ini sangat dinantikan oleh masyarakat ya. Kalau kita lihat di dokumentasi yang beredar, tampak untuk seluruh masyarakat lintas generasi, yang muda, yang sudah dewasa, semuanya saling merangkul untuk menanam pohon, pendengar. Ada salah satu masyarakat, Sujono ya, mengatakan penanaman pohon ini juga ungkapan syukur para seniman, petani dari Lima Gunung yang ada di Kabupaten Magelang. Dan karena perhelatan seni budaya para petani Lima Gunung tersebut sekarang sudah memasuki tahun ke-25, dan festival ini ternyata sudah dijalankan sejak 2002 silam yang lalu. Jadi silakan, pendengar, untuk Anda yang belum ada agenda ya, silakan untuk menikmati di daerah Desa Muneng Warangan ya, bukan hanya sekedar festival saja yang disajikan, tetapi untuk pemandangan alamnya ini sangat menyegarkan mata gitu. Apalagi untuk Anda yang mungkin selama satu minggu ini burn out, jadi cocok sekali untuk Anda healing ya. Jadi silakan pendengar untuk bisa meramaikan festival tersebut.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus, kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Pendengar, satu masalah yang dirasakan seluruh masyarakat saat ini ya, mengenai cuaca di wilayah Jawa Tengah, bahkan mungkin seluruh Indonesia, di mana El Nino Godzilla ini memberikan dampak yang sangat cukup fatal ya. Beberapa wilayah sudah mulai mengalami kekeringan, pendengar, namun dari pemerintah setempat sudah memberikan banyak sekali solusi terkait dengan pengairan ya. Seperti yang dirasakan di Kabupaten Karanganyar, pendengar, ada kehadiran Bendungan Cilantah yang membawa harapan baru bagi petani yang selama ini kerap mengalami kekurangan air di musim kemarau. Jadi infrastruktur sumber daya air tersebut kini memungkinkan lahan pertanian bisa memperoleh pasokan air yang lebih stabil sehingga intensitas tanam bisa terus meningkat. Dari koordinator kelompok petani pemakai air Desa Tlobo, Sugeng, menjelaskan kondisi saat ini jauh berbeda dibandingkan sebelum bendungan dibangun, pendengar. Pada masa lalu ya, petani hanya mampu menanam 2 kali karena musim tanam ketiga sering gagal akibat kekeringan ya. Dan salah satu petani ya, Sugeng, menyebutkan bahwa petani bahkan sebelumnya harus bergiliran untuk mengatur distribusi air setiap pekan supaya lahan bisa mendapatkan pasokan secara menyeluruh. Namun upaya tersebut belum mampu mengatasi krisis air yang rutin terjadi karena jumlah air yang sangat terbatas, pendengar. Dan saat ini kondisi sudah mulai berubah, pendengar, karena aliran air tetap tersedia bahkan pada periode yang biasanya paling rawan kekeringan ya, seperti di bulan Juli ini, sekarang hasilnya sudah berbeda, pendengar. Air terus mengalir dan masyarakat menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan juga Balai Besar Wilayah Sungai yang telah merealisasikan pembangunan Bendungan Cilantah. Dan harapannya semoga pembangunan jaringan irigasi ini bisa terus dibangun, pendengar, supaya bisa menuntaskan masalah kekeringan.

0: berpacu dalam komedi. Ada siap?
1: Siap!
0: Pertanyaannya, sebutkan cara mencegah penyakit malaria.
1: Membersihkan lingkungan, menutup penampungan air, dan menghindari aktivitas di dekat perairan saat malam hari. Karena nyamuk malaria lebih aktif di malam hari.
0: Anda benar.
1: Tapi maaf nih, ini kan berpacu dalam komedi, lucunya di mana ya?
0: Lucunya adalah ketika orang sudah tahu ini, tapi masih malas untuk bersih-bersih lingkungan.

Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda update informasi olahraga dalam dan juga luar negeri ya, bersama dengan Pro 3 RRI melalui program Dinamika Olahraga. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rika, lemari aku udah kayak mau meledak. Tapi kok semuanya sayang ya kalau dibuang?
1: Hey, ini waktunya dikluteringin. Jangan nunggu rumah penuh, baru panik.
0: Tapi nih, kayaknya yang ini masih cocok deh buat aku, masih berguna deh.
1: Coba pikir, udah setahun lebih gak dipakai kan? Kalau iya, berarti udah waktunya dilepas.
0: Bisa bikin lega juga kali ya?
1: Iyalah, jadi lega banget. Decluttering ini juga bikin pikiran jadi lebih tenang.
0: Oke deh, sudah kuputuskan. Mulai hari ini, buang yang gak perlu, simpan yang benar-benar penting.
1: Cakep, pinter. Jangan lupa, buang juga tuh semua kenangan mantan yang ngeduain kamu selama setahun terakhir.
0: Rika.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diserahkan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Para kalian yang nggak menang ada hadiah juga.
3: Oke, siapa yang mau
2: menang? Oke,
3: mana nih? Siapa yang mau menang nih? Oke, kok mau berantem kalian? Oke, dari sini yang mati ya?
2: Iya.
3: Mau langsung atau latihan dulu?
4: Bagaimana nanti?
3: Oke.
2: Raba-raba bolanya dulu kita.
1: Sementara itu, Adi Aksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
5: Sangat seru, Bang.
3: Oke, next.
5: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang. Cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena agak krimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Sekarang prediksi 2-1, Bang. Karena Spanyol yang menang, ya agak kecewa saya, Bang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
6: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik, pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Dani Olmola sulah kuat tendangan dan gol, gol, gol, gol. Pada Nicolas Raskin umpan ke mulut, ada Nicolas dan gol. Paku Persi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol.
2: Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
3: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
4: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
3: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
2: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan, timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan, ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
4: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
2: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Michael Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RR.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Sonster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Storr mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Premier. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Storr akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Storr diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat 1 dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama.

0: Petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Suarez tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Suarez melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Suarez mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
1: It's amazing. This Grand Slam was always.
2: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Jannik Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berthier, dan pembalap Malaysia Hakim Dedish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih di kabar dalam negeri. Kepala pelatih timnas Senior Indonesia John Hartman mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: dengar nggak berita soal kekerasan terhadap perempuan yang makin sering muncul?
1: Iya, dan yang bikin kesel tuh masih banyak aja yang nyalain korbannya, kayak kenapa sih pakainya gitu? Kenapa keluar malam? Gitu kayak gitu sih.
0: Padahal yang salah kan pelakunya ya, bukan korbannya.
1: Iya kan, kekerasan itu bukan soal pakaian, tapi soal pilihan buat nyakitin orang lain.
0: Bener banget, dan kadang korban malah jadi takut ngomong loh, karena takut dijudge.
1: Makanya kan, kita harus mulai dari hal kecil, dengerin, percaya dan dukung mereka, jangan malah ngegas atau nyalahin.
0: Setuju, karena setiap perempuan itu berhak merasa aman di jalan, di rumah, dimanapun.

0: Pendengar, kami informasikan untuk azan Dzuhur wilayah Kota Semarang dan sekitarnya siang hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11.47 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, informasi azan Dzuhur untuk siang hari ini dikumandangkan pada pukul 11.47 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu pendengar, kami akan hadirkan satu nada Islami berikut ini. Selamat mendengarkan.
1: Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfalaha.

Hari-hari dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar. Tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres, ke tempat pariwisata ataupun mengunjungi kerabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ketika hendak bepergian ataupun jalan-jalan. Jangan lupa pamit, minta restu orang tua dan doa keluarga, terutama untuk perjalanan jauh dan juga lama. Selain itu, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Amaliah ini rutin beliau lakukan ketika hendak berpergian. Hal ini seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Info Pro 1. Festival Bubur Suro di Kelurahan Krapiak, Kota Pekalongan kini tak lagi sekedar menjadi tradisi menyambut Tahun Baru Islam. Memasuki penyelenggaraan ke-7, festival tersebut bertransformasi menjadi panggung penguatan ekonomi syariah dengan menggandeng Syariah Festival Ekonomi Tegal atau Syafaat 2026, menghadirkan puluhan pelaku UMKM, edukasi transaksi digital, hingga pengenalan wakaf produktif. Polda Jawa Tengah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap Aibtu Nuridin yang sebelumnya bertugas di Polres Tegal Kota. Keputusan tersebut dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP yang diselenggarakan oleh Bidang Propam Polda Jawa Tengah pada Jumat 10 Juli 2026 bertempat di ruang sidang Bid Propam Polda Jawa Tengah. Info Pro 1.

0: Bagaimana dengan aura atau energi yang ada di rumah ini?
1: Sebentar, saya merasakan adanya energi yang baik, aura yang positif. Sepertinya pemilik rumah ini melakukan hemat energi.
0: Dengan cara apa, Ki?
1: Mematikan lampu di siang hari, mematikan televisi jika tidak ditonton, dan mencabut pengisi daya dari stop kontak jika tidak digunakan.
0: Tepat sekali, Ki. Hemat energi, selamatkan bumi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, dan kami ucapkan untuk selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Pendengar, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Marang Siang ini masih hadir menemani Anda hingga nanti di jam 3 sore, dan kami akan hadirkan informasi Babin Kaptipmas ya, bersama dengan Aibda Agung Budi Wijanarko, Babin Kaptipmas dari Polsek Pancur, Polres Rembang, pendengar, yang akan menghadirkan informasi Kamtipmas saat ini ya. Selamat siang, Pak Agung.
1: Selamat siang, Mas.
0: Baik, Pak Agung, kabar baik, sehat ya siang hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Baik, terkait dengan informasi Kamtipmas saat ini di Desa Bidaan, seperti apa update-nya, Pak, yang dapat disampaikan kepada pendengar?
1: Untuk Desa Bidaan, saya saat ini memegang Desa Sumber Agung di wilayah Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Untuk saat ini, Kamtipmas di Desa Sumber Agung, alhamdulillah aman, kondusif. Begitu, Mas.
0: Baik, dan untuk weekend seperti ini, apakah ada sebuah giat yang dilakukan oleh Babin Kaptipmas, Pak?
1: Biasanya kalau hari weekend kayak gini, Babin bersama warga melaksanakan kebersihan lingkungan, Mas. Untuk di lingkungan sekitar masjid, di selokan-selokan yang banyak sampahnya, begitu, Mas.
0: Baik, apakah untuk Sabtu ini sudah terlaksana, Pak, atau masih sedang dijalankan?
1: Ini sementara istirahat untuk melaksanakan sholat dan makan siangnya. Habis itu dilanjutkan kembali sampai asar, Mas.
0: Baik. Terkait dengan informasi keamanan, Pak, apakah juga ada sebuah laporan yang mungkin sempat mengganggu keamanan?
1: Alhamdulillah, di Desa Sumber Agung untuk kejadian yang menonjol nihil, Mas.
0: Baik, Pak Agung, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan untuk bisa terus menjaga kebersihan desa dan juga keamanannya ya, Pak. Silakan.
1: Untuk warga masyarakat, untuk hindari bahaya penipuan online yang lagi maraknya saat-saat ini, Mas. Berhati-hati terhadap pinjaman online yang ilegal. Dan apabila menemui tindak kejahatan, segera laporkan ke 110 yang aktif 24 jam. Demikian, Mas.
0: Baik. Terima kasih, Pak Agung, untuk informasi yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi.
0: Demikian pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas disampaikan oleh Aibda Agung Budi Wijanarko, Babin Kaptipmas dari Polsek Pancur, Polres Rembang, yang baru saja menghadirkan laporan terkini di Desa Binaan.

0: Karya apa saja yang bisa dihak ciptakan? Demikian penjelasan dari analis kekayaan intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Erik Saropi Esos.
1: Penulis skenario. Nah, berarti teman-teman harus melampirkan si skenarionya tersebut gitu. Nah, cuman karena tulisan skenario itu kan basically adalah hal yang sifatnya rahasia sebelum nanti dipublikasikan kan.
2: Yes.
1: Jadi teman-teman nanti lampirannya enggak usah full version. Bikin aja misalnya bab 1, bab 2 aja yang dilampirkan. Yang penting nanti dicatatkan oleh pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya full version, contohnya misalkan lagu. Nah, lagu itu teman-teman nanti bisa lampirkan ketika proses pendaftaran hak cipta. Lagu itu skemanya ada dua. Teman-teman bisa mengirimkan dalam bentuk partitur, atau teman-teman bisa mengirimkan dalam bentuk link website. Jadi misalkan lagunya itu ternyata sudah sempat diupload ke YouTube Music atau Apple Music. Nah, link Apple Music atau YouTube Music aja yang nanti dijadikan lampiran ke dalam pencatatannya, seperti itu. Terus kalau film juga sama. Film itu kan pastinya butuh kalau digital dia butuh gigabyte-nya besar. Ya udah, kita misalkan ambil cuma trailernya aja.

0: Kami juga akan hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi instruksikan target eliminasi ratusan kasus kusta yang masih ditemukan lewat spelling. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Tika Budiman yang sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Selamat siang rekan Tika, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, selamat siang. Hingga triwulan 2 tahun 2026 ini di Provinsi Jawa Tengah sudah ditemukan sebanyak 837 kasus kusta atau penyakit kusta yang ada di wilayah Jawa Tengah, dan jumlah ini memang diproyeksikan masih tinggi jika dibandingkan dengan data pada tahun 2025 yang tercatat terdapat 1541 kasus kusta yang ditemukan hingga satu tahun terakhir, di mana ratusan kasus kusta yang masih ditemukan di Jawa Tengah sepanjang tahun 2026 ini mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat upaya eliminasi penyakit ini. Dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pun mengandalkan program dokter spesialis keliling atau spelling dan cek kesehatan gratis untuk memperluas screening serta deteksi dini di seluruh daerah. Disebutkan gubernur bahwa kusta ini sebetulnya bukan penyakit kutukan karena sudah tersedia pengobatan yang efektif. Oleh karena itu penanganan kasus diperkuat melalui berbagai program yang melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan juga kota. Ia mengatakan bahwa dinas kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota ini harus memastikan para penyintas ini mendapatkan pengobatan secara berkelanjutan. Upaya pemberantasan kusta juga tidak dapat dilakukan sendiri melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Dan adapun tingginya temuan tersebut menunjukkan bahwa upaya deteksi dini saat ini berjalan cukup baik sehingga para penderita ini dapat didapati dan juga bisa langsung ditindaklanjuti untuk melakukan pengobatan. Adapun dengan penanganan yang cepat, resiko penularan dan juga dampak penyakit ini bisa ditekan. Adapun penyintas kusta akan mendapatkan pengobatan secara berkelanjutan tanpa putus. Lama pengobatan bervariasi mulai dari 6 hingga 12 bulan, bahkan ada yang mencapai 24 bulan, sehingga kepatuhan menjalani terapi ini menjadi hal yang penting yang harus dipikirkan oleh para penyintas kusta dan juga anggota keluarga terdekatnya untuk mengingatkan agar pengobatannya ini tidak putus atau terus berkelanjutan. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Tika untuk laporan Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi mengenai Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi instruksikan target eliminasi ratusan kasus kusta yang ditemukan lewat spelling.

0: Baru apa toh Pak? Kok serius banget?
1: Ini loh Bu, olahraga otak ngisi TTS.
0: Wah, ya sudah. Nih, sambil ibu

0: itu menyerang paru-paru, Pak. Dengan gejala-gejalanya antara lain, batuk lebih dari 2 minggu, batuknya bercampur darah, sesak nafas dan nyeri dada, nafsu makan dan berat badan turun.
1: Berarti kalau ada gejala-gejala seperti itu harus segera periksa ke dokter.
0: Iya betul, Pak. Jangan nanti-nanti kayak ikan kesukaannya Bapak

Pendengar El Nino Godzilla yang saat ini melanda wilayah Indonesia ya, Jawa Tengah menjadi urutan yang paling sering terjadi karhutlah pendengar. Dan beberapa upaya dari pemerintah pusat sudah dilaksanakan pendengar ya, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup menyiapkan gerakan nasional pemulihan lingkungan dengan target penanaman 2 miliar pohon. Jadi hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki ekosistem lahan kritis dan juga menekan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Dari Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengatakan, gerakan tersebut akan melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, tokoh agama, dan fokus awal diarahkan ke 3 provinsi yang selama ini menjadi wilayah rawan karhutlah. Provinsi tersebut ini ada Riau, kemudian juga ada Jawa, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan yang menjadi bagian gerakan yang dilibatkan oleh pemerintah. Dan kedepannya nanti akan ada perluasan gerakan yang melibatkan kekuatan korporasi supaya aksi penanaman pohon ini bisa terlaksana secara masif. Dan tugas dari masyarakat adalah khususnya yang saat ini tinggal di beberapa lahan hutan ya, untuk bisa selalu memantau petegar ya, karena dari informasi yang sudah disampaikan oleh kementerian bahwasannya untuk kondisi kebakaran ini biasanya dimulai dari api kecil, dan ketika hal tersebut bisa segera dimitigasi untuk potensi karhutlah ini bisa segera ditekan. Dan kami informasikan juga pendengar, jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ragam informasi untuk wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya pada lintas siang. Tetap bersama dengan kami.

0: berpacu dalam komedi. Ada siap?
1: Siap!
0: Pertanyaannya, sebutkan cara mencegah penyakit malaria.
1: Membersihkan lingkungan, menutup penampungan air, dan menghindari aktivitas di dekat perairan saat malam hari. Karena nyamuk malaria lebih aktif di malam hari.
0: Anda benar.
1: Tapi maaf nih, ini kan berpacu dalam komedi, lucunya di mana ya?
0: Lucunya adalah ketika orang sudah tahu ini, tapi masih malas untuk bersih-bersih lingkungan.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan untuk menciptakan clear dan good government itu berangkatnya adalah dari pimpinan. Jadi ikan itu busuknya dari kepala.
3: Dari yang sekolah baru di wilayah Boja dan juga Kaliwungu. Sampai hari ini kami dari Dinas Pendidikan tidak ada wacana itu. Dalam resta dan renja kami tidak ada.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi prihatin atas kasus operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyeret Bupati Sukoharjo. Pemerintah Kabupaten Kendal memastikan tidak ada rencana pendirian SMP Negeri Baru di wilayahnya. Saya Gali Haji menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan prihatin atas kasus operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menyeret Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Berikut laporan selengkapnya.
1: Saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan, untuk menciptakan clear dan good government itu berangkatnya adalah dari pimpinan. Jadi ikan itu busuknya dari kepala.
2: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Kendati begitu, Lutfi juga menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Ia menegaskan tidak ada pihak yang kebal hukum karena semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Menurutnya, setiap pejabat wajib menjalankan kewenangan, mengelola anggaran dan melaksanakan tugas secara transparan serta akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
1: Sukoharjo, ya kita prihatin ya, saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan, untuk menciptakan clear dan good government itu berangkatnya adalah dari pimpinan. Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan satu contoh suri teladan untuk apa? Clear dan good government dalam setiap kegiatan, baik itu terkait dengan jabatan, baik itu terkait dengan penggunaan anggaran, baik itu pertanggungjawaban dinas, itu harus transparan dan akuntabel. Ini kuncinya, sehingga saya sangat prihatin dan saya mendukung kegiatan apa yang dilakukan oleh KPK. Karena apa? Equality before the law, sama di muka hukum, tidak peduli itu yang melakukan apa. Objeknya ya siapa yang melakukan.
2: Pada penindakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto telah menyebut intensitas penindakan OTT di Jawa Tengah yang dinilai cukup sering menjadi alasan perlunya penguatan langkah preventif. Sinergi antara penegak hukum dan pemerintah daerah dinilai penting untuk menekan potensi korupsi.
3: Mengingatkan mereka untuk tidak lagi melakukan tindakan-tindakan korupsi. Sebagaimana ketahui, kegiatan penindakan di wilayah Jawa Tengah cukup banyak, sehingga dengan melakukan upaya penindakan ini terus menerus kita lakukan sinergitas antara penegak hukum yang ada di daerah dan juga pihak-pihak pemerintah, diharapkan mampu mengurangi perilaku korupsi.
2: Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis 9 Juli 2026 malam. Sejumlah pihak diamankan untuk diperiksa termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Berdasarkan informasi yang berkembang, operasi tersebut diduga berkaitan dengan perkara pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkungan pemerintah setempat. Hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang telah diamankan tersebut. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kendal memastikan tidak ada rencana pendirian SMP Negeri Baru. Hal tersebut terungkap dalam audiensi Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Kabupaten Kendal dengan pimpinan DPRD Kendal. Berikut laporan selengkapnya.
4: Wacana pendirian sekolah baru di wilayah Boja dan juga Kaliwungu. Sampai hari ini kami dari Dinas Pendidikan tidak ada wacana itu.
5: Pemerintah Kabupaten Kendal memastikan tidak ada rencana pendirian SMP Negeri Baru di wilayah Kabupaten Kendal. Hal ini terungkap dalam audiensi Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Kabupaten Kendal dengan pimpinan DPRD Kendal kemarin di Gedung Paripurna DPRD Kendal. Dalam audiensi, BMPS Kabupaten Kendal secara tegas menolak jika ada pendirian SMP Negeri Baru di wilayah Kabupaten Kendal. Tuntutan BMPS lainnya adalah menghapus sistem salur pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB dan pemberian bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA bagi sekolah dan madrasah swasta di Kabupaten Kendal. Ketua DPRD Kendal Mahmud Sodik menegaskan, selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah untuk 5 tahun ke depan, tidak akan ada pendirian sekolah baru. Sampai saat ini, pihaknya juga belum pernah menerima laporan terkait rencana pendirian SMP negeri baru di Kabupaten Kendal.
6: Apa selaras dengan rencana DPR selama 5 tahun ke depan kita tidak akan ada pendirian sekolah baru.
5: Juru bicara BMPS Kabupaten Kendal Ahmad Supari mengatakan terkait wacana pendirian sekolah negeri baru yang dipastikan tidak ada dalam rencana di pemerintah Kabupaten Kendal, namun pihaknya akan terus mengawal.
7: Meskipun sempat jadi isu gitu ya, tapi dipastikan tidak ada, kami akan kawal terus itu.
5: Sekretaris Disdikbud Kendal Sulardi mengatakan, sampai hari ini dari Dinas Pendidikan tidak ada wacana pendirian SMP Negeri Baru, baik di Boja maupun di Kalibungu Selatan.
4: Wacana pendirian sekolah baru di wilayah Boja dan juga Kalibungu. Sampai hari ini kami dari Dinas Pendidikan tidak ada wacana itu. Dalam restra dan renja kami tidak ada.
5: Sulardi mengatakan terkait dengan SPMB, akan diterapkan aturan pendaftar di SMP Negeri cukup memilih satu sekolah pilihan. Kebijakan ini akan diterapkan mulai tahun depan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prosesi tanam 5 pohon atau nandur eling mengawali Festival 5 Gunung ke-25 di Kabupaten Magelang. Berikut laporan selengkapnya.
8: Festival Lima Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
9: Mengawali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Ketua Komunitas Lima Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival Lima Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari Lima Gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani Lima Gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival Lima Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota komunitas Lima Gunung.
8: Festival Lima Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun itu kemandiriannya, tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun, ini tetap bisa berjalan dengan baik.
9: Sekretaris Desa Muneng Warangan Muhammad Solikin mengapresiasi penyelenggaraan Festival Lima Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival Lima Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat istiadatnya.
10: Dusun Warangan kan misalnya desa seni ya. Seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jenda festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
9: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kereta api Kaligung masih jadi idaman warga Kabupaten Batang untuk berlibur ke Semarang maupun Tegal. Hal ini karena fasilitas di stasiun Batang yang mudah dijangkau. Berikut laporan selengkapnya.
11: Masa libur panjang menjadi momentum yang sangat dinanti masyarakat untuk berlibur ke wilayah Jawa Tengah dengan moda transportasi kereta api melalui stasiun Batang. Selama 2 pekan terjadi peningkatan jumlah pengguna moda transportasi kereta api dengan jurusan Semarang hingga 70 penumpang untuk berlibur tiap harinya. Berdasarkan data yang diperoleh dari stasiun Batang, selama liburan kereta api Kaligung jurusan Semarang maupun Tegal mengalami peningkatan dari 50 sampai 70 penumpang tiap harinya. Salah satu penumpang, Otin dan Arif warga Subah, memilih moda transportasi kereta api Kaligung dari stasiun Batang karena melihat letak yang lebih strategis.
12: Ini liburannya sudah selesai, jadinya pulang ke Tegal lagi.
13: Oh, berapa lama di sini?
12: Kurang lebih 2 minggu lebih ya.
13: Kenapa milih transportasi kereta, Bu?
12: Nyaman ya, soalnya bawa anak kecil juga, terus tipsnya pilih kereta.
13: Oh, lebih mudah. Lebih mudah. Terus kalau terkait dengan biayanya gimana, Bu?
12: Kemarin sempat dapat diskon dari KAI ya, jadi alhamdulillah kita berdua, jadi yang biasanya tiketnya Rp85.000 jadi kurang lebih Rp59.000 satu orang.
11: Senada, Suritno, warga bandar yang konsisten memanfaatkan keberadaan stasiun Batang untuk keperluan bepergian ke luar kota. Diakuinya, semenjak stasiun Batang beroperasi, hampir seluruh kepentingan transportasi menuju Tegal dan Semarang menggunakan moda transportasi kereta api Kaligung karena lebih efektif.
14: Kenapa milih stasiun Batang? Karena lebih dekat, Pak. Rumah kita kan di bandar, lebih dekat ke Batang situ.
13: Nah, kira-kira gimana dengan netnya? Sekarang kan udah cukup smart portal juga. Mungkin sampai sejauh mana pemanfaatan warga Batang dengan netnya fasilitas tersebut, Pak?
14: Ya sangat terbantu sekali, Pak, dengan adanya stasiun Batang, apalagi tempatnya nyaman, asri lah. Saya sendiri, istri biasanya ke Tegal, atau anak yang kuliah di Semarang sering kita pakai stasiun Batang ini. Harapannya intensitasnya mungkin ditambah, intensitasnya ya kalau fasilitas sudah cukup perlu ditingkatkan lagi.
11: Para pengguna kereta api pun mengapresiasi karena PT KAI memberikan potongan harga khusus selama libur panjang sejak 20 Juni hingga 5 Juli 2026 sehingga sangat meringankan pengguna moda transportasi kereta api. PT KAI memberikan potongan harga sebesar 30% dari semula Rp85.000 untuk harga normal dan khusus selama libur panjang menjadi Rp59.000 per orangnya.
0: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Riki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Penyelenggaraan Jateng Fair 2026 menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat daya tarik dan dampak ekonomi. Berikut laporan selengkapnya.
16: Pendengar, penyelenggaraan Jateng Fair 2026 dinilai menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat kualitas event tahunan di Jawa Tengah. Akademisi menilai penyelenggaraan tahun ini telah menghadirkan beragam atraksi, mulai dari pameran UMKM, hiburan hingga wahana keluarga. Namun tingkat kunjungan yang belum optimal menjadi catatan untuk penyelenggaraan berikutnya. Pengamat pariwisata Universitas Semarang Muhammad Satrio mengatakan, keberhasilan sebuah event tidak hanya ditentukan oleh banyaknya agenda hiburan, tetapi juga dipengaruhi kualitas penyelenggaraan secara menyeluruh. Menurutnya konsep atraksi, aksesibilitas, amenitas atau fasilitas serta penyelayanan kepada pengunjung perlu terus diperkuat agar pengalaman wisata semakin baik.
17: Jadi ya Medsos adalah sebuah platform yang masih gratis ya atau ada yang berbayar dan pasti dapat dipastikan kalau tepat jangkauannya akan luas. Namun kalau menurut pandangan saya itu sedikit terbatas.
16: Selain aspek fasilitas, ia juga menilai penguatan identitas Jateng Fair sebagai etalase potensi daerah juga penting dilakukan. Kolaborasi dengan pemerintah, kabupaten, dan juga kota, pelaku pariwisata, serta pelaku ekonomi kreatif dinilai dapat menghadirkan daya tarik yang lebih kuat sehingga mampu mendorong minat masyarakat untuk berkunjung. Sementara itu, ekonom dari Universitas Semarang juga Ananda mengingatkan bahwa keberhasilan Jateng Fair tidak hanya diukur dari ramainya.

0: Sebagai rekomendasi, kedua akademisi mendorong agar penyelenggaraan Jateng Fair ke depan semakin memperkuat kualitas fasilitas, pelayanan, promosi digital, serta pendampingan bagi pelaku UMKM setelah pameran berakhir. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, Jateng Fair diharapkan tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga berkembang sebagai etalase pariwisata dan penggerak ekonomi Jawa Tengah yang semakin kompetitif. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju Piala Dunia 2026.
2: Pendengar, Spanyol berhak melangkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Belgia. Berikut laporan selengkapnya.
3: Skornya dimenangkan oleh Spanyol 2-1. Menurut saya sih, ini sesuai prediksi.
4: Spanyol melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Belgia dengan skor 2-1. Pertandingan itu digelar di Los Angeles Stadium, Amerika Serikat, Sabtu 11 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Di babak pertama, timnas Spanyol penuh semangat hingga akhirnya pada menit 30. Fabian Ruiz berhasil menembakkan gol di gawang lawan dan Spanyol unggul 1-0 lebih dulu dari Belgia. Belgia pun tak mau kalah, timnas tersebut berhasil meluncurkan tendangan ke gawang lawan di menit ke-41. Timothy Kesten berhasil membawa Belgia menyamakan skor 1-1 sama. Di babak kedua, timnas Spanyol dan Belgia semakin adu kekuatan. Spanyol masih mendominasi permainan hingga akhirnya di menit ke-88, Merino, pemain Arsenal tersebut, kembali mencetak gol sebagai pemain pengganti. Belgia terus mencoba menyerang di sisa 7 menit injury time, namun upaya tersebut sangat sia-sia. Pasalnya Spanyol tetap menang dengan skor 2-1 dan lolos ke babak semifinal. Salah satu warga Semarang, Firman, menilai pertandingan Spanyol melawan Belgia kali ini sangat menarik. Pasalnya kedua timnas ini saling adu serang. Ia pun sebelumnya telah memprediksi Spanyol akan melaju ke semifinal. Pasalnya Spanyol juga memiliki pemain yang bintang-bintang seperti Fabian Ruiz dan juga Lamien Yamal.
3: Ini sangat seru ya, karena Spanyol dan Belgia ini saling adu serang. Walaupun skornya dimenangkan oleh Spanyol 2-1. Menurut saya sih, ini sesuai prediksi saya, dikarenakan pemain-pemain Spanyol ini banyak bintangnya juga, seperti ada Fabian Ruiz yang menggolkan, serta Lamine Yamal dari Barcelona. Mereka saling adu serang.
4: Sementara itu, Spanyol akan menghadapi tim Prancis pada babak semifinal yang akan berlangsung pada Rabu 15 Juli mendatang pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari. Rama Puanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi menutup jumpa kita pada Lintas Siang edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100% Indonesia.

0: 1 RRI Semarang, halo selamat siang ya. Ini masih mencari.
1: Cek satu, udah ketemu nih. Senang sekali pendengar siang ini ada kita berdua, ada Aldi sama Galih ya.
0: Ya, yang akan menemani siang hari Anda pendengar di hari Sabtu ya. Sekarang terpantau seperti biasa ya, Semarang mode El Nino Godzilla.
1: Loh,
0: ya.
1: Aku pakai jaket loh, Li, di sini loh, Li. Ini untungnya di studio ya.
0: Iya, karena di studio AC kita kan dua.
1: Dua. Ini bener-bener anomali cuaca. Bener, keluar pendengar dari studio itu berasa kayak dipanggang, tapi kalau udah masuk super dingin.
0: Betul gitu sekali ya, pendengar. Dan untuk panas di siang hari kan memang seperti biasa seperti ini gitu pendengar ya. Temannya kalau nggak es teh atau mungkin juga es buah gitu kan
1: seger-seger
0: ya.
1: Seger-seger gitu ya.
0: Ya atau mungkin dipaksakan tidur siang kalau libur.
1: Untungnya sih libur. Tapi untungnya mungkin libur juga kalau di akhir pekan seperti ini banyak masyarakat Kota Semarang tuh yang kabur dulu nih ke tempat-tempat yang sejuk ya. Ini pendengar kan Dieng kan. Dieng tuh juga lagi anomali nih. Anomalinya adalah kalau nggak salah kemarin saya sempat baca kalau ada suhu minus yang muncul di pagi hari itu umbun upas ya, yang memang biasanya ketahuannya pas puncak kemarau. Ketika cuacanya siang panas, malamnya sampai bisa minus loh suhunya loh itu loh.
0: Makanya dan nama embun upas ini ternyata semacam fenomena di mana lapisan kristal es ini menempel di dedaunan.
1: Itu bukan salju ya, tapi embun yang
0: embun es gitu. Betul. Ya. Jadi kayak semisal di kulkas gitu pendengar ya. Dan ini memang sudah sangat familiar di dataran tinggi, salah satunya di Dieng Jawa Tengah ya, apalagi yang unik adalah kalau semisal di beberapa wilayah Jawa Tengah itu panas ya.
1: Panas.
0: Di Dieng malah bisa, dingin.
1: Ya. Ini fenomena yang mungkin ya kembali cuman bisa ditemukan di Dieng. Makanya banyak sekali nih di musim-musim Juli sampai Agustus kalau nggak itu biasanya okupansinya akan penuh. Kembali ya kita pengen ngerasain gimana sih vibe-nya dapat salju pura-puranya gitu. Tapi meskipun gitu kebayang nggak sih kalau misalkan kita yang tinggal di kawasan Pantura ini tiba-tiba dapat suhu dingin.
0: Nah kita yang familiar dengan panas yang sampai tembus 27 derajat Celcius, pendengar tiba-tiba Kota Semarang ini diselimuti dengan embun es atau mungkin salju lah, amin, nanti kita gak tahu kapan.
1: Gak enak loh, Li, ternyata loh, Li. Jadi kadang tuh kita sering ini ya berimajinasi, wah kalau misalkan dingin, padahal kita dikasih suhu berapa tuh? Dua-dua aja udah pada masuk angin loh, ya gak kuat ya. Coba deh pendengar kalau misalkan Kota Semarang nih, atau mungkin juga kawasan-kawasan yang panas tiba-tiba punya embun upas atau cuaca dingin, kira-kira bagus gak? Atau mungkin malah susah? Karena struggle juga loh, tanaman mati, padi-padinya juga mati.
0: Secara gitu kan, mungkin kalau aktivitas sehari-hari kita mencuci biasanya kayak gak harus menunggu beberapa lama langsung kering. Ini tiba-tiba harus,
1: ya, tiba-tiba ya.
0: Iya, harus menunggu beberapa hari sampai akhirnya pakaian kering. Silakan pendengar untuk Anda yang mau bergabung di siang hari ini di WhatsApp kami nantikan ya di 081-6666-886. Telepon juga boleh pendengar sambil ngobrol sambil request di 024-8316-686.
1: Kita tunggu di 100%
0: Indonesia.

0: Saat hujan deras disertai petir, banyak orang bertanya-tanya, perlu nggak sih mencabut colokan listrik? Jawabannya, iya. Soalnya sambaran petir bisa memicu lonjakan arus yang berpotensi merusak peralatan elektronik di rumah. Ketika petir sudah terdengar cukup dekat, matikan dulu perangkat yang tidak sedang digunakan, lalu cabut colokannya. Pastikan juga tangan dalam keadaan kering saat menyentuh stop kontak. Kalau di rumah memakai stop kontak bertumpuk, tetap hati-hati ya, karena lebih rawan. Akan lebih baik kalau memakai yang sudah punya pelindung lonjakan arus. Saat petir sedang aktif, berjaga-jaga, itu penting. Mencabut colokan dan mematikan perangkat yang tidak diperlukan bisa mengurangi resiko kerusakan maupun bahaya listrik.
1: 100% Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100% Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi tautan untuk akses program pemutihan sertifikat tanah gratis. Mari kita ikuti faktanya. Di media sosial Facebook, unggahan berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar program pemutihan sertifikat tanah gratis dari Kementerian ATR BPN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari atrbpn.com, laman yang dituju memberikan informasi bahwasannya informasi tersebut adalah hoax. Dari data meminta masyarakat untuk mengisi sebuah nama lengkap dan juga nomor telegram aktif, adapun Kementerian ATR BPN telah membantah adanya program pemutihan sertifikat tanah gratis dan menghimbau masyarakat untuk mewaspadai informasi semacam tersebut. Dikutip dari laman resmi Kementerian ATR BPN, www.atrbpn.go.id, Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR BPN, Sami Ardian, mengatakan bahwa tidak ada program bantuan semacam itu. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

0: Masih bersama dengan kami pendengar di 100% Indonesia.
1: Ngomongin embun upas, kamu udah pernah ke Dieng gak? Terus ngerasain bener-bener kayak zero to drop gitu loh, Li.
0: Kebetulan di Dieng tuh cuma paling beberapa staycation kali ya. Enggak dong.
1: Duh, enggak apa-apa dong, kan enggak ngomongin sama siapanya.
0: Ini cuma sama camp, nge-camp terus glamping gitu. Glamping maksudnya staycation
1: harusnya berarti dong, ya.
0: Oh, gitu.
1: Di
0: tapi
1: enggak syariah kan nginepnya.
0: Iya. Bukan di glamping. Tapi enggak di momen-momen seperti embun upas seperti ini. Biasanya tuh kayak di awal tahun
1: gitu. Oh, ngepasin hari-hari biasa aja gitu ya.
0: Iya, tahun baru gitu-gitu.
1: Kalau aku sih enggak ngepasin kayak pernah deh ngepasin yang itu kan biasanya ada Dieng Culture Festival ya.
0: Yeah.
1: Dan memang itu dingin banget. Jadi bahkan juga belum masuk di puncaknya aja udah dingin banget. Jadi kayak kebayang ya kalau sampai keluar embunnya itu ya.
0: Berasa di dunia kulkas gitu kan.
1: Ada siapa nih?
0: Halo, selamat siang.
1: Halo.
2: Ya, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Mas Yosi. Mas Yosi. Gimana tertarik enggak untuk melihat embun upas atau suasana hawa dingin di Dieng nih, Mas?
2: Seminas itu enggak deh.
1: Enggak kuat apa gimana nih?
0: Iya, atau enggak gimana?
2: Bukannya enggak ya, tertarik tapi kayak mungkin buat apa ya bahasanya, kayak sekali boleh.
1: Tapi kalau misalkan tiba-tiba Semarang suhunya drop terus juga gak bagus ya berarti ya.
2: Iya, dan aku berharapnya gini sih kak, untuk masalah itu kayak biarin aja yang ada tempat dinginnya gitu di sana aja.
1: Oke, jadi jangan disamaratakan. Tapi kebayang gak kira-kira kalau tiba-tiba Semarang ini jadi kayak berembun, suhunya kayak ya. Dieng gitu ya. Bakal susah gak sih orang Semarang menyesuaikan dirinya gitu?
2: Kayaknya bakal susah juga sih ya. Soalnya kan terbukti kalau yang aku tahu juga kan di Salatiga aja kan gak sedingin dulu juga.
1: Bandungan lah ya.
2: Ada perubahan juga kan, kayak habitnya atau apa.
1: Kita langsung pada masuk angin gitu ya, Mas, ya mungkin ya. Oke deh, terima kasih informasinya. Mas Yusi mau request lagu apa?
2: Kalau GAC adanya apa, Cek?
1: GAC, kita coba cek di playlist. Cek ya. GAC itu Gamal Audrey Cantika ya.
0: Kita punya satu, Jangan Parkir, Bahagia, Cinta, Suara, sama
2: ya, Jangan Parkir.
1: Jangan parkir.
0: Oke. Okay. Terima kasih Mas Yosi untuk atensinya ya, siang hari ini. Oke.
1: Okay. Langsung ya kita puterin ya.
0: Iya. Oke. Okay. Dan memang tampaknya kan masyarakat kita tuh tidak terbiasa dengan dingin. Contoh aja kayak tadi Mas Yosi bilang, kita jalan-jalan contohnya di Lingkar Salatiga itu kan dingin banget.
1: Itu aja padahal mungkin buat orang Salatiga itu panas ya mungkin.
0: Iya. Dan biasanya kalau kita perjalanan jauh kan buru-buru cari bus atau truk buat apa ya, ngangkatin badan gitu.
1: Jadi memang kita gak bisa, jangan terlalu ngeluh suasana panas karena kalau dingin kita juga gak bakal kuat gitu ya.
0: Tapi memang sangat menyenangkan pendengar kalau kita lihat di Dieng ya, embun upas di sektor pariwisata ini kan terlihat seperti salju, terus juga memberikan suasana yang berbeda ya, yang biasanya tuh juga Dieng tuh cerah gitu. Tapi di sisi lain sektor pertanian ini ada apa ya, semacam menjadi momok tersendiri gitu. Jadi informasi yang beredar ini sudah mulai merusak puluhan hektar lahan pertanian ya, terutama yang menjadi musuh utama adalah kentang pendengar. Dan banyak petani yang mengeluhkan kerugian panen.
1: Jadi di lain ada plusnya ada negatifnya ya. Mungkin masa tanam kalau nggak saya tuh harus diundur sampai September ya, supaya suhunya itu sudah mulai panas. Jadi ini anomali yang cukup unik pendengar. Ketika siang sangat panas, maka malamnya akan sangat dingin sekali.
0: Tapi ini sudah mulai ada semacam perubahan sedikit demi sedikit ya. Jadi embun upas ini kabarnya mungkin akan segera mereda pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin melihat secara langsung, sekarang waktu yang tepat, jangan sampai ketinggalan untuk momen embun upas di daerah Dieng. Dan silakan pendengar untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini di 100% Indonesia, WhatsApp, SMS, telepon dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 100% Indonesia.

0: Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali di 100% Indonesia, kami hadirkan terlebih dahulu untuk informasi Babin Kaptipmas yang akan disampaikan oleh Bribda Nugroho, Babin Kaptipmas dari Polsek Sluke, Polres Rembang, pendengar yang akan menyampaikan informasi terbaru di Desa Binaan. Selamat siang, Pak Nugroho.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Baik, laporan seperti apa, Pak Nugroho, yang dapat disampaikan dari Desa Binaan?
1: Untuk saat ini, laporan informasi nihil, kejadian nihil, warga masyarakat saat ini di Desa Pangkalan sedang melaksanakan panen ikan yang apa namanya, untuk hasil laut sudah mulai meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Itu
0: baik, hasil laut yang sudah semakin meningkat ini sudah mulai sejak kapan, Pak Nugroho?
1: Sudah sejak beberapa minggu yang lalu, Bapak, dikarenakan sebelumnya faktor cuaca.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk prosesi penangkapan yang saat ini sedang dilakukan oleh masyarakat dan juga nelayan?
1: Untuk masyarakat nelayan, biasanya untuk di daerah Desa Binaan, kami nelayan berangkat waktu subuh dan pulang sampai pukul 3 sore, ada yang jam 9 siang, begitu.
0: Baik, untuk pelaksanaan peningkatan keamanan yang dilakukan Babin Kaptipmas dan juga masyarakat, seperti apa yang dilakukan, Pak, supaya prosesi untuk pelelangan atau mungkin juga penangkapan ikan bisa berjalan lancar?
1: Untuk pelelangan ikan, ya, mungkin setiap harinya saya berkunjung ke Desa Binaan pada pukul jam-jam tertentu agar membantu melaksanakan dan meningkatkan keamanan di desa.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk respon dari masyarakat setelah mendapatkan pembinaan tadi?
1: Respon masyarakat baik.
0: Baik, Pak Nugroho, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan ya untuk bisa tetap menjaga kondisi pada saat panen raya ikan dan juga prosesi pelelangan yang sudah diselenggarakan. Silakan, Pak Nugroho.
1: Untuk pesan-pesan dari saya, tetap menjaga kerukunan, keharmonisan, dan bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas.
0: Baik. Terima kasih Pak Nugroho untuk laporan yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas yang disampaikan oleh Bribda Nugroho, Babin Kaptipmas dari Polsek Sluke, Polres Rembang, pendengar yang baru saja menyampaikan informasi dan juga giat yang dilakukan oleh Babin Kaptipmas kepada masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Meskipun Semarang tidak sedingin Dieng pendengar, tetapi masih bisa dinikmati ya.
1: Mm-hmm. Paling nggak pagi-pagi tuh jam 6 tuh masih sejuk.
0: Yeah.
1: Terus juga malam tuh udah mulai jam 5-an ya biasanya udah udah nggak begitu panas ya.
0: Betul pendengar. Jadi masih ada beberapa hal yang bisa Anda nikmati meskipun tidak sedingin Dieng, tapi panasnya pun juga bisa dimanfaatkan.
1: Tapi kalau misalkan pengen liburan ke Dieng juga boleh ya.
0: Boleh.
1: Siapkan jaket yang tebal, terus juga apa perlengkapan yang pas, sarung tangan. Biasanya dibutuhkan,
0: jangan lupa
1: ya,
0: kayak minuman yang hangat-hangat, jahe atau kopinya, supaya bisa menjadi teman dingin ketika berlibur di Dieng.
1: Ngomongin teman juga, kami juga akan terus menemani Anda dari jam 2:30 sampai jam 3 setiap harinya pendengar ya.
0: Betul, dan kami juga akan hadirkan berbagai lagu-lagu Indonesia yang pastinya juga bisa menemani segala aktivitas Anda. Besok ketemu lagi pendengar di 100% Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Pengelola tempat wisata Semarang Zoo mencatat program tiket gratis bagi pelajar selama libur sekolah berhasil meningkatkan jumlah pengunjung sampai 30% dibandingkan dengan hari biasa. Direktur Semarang Zoo Bimo Wahyu mengatakan mayoritas pengunjung berasal dari kota Semarang serta daerah sekitar seperti Batang dan Kendal. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menegaskan tidak melakukan penggeledahan, pemeriksaan maupun operasi tangkap tangan terhadap pengelola SPPG di wilayah provinsi tersebut. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah Arvan Triyono mengatakan seluruh kejaksaan di Jawa Tengah hanya melaksanakan pengumpulan data dan keterangan secara langsung di titik-titik SPPG.

Selamat sore, pendengar Pos 1. Masih ada saya Aldi yang menemani Anda di malam hari. Sore ya, siang menuju sore. Masih lama kalau untuk malam nanti ya. Dan jelas, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Purwokerto untuk mengikuti sama-sama Beranda Asta Cita episode sore hari ini ya. Nanti akan ada topik seru seputar dunia ekonomi yang siap untuk kita dengarkan bersama-sama dengan siaran Beranda Asta Cita.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini kita dapat berjumpa dalam program Beranda Astacita Green Radio berjaringan Korwil 11 dan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Purwokerto dan dirilai oleh Pro 1 RRI Surakarta, RRI Semarang, dan juga RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar dan pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik ya. Sore hari ini kita akan membahas terkait dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu sampah sebagai sumber energi alternatif. Dan sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Purwokerto ada Bapak Suswanto selaku pengurus TPS 3R di wilayah Kota Sari Purbalingga. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yanto.
2: Ya, okay. Panggilannya Pak Yanto Mas.
1: Oke, okay. Kabar baik, sehat Bapak?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, Mas. Luar biasa. Ini jauh-jauh dari Purbalingga ke Purwokerto, macet nggak nih Pak?
2: Cuman di lampu merah saja.
1: Oke, okay, di lampu merah aja. Oke. Okay. Ya biasanya soalnya akhir pekan terus biasanya masih rame, ya? Iya, masih liburan sekolah kayaknya ramai gitu ya.
2: Iya, iya, okay. Iya. Agak ramai sih sebenarnya, agak ramai, cuman tadi yang di lampu merah aja itu ya.
1: Oke, okay, baik. Luar biasa. Iya, terima kasih Bapak sudah hadir di studio Pasar Tari Purwokerto dan sama-sama. Kita akan membahas terkait dengan tema yang menarik ya Pak sore hari ini ya. Dan pemirsa sebelum kita mulai acara kita pada sore hari ini, Anda dapat bergabung melalui seluruh frekuensi radio kami, RRI Pro 1 Purwokerto, ataupun juga RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, dan juga Surakarta, serta melalui link streaming di rri.co.id, atau juga dapat menyaksikan secara langsung melalui YouTube kami, RRI Purwokerto. Baik, nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu ya, bersama dengan Pak Yanto. Ini menarik sekali karena di depan Anda, pendengar, ini mungkin juga sudah terlihat ya, ada satu produk nih Pak. Nah, ini ada satu produk sebelum kita mengawali ini. Bapak tuh kesini bawa minyak goreng atau apa? Mau goreng atau apa nih Pak?
2: Aduh Mas Adik. Ya. Ini yang namanya apa ya? Petasol. Apa? Ini berbahan dari sampah plastik ini Pak.
1: Itu dari sampah Pak?
2: Dari sampah plastik.
1: Berarti itu bahan bakar?
2: Iya, bahan bakar ini untuk solar, biosolar.
1: Biosolar? Iya. Untuk kendaraan?
2: Bisa, untuk kendaraan bisa. Okay. Yang penting untuk diesel, mesin diesel.
1: Oh, mesin diesel. Ini bisa dipakai, Pak?
2: Bisa.
1: Wah, dipakai. Menarik sekali. Jadi, itu tadi ya, sedikit gambaran yang akan kita bahas terkait dengan apa yang sudah tadi Anda simak, ya, terkait dengan ada satu botol di depan kita. Ini ternyata Bapak bawa satu bahan bakar yang diambil atau produknya dari sampah. Luar biasa. Plastik. Pak, sebelum kita jauh ke sana nih, kondisi pengelolaan sampah di wilayah Bapak ini seperti apa sih saat ini?
2: Untuk kondisi di tempat saya itu memang sama sebenarnya, untuk pengelolaan sampah itu sama dimanapun ya. Karena kita di TPS 3R itu kan sifatnya memilah ataupun di situ kita memang kita ambil dari warga. Dan warga itu iuran setiap bulannya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, jadi memang kita sampai ke tempat TPS 3R pengolahan memang di tempat saya masih manual Mas.
1: Oke.
2: Okay. Kita pilah di situ. Yang pertama kedatangan dipilah pakai VR.
1: Ya. Yeah.
2: Terus dipilah yang

0: di wilayah Bapak ini, kenapa sih sampah itu sekarang mungkin udah nggak dipandang sebagai limbah, tapi juga sebagai sumber energi? Kenapa, Pak?
1: Karena kayak gini, Mas. Di tempat saya itu memang untuk masalah sampah sebenarnya sudah agak apa ya, padat ya.
0: Oh, okay.
1: Banyak sampah yang istilah dibuang sembarangan di pinggir jalan dan lain sebagainya. Ternyata dari pemerintahan desa kita ataupun dari pemerintahan pusat dulu ada bantuan.
0: Oke. Okay.
1: Ada bantuan dari Runkim. Berbentuk gedung dan untuk mesin juga semuanya. Jadi agak apa ya, akhirnya di tempat saya diamanai sama pemerintahan desa untuk mengolah sampah, dan saya berempat di situ. Okay. Pertama berempat. Kita laksanakan ini udah baru 3 tahun, Mas.
0: Oke, okay, sudah 3 tahun.
1: Sudah 3 tahun. Ya alhamdulillah, yang dari dulunya itu sampah itu kelihatannya nggak ada
0: nilainya,
1: okay. Ternyata sampai sekarang alhamdulillah udah dari sedikit, terus kita kan harus banyak pelanggan itu, Mas, okay. untuk menghidupi, untuk operasional lah bahasanya, yeah. Lah harus banyak pelanggan. Nah terus di situ memang seperti tadi yang saya katakan, sampah itu sebenarnya malah plastik itu bisa buat apa, bahan salah satu solar itu loh.
0: Oh oke.
1: Okay. Iya.
0: Baik.
1: Dari di situ memang prosesnya kita mesin itu kan bisa memilah sendiri, Mas. Giling ada yang berbentuk organik, gursam itu.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang ke belakang itu plastiknya sendiri, Mas, misah, Mas.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi memang yang digunakan untuk bahan ini memang biosolar ini harus sebenarnya sampah yang bersih. Artinya plastik yang bersih.
0: Ya.
1: Plastik itu ada kresek, hitam, dan lain sebagainya. Cuman salah satu yang mengandung aluminium foil itu memang nggak bisa, Mas.
0: Oh,
1: karena kandungannya mungkin sudah tidak banyak gitu loh.
0: Oh, okay. Ya. Jadi memang ada sampah-sampah tertentu yang tidak bisa.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari jenis sampah yang ada nih, yang ada di sana, ini jenisnya apa aja, Pak, yang paling berpotensi untuk menjadi energi alternatif?
1: Yang untuk alternatif memang plastik, cuman memang dari organik dan non-organik itu memang ada.
0: Oke. Okay.
1: Yang dari organik memang di tempat kita untuk budidaya maggot.
0: Nah, okay.
1: Terus yang lain-lainnya yang jelas untuk plastik itu memang kita budidayakan buat solar.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Baik. Jadi yang buat solar adalah jenis plastik.
1: Jenis plastik yang putih.
0: Oh, plastik.
1: Iya, plastiknya yang putih, yang kresek juga bisa, Mas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Yeah. Kresek bisa, terus tapi kebanyakan yang putih bersih, terus kering. Itu hasilnya akan lebih baik.
0: Akan lebih baik.
1: Akan lebih baik.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Nah, ini kalau tadi sudah disebutkan ini ada beberapa jenis sampah atau plastik gitu yang memang dipakai untuk menjadi energi.
1: Iya.
0: Gitu ya,
1: Pak,
0: ya.
1: Iya.
0: Ini prosesnya seperti apa, Kak? Pak, kan otomatis plastik itu datang nggak semuanya bersih juga.
1: Iya,
0: betul. Ada orang-orang yang mungkin ngasihnya udah kondisi kotor,
1: iya,
0: tidak diolah dari rumah, tidak dipilah dari rumah. Nah, ini seperti apa, Pak?
1: Kalau di tempat saya memang ada tersendiri personilisnya, pekerja lah ya. Pekerja yang memilah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, ada yang memilah dulu nanti. Memang semua kedatangan dari warga itu nggak semuanya bersih, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau kita kan kadang ada yang datang dari pertokoan ataupun dari instansi seperti itu, kan kadang ada yang bersih itu.
0: Okay.
1: Itu yang kita pilah. Nanti yang lainnya kita harusnya sih dicuci, Mas. Tapi kalau dikeringkan bisa bahasanya apa itu?
0: Dijemur ya.
1: Ya, dijemur kan bisa itu.
0: Yeah.
1: Nanti setelah kering kita kilo, nanti kan kita masukkan ke mesin yang namanya mesin pirolisis itu.
0: Oke, itu mesin untuk apa tuh, Pak?
1: Itu mesin yang buat ini, Mas, buat biosolarnya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah, di situ prosesnya diapain, Pak? Dicacah dulu atau di?
1: Enggak, itu dari prosesnya untuk pembuatan ini, memang kita dari awal kita menyediakan bahan baku.
0: Ya.
1: Karena kapasitas di mesin saya itu 50 kilo per satu masak.
0: Okay.
1: Nah, itu 50 kilo. Kita siapkan pagi, kita masukkan ke mesin, itu juga bertahap, Mas. Iya, untuk pembuatannya bertahap.

0: Artinya kita harus menyalakan api dulu buat pemanasan reaktornya. Nanti setelah suhu sekian dimasukkan plastiknya, kita tutup dulu, nunggu suhunya 100 lagi, kita masukkan lagi, itu sekitar 2 jam mas. Untuk masukkan untuk memasukkan 50 kilo itu 50 kilo hampir 2 jam sampai 3 jam. Nanti setelah itu kita produksi sampai 8 jam. Sampai sore mas.
1: Iya. Dalam satu hari tuh Pak ya?
0: Satu hari.
1: Baik, nah kalau dalam satu hari bisa dapat berapa bahan bakar nih Pak?
0: Itu untuk yang belum kita treatment sekitar itu 45.
1: Oh ini berarti masih mentah ya Pak?
0: Masih mentah.
1: Oke,
0: masih mentah. Masih kotor lah bahasanya mas ya.
1: Itu masih berapa kotor. 45?
0: Sampai 45 liter.
1: Dari 50 kilo?
0: Dari 50 kilo.
1: Wah selisihnya gak beda jauh ya Pak?
0: Gak beda jauh ya? Mas. Itu yang di dalam reaktor itu udah berbentuk residu.
1: Oh oke.
0: Iya hitam.
1: Oh menarik.
0: Betul.
1: Nah, itu proses awalnya gitu ya Pak?
0: Proses awal.
1: Luar biasa. Nah proses selanjutnya apa nih Pak?
0: Proses selanjutnya kita tinggal menunggu aja mas. Jadi kita udah tadi udah memasukkan. Mungkin dari jam 7 lah ya mas. Dari jam 7 sampai ke jam 7-8 sekitar jam 10 lah. Kita udah tinggal nunggu aja mas. Kita tinggal nunggu dari suhu ke 100 sampai ke 400, baru kita keluar itu. Baru keluar cairannya, karena kan itu pengasapan di dalam reaktor itu kan pertama asap, nantinya kan keluar jadi cair itu mas. Iya kan, kan seperti suling, iya di suling itu loh. Iya, itu memang di tempat saya pakainya kayu bakar mas, jadi kita memanfaatkan juga kedatangan dari konsumen yang kadang ada menebang pohon dan lain sebagainya ataupun kayu-kayu itu. Jadi kita masukkan untuk efisiensi operasional. Jadi kita membakarnya pakai yang dari limbah-limbah itu juga. Kayak gitu. Jadi semuanya kepake lah.
1: Wah, luar biasa. Nah, ini proses penyulingan ini sekitar memakan waktu 8 jam.
0: 8 jaman. 8 jam. Yang penting kita pakai kayu bakarnya ya yang kering lah. Seperti itu, jadi biar stabil. Ya masalahnya kalau nggak stabil juga nanti menurun nggak keluar mas. Iya.
1: Berarti memang suhu ini benar-benar dijaga.
0: Dijaga.
1: Oke, karena memang pakai kayu bakar agak lebih tricky ya.
0: Iya betul mas.
1: Wow menarik sekali. Baik, tadi terkait dengan energi yang dihasilkan nih Pak. Tadi kita udah membahas tentang prosesnya nih ya Pak. Nah kalau energi yang dihasilkan dari sampah yang di wilayah Bapak ini apa aja Pak?
0: Di tempat saya itu memang budidaya mangkut juga. Mangkut, Mas Onik tahu ya? Itu kan memang dari awalnya penggilingan sampah itu kan keluar organik sama non-organik. Karena kita di TPS kan nggak diperbolehkan untuk B3 Mas. Iya kan nggak boleh, semuanya itu organik sama anorganik aja kan seperti itu.
1: Karena kalau B3 penanganannya lebih khusus lagi.
0: Iya itu khusus penangannya, nggak boleh. Iya betul. Itu setelah menjadikan bubur bursam itu, bubur sampah, itu gilingannya kan keluarnya bubur sampah itu. Nah itu nanti kita di kebudidaya magotnya mas. Jadi yang magot itu kan fungsinya penyerap. Jadi untuk mempercepat bubur sampah cepat kering. Dan nanti setelah magot sekian 12 hari atau 13 hari kita panen itu nanti ada bahasa limbahnya itu, kasgotnya itu bisa buat pupuk itu mas. Betul, pupuk organik.
1: Pupuk organik.
0: Iya, lah itu salah satu juga hasil dari limbah sampah organik juga.
1: Baik, nah ini kan tadi yang limbah organiknya ya Pak ya. Nah kalau yang jadi bahan bakar, ini bahan bakarnya apa jenisnya nih Pak?
0: Sebenarnya semua jenis plastik mas. Cuman kan karena kalau kita ada botol, ada bekas itu kan, itu ada nilainya sendiri mas. Jadi nggak kita masukkan ke untuk bahan bakarnya karena dia pengolahan daur ulangnya sendiri. Jadi yang kita manfaatkan itu yang berbentuk plastik saja mas. Untuk bahan bakar ini solar.
1: Nah kalau yang dihasilkan ini kan tadi namanya apa, solar ya Pak?
0: Solar.
1: Apakah
0: ya,
1: solar aja yang diproduksi gitu atau ada jenis lain?
0: Sebenarnya kalau
1: secara premium apa namanya,
0: premium
1: light atau premium gitu Pak?
0: Sebenarnya ada mas. Sebenarnya ada dua. Cuman memang itu bisa, karena itu hasilnya nggak banyak itu mas. Paling sehari 2 liter, 3 liter, cuman kan itu harus dimasak lagi mas nantinya. Jadi kita kerepotan Akhirnya kita campur boleh, campur sekalian istilahnya campur untuk ke solar.
1: Oke.
0: Iya, boleh.
1: Jadi, siap. Jadi ini adalah bahan bakar solar.
0: Solar yang dari plastik.
1: Solar
0: sampah dari plastik lah intinya seperti itu.
1: Siap. Dan ini sebenarnya kalau dipakai langsung bisa ya Pak ya ke mesin diesel?
0: Bisa.
1: Okay.
0: Tapi kan kita tetap melalui treatment, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Iya, ada treatmentnya tersendiri itu.
1: Oke.
0: Okay. Setelah kita jadi bahan bakunya, nanti hari berikutnya kita treatment, kita endapkan dan lain sebagainya. Di situ juga ada yang namanya katalis, terus metanol, terus satu lagi itu apa ya itu yang panas itu loh, yang kalau di apa ya? Aduh lupa ini, ada tiga pokoknya Mas, ada tiga.
1: Oh, untuk, ada campuran bahan.
0: Iya, untuk treatmentnya ada tiga. Pengendapan lah, prosesnya pengendapan sih Mas.
1: Oke, dan akhirnya jadilah yang seperti yang dibawa
0: iya,
1: Bapak.
0: Iya, betul.
1: Nah kalau yang dibawa Bapak ini, bahan bakarnya ini bisa langsung dipakai langsung?
0: Yang ini?
1: Iya.
0: Ini bisa Mas.
1: Oh ini bisa langsung dipakai ke mesin diesel?
0: Bisa.
1: Oke.
0: Udah bisa, ini kan udah treatment Mas, udah bening.
1: Oke, kalau udah di treatment berarti udah langsung
0: bisa langsung dipakai? Langsung bisa dipakai.
1: Oke, tanpa harus pakai bahan bakar solar asli gitu
0: tidak,
1: ya?
0: Tidak Mas, tidak.
1: Wow, luar biasa.
0: Di Purbalingga ada tiga kalau nggak salah.
1: Ada tiga?
0: Ada tiga lokasi.
1: Ada tiga lokasi.
0: Sebenarnya ada tiga.
1: Oke, dan satu hari bisa, kalau dengan sampah 50 kg, sekitar 45?
0: Sekitar 45.
1: Liter?
0: Liter.
1: Dan itu setelah di treatment juga tetap 45 liter?
0: Benda Mas, itu masih jadi campur sama air juga.
1: Oh, oke. Okay.
0: Nah, ada campur.
1: Oke, okay, jadi nanti kalau udah di treatment bisa
0: hasil sekitar 4 bulan Mas. 40 liter.
1: Berarti sebenarnya nggak terlalu banyak ya Pak?
0: Nggak terlalu.
1: Hanya sekitar 10% aja ya?
0: Betul, cuman kan yang di mesin masih ada endapan juga itu Mas. Untuk berikutnya kita olah lagi kan tetap keluar lagi.
1: Oh oke, okay. Nah endapannya itu biasanya dipakai untuk apa Pak?
0: Itu kita keluarkan itu dimasak lagi bisa.
1: Oh masih bisa.
0: Betul masih bisa.
1: Oh baik.
0: Wah, masih bisa.
1: Ternyata menarik sekali ya Pak.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay, nah terkait dengan sampah lagi nih Pak. Nih syarat apa aja sih Pak sampahnya yang bisa diolah sejak biar jadi energi yang optimal gitu?
0: Artinya optimal untuk kesemuanya?
1: Iya. Atau di dalam apa namanya kayak misalnya untuk energi seperti apa namanya bahan bakar kayak gini. Apa aja nih syaratnya? Apakah harus plastik aja atau sebenarnya sampah-sampah lain juga bisa gitu Pak?
0: Kalau untuk yang untuk solar sebenarnya yang seperti tadi saya katakan semua plastik bisa Mas.
1: Semua plastik,
0: plastik bisa. Baik. Semua plastik. Cuman kan
1: asal harus bersih ya Pak?
0: Iya, asal harus bersih, kering. Yeah. Cuman memang karena dari warga sendiri kan kadang kan untuk memilah agak susah Mas.
1: Yeah.
0: Itu loh ya Mas. Okay. Dari warga ini untuk memilah itu sangat susah.
1: Iya. Yeah.
0: Artinya kalau dari warga sendiri sudah tahu bahwa ini sampah yang plastik harus dipisah, yang organik sendiri yang basah harus dipisah, itu sebenarnya sangat membantu.
1: Oke.
0: Okay. Sangat membantu untuk prosesnya untuk pengolahan di TPS 3R itu.
1: Dan lebih cepat ya Pak?
0: Lebih cepat itu Mas.
1: Baik. Nah ini terkait dengan kendala nih Pak. Kendala apa aja sih Pak yang biasanya sering dihadapi di TPS 3R ini?
0: Untuk kendala itu sebenarnya banyak Mas.
1: Okay.
0: Untuk kendala di tempat kami sebenarnya untuk masalah residunya Mas. Itu kan tetap masih ada residu sampah Mas.
1: Okay.
0: Yeah. Di belakang itu residu yang istilahnya nggak bisa kita manfaatkan lagi kan akhirnya tetap kadang kita dibakar juga Mas.
1: Okay.
0: Dibakar di tungku. Kita sudah siapkan tungku juga.
1: Okay.
0: Kalau pas kita lagi musim hujan itu kan kadang kan
1: agak
0: susah juga. Untuk kapasitas tungkunya juga enggak gede gitu loh.
1: Okay.
0: Jadinya kan kita kadang kewalahan juga sih. Untuk masalah residu yang di belakang.
1: Oke. Okay. Nah Pak, bicara tentang sampah lagi nih Pak. Ini sebenarnya kalau dari wilayah Bapak ini, sehari ini bisa dapat berapa kilo atau berapa ton?
0: Dari sampah? Warga?
1: Iya.
0: Sekitar 4 ton Mas.
1: Sehari Pak?
0: Sehari 4 ton.
1: 4 ton?
0: 4 ton kita proses.
1: Wow, ini kalau nggak diolah bakal jadi
0: menggunung itu Mas.
1: Jadi gunung tuh Pak ya?
0: Betul.
1: Sehari aja 4 ton?
0: Sekitar 4 ton.
1: Luar biasa.
0: Karena kita pengambilannya sekarang sudah ke ada yang rumah sakit, perhotelan, perkantoran, sekolahan-sekolahan.
1: Oke. Okay.
0: Karena kita kan operasional nggak ada subsidi Mas dari pemerintahan Unsewu. Karena kita sifatnya mandiri, cuman aset memang aset pemerintahan desa Nunsewunya.
1: Okay. Yeah.
0: Cuman kita di situ semuanya mandiri, manajemennya sendiri, gitu loh. dari kepengurusan kita.
1: Oke.
0: Okay. Itu Mas.
1: Wah, banget ya Pak ya.
0: Iya.
1: Ini dikelola secara mandiri, luar biasa.
0: Betul.
1: Bisa ditekan nih sampah yang 4 ton ini jadi.
0: Iya.
1: Bahan bakar alternatif yang luar
0: betul,
1: biasa.
0: Betul, betul ya. Mas. Jadi kita tetap untuk masalah plastiknya udah agak terkurangi maksudnya seperti
1: okay.
0: itu. Tidak terlalu banyak.
1: Baik. Ya paling kalau untuk apa namanya sampah organiknya masih bisa dimanfaatkan.
0: Masih juga.
1: Magot.
0: Magot. Ya, okay. Nanti kan jadinya pupuk
1: juga,
0: seperti
1: gitu
0: iya,
1: ya.
0: Betul okay. Mas.
1: Wah, baik. Pak, ini kalau teknologi yang dipakai biar bisa diterapkan di banyak daerah ini apa sih Pak?
0: Untuk teknologi mesinnya untuk, kan iya. Untuk pengolahan yang di dalam itu kan namanya mesin penggiling atau kibrik.
1: Oke.
0: Okay. Jadi sampah kita masukkan itu entah itu organik campur dengan plastik pun yang itu tadi saya katakan nanti kan plastik bisa sendiri Mas.
1: Yeah.
0: Terus yang organik depan. Nah, terus yang untuk bahan ini mesin pirolisis ini itu memang agak mahal Mas.
1: Oh, oke. Okay.
0: Sekarang sekitar 167 kalau nggak salah. Juta itu.
1: Yeah.
0: Cuman ini kan dulu karena dari pemerintahan desa
1: yeah.
0: yang istilahnya apa untuk membelikan kan seperti okay, itu.
1: Memfasilitasi ya, Pak.
0: Memfasilitasi begitu
1: okay,
0: Mas.
1: Oke, baik. Nah, ini tadi kan bicara tentang hasilnya nih, Pak. Itu kok udah ada bahan bakar di depan
0: yeah,
1: juga nih.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, ini apakah udah dimanfaatkan juga sama masyarakat sekitar atau seperti apa nih, Pak?
0: Untuk pemanfaatan di sekitar itu ke traktor sama kadang di bengkel tambal ban juga. Oh, okay. Terus kita manfaatkan sendiri Mas.
1: Oke. Okay.
0: Karena mesin kita kan pakai diesel itu.
1: Oh iya. Yeah.
0: Sehari 5 liter.
1: Ah, okay.
0: Jadi kita produk sendiri juga kita manfaatkan untuk sendiri. Biar berputar loh di situ Mas. Bahannya dari sendiri.
1: Yeah.
0: Terus nanti bahan bakarnya juga dari buat sendiri kan nilainya nggak terlalu tinggi Mas operasionalnya jadinya. Kita pakai untuk traktor juga bisa yang mesin diesel ya pokoknya Mas.
1: Okay.
0: Iya.
1: Wow, jadi bahan bakarnya juga udah bikin sendiri.
0: Betul.
1: Tinggal langsung dipakai sendiri
0: iya.
1: juga.
0: Iya. Jadi bukan minyak goreng ini Mas.
1: Okay. Ya saya lihat kayak minyak goreng
0: iya.
1: gitu. Terus warnanya juga bagus banget
0: iya, iya,
1: gitu ya. Saya kira mau Bapak mau goreng-goreng ya. Pak, tapi kalau bicara tentang nilai ekonomi nih, sebenarnya seberapa besar sih Pak nilai ekonomi yang bisa diperoleh dari pengolahan sampah yang menjadikan energi bahan bakar seperti ini?
0: Untuk masalah ke nilai ekonominya sebenarnya ya ada lah. Sebenarnya ada sedikit, kita hitung-hitung, cuman kan karena di situ kan inovasi lah ya Mas.
1: Oke.
0: Okay. Artinya sangat inovasi bahwa sampah ini menghasilkan plastik. Plastik itu bisa buat apa sih?
1: Ya.
0: Nah ini keinovasinya ke ada bahan bakar kan okay. seperti itu. Nilai baik. Ekonomisnya juga ada Mas.
1: Baik.
0: Tetap ada itu.
1: Oke okay. Dan ini yang menjadikan sebenarnya masyarakat juga nggak perlu apa namanya khawatir gitu ya karena memang sebenarnya kita juga masih bisa mencari nilai ekonomi dari sampah gitu ya Pak.
0: Iya betul
1: baik.
0: Mas.
1: Nah kalau bicara tentang harga per liternya ini bisa dijual berapa Pak?
0: Di tempat saya
1: 11.000.
0: 11.000.
1: Oke, per liter.
0: Per liter.
1: Sekarang
0: juga ya, Pak. Ya, itu kalau
1: enggak sekali ya.
0: Betul, kalau enggak murah enggak laku nanti, okay. Mas.
1: Wow, baik.
0: Iya.
1: Jadi, kayaknya iya bisa dibilang masih lebih murah gitu ya, Pak ya.
0: Masih lebih murah dari yang di pom-pom itu masih iya. lebih murah.
1: Oke.
0: Okay. Terjangkau lah, Mas.
1: Sangat terjangkau ya, Pak.
0: Terjangkau.
1: Dan itu juga udah diuji emisi?
0: Sudah.
1: Sudah diuji emisi. Lolos. Luar biasa. Iya, jadi ternyata emang sebermanfaat itu ya Pak. Dari
0: betul,
1: sampah yang mungkin
0: nih.
1: Tidak ada artinya. Terus mungkin orang juga melihat, udahlah kita tinggal buang aja. Padahal sebenarnya kalau kita olah dan manfaatkan bisa menjadi energi alternatif juga
0: betul.
1: Gitu ya Pak. Apalagi kita tahu juga bahan bakar juga lagi cukup susah mendapatkan.
0: Betul, sekarang seperti itu Mas. Susah gitu, untuk bahan bakar.
1: Oke, dan ternyata dari warga Purbalingga ada yang bisa mengolah menjadi bahan bakar gitu ya Pak.
0: Betul.
1: Dan udah dicoba juga?
0: Sudah.
1: Dicoba, udah diuji emisi juga?
0: Sudah.
1: Lolos juga? Luar biasa.
0: Karena orang memandang sampah itu dari baunya Mas.
1: Oke.
0: Okay. Kita juga susah mencari pekerja untuk mengolah apa, memilah sampah, pekerja di situ itu sangat susah.
1: Karena image-nya seperti itu ya Pak?
0: Betul, karena saya dulu kan saya di, karena saya bekerja di apa, di pengolahan sampah itu saya basicnya relawan Mas.
1: Oh awalnya dari relawan?
0: Saya relawan PMI Purbalingga.
1: Okay.
0: Betul.
1: Baik, itu apa tuh dulu yang dilakukan Bapak apa tuh?
0: Itu kan saya kenal itu banyak teman-teman di relawannya. Nah, yeah. Itu dari markas kita di Purbalingga itu sering mengadakan kerja bakti, Mas. Bersih-bersih sungai, yeah. Di mana kita ngikut terus. Oh, seperti itu. Jadi agak terbuka itu, Mas. Oh, awalnya seperti itu.
1: Oh, dari situ ya, Pak ya?
0: Iya, saya jadinya peduli sama sampah gitu loh. Iya.
1: Luar biasa. Ini patut dicontoh juga ya, karena betul. Memang orang menganggap bahwa sampah itu menjijikan, kotor.
0: Betul, Mas.
1: Padahal sebenarnya kalau kita mengolah juga
0: ada nilainya lah, ada nilainya.
1: Betul. Apalagi sampah organik bisa kedua sisi ini, bisa di makan maggot, maggot juga bisa dijual.
0: Iya, maggotnya bisa dijual, itu 1 kilonya sampai 5.000.
1: Nah, iya, dan itu sangat bermanfaat banget ya, Pak. Kita cuma tinggal membuang makanan, sisa makanan yang mungkin sudah tidak bisa dikonsumsi, langsung di ke maggot.
0: Betul
1: ya, Pak.
0: Betul sekali, untuk warga sebenarnya bisa itu, Mas. Untuk pakai ukuran 1 meter ya, ataupun berapa sebenarnya bisa.
1: Oke, dan bisa mandiri.
0: Bisa juga, mandiri ya, juga.
1: Jadi ibaratnya nggak harus ke harus disetor ke TPS.
0: Iya, bisa.
1: Ada yang bisa dilakukan
0: bisa,
1: warga sendiri ya. Di
0: bisa.
1: Rumahnya.
0: Jadi bisa untuk kalau sebenarnya kalau dari pihak warga sendiri udah seperti itu, kayaknya untuk sampah agak berkurang itu loh.
1: Oke.
0: Cuman paling plastik lah. Plastik pun kalau seandainya dari pihak warga itu bisa ada sifatnya yang di situ mungkin mengumpulkan, nanti disetorkan ke TPS, ya. Padahal bisa dibayar itu, Mas. TPS bisa bayar juga.
1: Oh,
0: cuma nilai-nilai per kilonya itu nggak seperti yang
1: betul.
0: Istilahnya. Ya. Sebenarnya bisa juga.
1: Ya. Intinya minimal ada saling, ada keuntungan ekonomi
0: iya,
1: juga.
0: Iya juga. Ya? Kayak bank sampah. Bank sampah itu kan modelnya seperti itu.
1: Betul.
0: Kalau kita kan modelnya dari warga, di situ dipilahnya sendiri. Tapi kalau memang dari warga itu bisa udah milah, itu sangat membantu dan plastik itu tetap kita beli. Gitu loh.
1: Bisa dibeli juga.
0: Bisa.
1: Jadi sebenarnya kita dari rumah, walaupun ada sampah, kita tetap bisa menghasilkan uang tanpa harus repot juga, walaupun nggak harus repot.
0: Betul, Mas. Betul.
1: Baik. Oke. Nah, Pak, tadi bicara tentang kolaborasi ini, apakah sebenarnya ada peluang kolaborasi dari TPS 3R dengan pemerintah, swasta, atau mungkin perguruan tinggi gitu, Pak?
0: Ya, sebenarnya kita mengharapkan, Mas. Cuman sampai saat ini belum ada.
1: Okay.
0: Artinya dari pihak pemerintahan daerah pun sifatnya masih sering ya survei, datang ke situ, tamu-tamu dari mana memang banyak yang datang sih, Mas.
1: Okay.
0: Terus kayak kemarin dari Tangerang pun juga datang.
1: Oke. Okay.
0: Kiranya nanya-nanya dulu seperti apa, mungkin mau kolaborasi juga itu.
1: Oke, okay. Wow, berharapnya ya, Pak ya.
0: Berharap seperti itu, Mas.
1: Bisa dikembangkan lebih masif
0: lebih
1: lagi.
0: Lebih luas. Ya,
1: oke, okay, gitu. Dan Bapak, ini terkait sampah ini kan masyarakat tadi Bapak bilang terkait dengan pemilahan sampah ini masih banyak yang belum sadar. Nah, kira-kira bagaimana sih, Pak, mengubah pola pikir masyarakatnya agar lebih disiplin khususnya untuk memilah sampah dari rumah nih minimal.
0: Sebenarnya sih kalau masalah untuk kesadaran ada yang sadar ada yang enggak sih, Mas. Kan seperti itu ya. Sebenarnya kalau menurut saya dari sekarang itu diterapkan di sekolah-sekolah mungkin akan lebih baik juga.
1: Okay.
0: Artinya ada pelajaran sendiri ataupun ada apa ya himbauan apa ya bahasanya ya. Ke murid lah. Kalau dari dini mungkin untuk kedepannya itu ini sampah harus dipilah. Yang plastik yang ini mungkin akan lebih baik.
1: Akan lebih nancep juga ya.
0: Nah, mungkin seperti itulah. Kalau jumlah siswa 50 yang nyantel 20 kan lumayan.
1: Betul.
0: Mas, untuk kedepannya kan seperti itu. Jadi kalau memang untuk warga itu sangat susah sih, Mas. Kalau untuk dari warga kita milah, udah milah nanti kecampur lagi. Udah kadang yang di dalam apa? Di dalamnya itu kadang kan organik, organik dipakai kresek, kalau tidak kresek lagi berlapis-lapis, kayak gitu. Jadi ya memang untuk warga ada yang bisa nyadar memilah dan juga ada yang enggak sih, maksudnya kayak gitu, Mas.
1: Okay.
0: Jadi kita enggak bisa untuk menekankan seperti itu.
1: Tapi sempat ada sosialisasi enggak, Pak, ke warga untuk biar lebih bisa dipilah dari rumah gitu.
0: Sebenarnya ada, Mas.
1: Okay.
0: Sebenarnya sudah dari pemerintahan desa pun kita sudah, dari kita pengurus pun sudah. Cuman ya memang seperti itu, Mas.
1: Okay.
0: Kejadiannya ya nyampur lagi.
1: Oke. Okay. Baik. Ini memang menjadi salah satu kendala yang cukup
0: betul,
1: besar.
0: Betul juga ya, kendala juga, Mas. Okay. Kendala juga.
1: Iya. Ah, Bapak, ini menarik juga nih. Tadi disampaikan juga bahwa ini menjadi salah satu energi yang memang bisa dipakai untuk kendaraan gitu ya Pak.
0: Iya, iya.
1: Nah ini apa namanya sebenarnya?
0: Petasol ini.
1: Pertasol namanya?
0: Petasol.
1: Oh petasol.
0: Petasol.
1: Petasol, oke. Okay.
0: Dinamain petasol.
1: Dinamakan petasol. Nah ini jenis yang udah dibikin berarti satu jenis atau udah nyoba lebih dari satu jenis Pak?
0: Dulu dua jenis Mas.
1: Dulu dua jenis?
0: Iya, okay. Ada saya buat yang untuk premium, yang untuk bensin.
1: Oke. Okay.
0: Juga sudah pernah. Cuman okay. Ini saya bawa yang untuk diesel.
1: Oh, oke. Okay.
0: Seperti
1: jadi,
0: itu Mas.
1: Jadi sebetulnya ada yang memang bisa dipakai untuk?
0: Ada Mas.
1: Sepeda untuk motor?
0: Ada.
1: Oke, okay. Jadi Mas. Setara Pertalite atau premium?
0: Setara, iya, iya setara.
1: Oke, okay. Dan itu udah lolos uji emisi juga
0: sudah, Pak? Sudah juga.
1: Okay.
0: Sudah.
1: Baik, nah itu kalau yang untuk sepeda motor nilainya sekitar berapa tuh Pak per liternya?
0: Itu hampir sama sih Mas, sebenarnya hampir sama.
1: Oh, oke. Okay.
0: Cuman karena sekarang kan di workshopnya Banjarnegara itu kalau yang kalau nilainya A, artinya itu akan kalau nggak salah 13.000.
1: Oh, oke. Okay.
0: Yang buat mobil.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau yang bias standar ini 11.000 per liternya.
1: Oh, oke. Okay. Yang membedakan untuk yang membedakan yang biasa standar sama yang untuk yang grade yang paling bagus ini apa?
0: Kalau menurut saya dari kejerniannya.
1: Oh, kejernihan.
0: Kejerniannya.
1: Oke, okay. Tapi berpengaruh dengan mesin enggak, Pak?
0: Enggak.
1: Enggak.
0: Enggak.
1: Oh, oke. Okay. Jadi lebih ke kejernihan aja ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Dan ini warna yang dihasilkan alami, Pak, atau sudah pakai pewarna nih, Pak? Ada apa?
0: Enggak, ini alami juga, memang ada bantuan yang dari katalis itu Mas.
1: Oke.
0: Okay, katalis baik. Itu kan berbahan dari tanah liat itu. Tanah liat yang dikeringkan, terus yang dibuat seperti apa itu? Seperti bubuk lah.
1: Bubuk, okay.
0: Ya, seperti tepung itu Mas. Yeah. Kan merah lah. Itu memang prosesnya, treatmentnya itu memang diaduk dulu Mas. Pakai itu diaduk dulu, setelah itu nanti diendapkan sampai, kalau nggak salah 2 jam. 2 jam, 2 jam lah Mas lah.
1: Okay.
0: Lebih bagus semalam.
1: Oke.
0: Okay. Mengendap pagi kita treatment lagi.
1: Ah,
0: seperti okay. Itu. Nanti di katalis ini sampai 3 kali Mas.
1: Baik.
0: Sampai 3 kali, 4 kali lah. 4 kali kita saring-saring terus.
1: Oh jadi proses penyaringannya?
0: Ada penyaringan juga.
1: Oke.
0: Okay. Makanya ini nggak ada. Ini kan karena ada penyaringan, ada alatnya sendiri lagi.
1: Oke. Okay. Baik. Jadi. Jadi memang proses penyaringannya tidak hanya sekali ya Pak?
0: Tidak sekali, sampai 4 kali.
1: Sampai 4 kali?
0: Sampai 4 kali.
1: Waduh.
0: Diendapkan, menunggu, nanti kita tiris lagi, diendapkan lagi, seperti itu.
1: Wah berarti sama kayak minyak goreng juga ya Pak ya?
0: Betul, kayaknya sama kayaknya.
1: Baik, ini berarti memang manfaatnya sangat besar sekali ya Pak ya?
0: Iya.
1: Untuk ketahanan energi daerah ya Pak
0: betul,
1: ya?
0: Betul Mas, betul. Jadi kita bisa istilahnya apa ya, kita nggak susah-susah untuk mencari bahan bakar untuk mesin sendiri, kita bisa proses sendiri, dipakai terus muter di situ aja kan bisa, nggak bisa istilahnya kita nggak beli di luar kan, okay. Kan kayak gitu.
1: Nggak ketergantungan juga
0: ya, nggak ada solar pun di pom bensin kita juga bisa buat sendiri kan kayak gitu Mas.
1: Wah menarik ya Pak.
0: Iya Mas.
1: Oke, ini tadi Bapak juga bilang di apa namanya bisa dipakai untuk kebutuhan ini apa ya, kayak traktor, persawahan gitu.
0: Bisa, bisa Mas.
1: Dan ini sudah dimanfaatkan di sana Pak?
0: Sudah, bagi? Sudah. Ini sebenarnya kan di tempat saya kan udah lama Mas. Udah hampir sekitar 12 tahun. Mesin yang dulu itu, yang paling awal itu mesinnya itu, apa ya, jadi agak menurut saya itu, ya anu apa kurang baik lah ya.
1: Oke.
0: Okay. Artinya kalau sekarang kan ada model-model baru lagi yang namanya itu grid 5.
1: Oke. Okay.
0: Jadi untuk hasilnya dan lain sebagainya itu udah lebih baik. Tempat saya dulu udah ada Mas. Udah buat ini udah lama sebenarnya.
1: Tentang ini
0: okay. Ya. Siap. Cuman kan berhenti agak jeda. Dan kebetulan ada TPS3R, kita jalankan lagi.
1: Oh oke, okay. Baik. Jadi TPS3R-nya berjalan 3 tahun.
0: 3 tahun ini diadakan lagi.
1: Diadakan lagi.
0: Betul.
1: Oh, okay. Oh,
0: dari mesin apa? Dari mesin yang dulu kita tukar ke workshop-nya.
1: Yeah.
0: Keluarlah mesin yang baru.
1: Oke. Okay. Jadi itu. Akhirnya dibikin lagi, diteruskan lagi gitu ya Pak?
0: Betul Mas. Okay, ini udah lama sebenarnya di Gunasari.
1: Oke.
0: Udah lama.
1: 12 tahun?
0: Iya lebih dulu. Wah,
1: yes. Jadi sebenarnya masyarakat juga udah memanfaatkan dari dulu sebenarnya ya Pak?
0: Iya, cuman karena dulu itu belum ada tempat pemilahan sampahnya, yeah. Akhirnya kan dia kan buangnya kan kadang lewatnya kan lewat yang truk-truk itu loh, yang ke LH.
1: Oke, iya.
0: Seperti itu.
1: Oh menarik, jadi emang menjadi apa namanya penerus yang baik gitu ya Pak?
0: Iya, ya, seperti itu Mas.
1: Oke, Bapak ini terkait dengan kebiasaan nih. Kebiasaan sederhana apa sih yang bisa langsung dilakukan masyarakat mulai hari ini untuk mendukung pengelolaan sampah?
0: Ya, kebiasaannya kita tetap buanglah, apa istilahnya, kita untuk program-program pemerintah ataupun ini ya dari warga sendiri harus kalau memang tidak punya tempat untuk pembuangan sendiri, kadang kan masyarakat kan seperti ini Mas, kalau disuruh buang ini ke sana aja ke TPS. Karena oh saya masih punya lahan sendiri, bisa bakar sendiri, padahal kan sampah di lingkungan kita kan tetap membahayakan juga kita sendiri, yeah, Mas.
1: Betul.
0: Dari segi kesehatan. Ininya dari segi kesehatan lah Mas, kalau masalah sampah. Kadang masih susahnya di situ Mas. Jadi masyarakat itu belum benar-benar semuanya lah, mohon maaf, belum semuanya untuk masalah sampah itu
1: memanfaatkan
0: TPS-nya seperti itu Mas.
1: Oke, jadi iya. Diharapkan juga masyarakat bisa mengolah sendiri, memilah sendiri. Diserahkan ke TPS agar dikelola dengan baik ya Pak.
0: Iya. Oke, karena akan lebih membantu Mas.
1: Betul. Apalagi terkait dengan sampah plastik ini juga ada bahaya mikroplastik juga ya Pak ya.
0: Kalau ada juga Mas.
1: Tidak ditangani dengan baik ya.
0: Betul betul.
1: Oke. Nah menarik banget ya ternyata ya. Baik Pak, kalau target atau inovasi TPS 3R ke depan nih dalam mengembangkan sampah sebagai sumber energi alternatif ini apa?
0: Ya kalau untuk kedepannya mudah-mudahan untuk di lingkungan kita sendiri, yang pertama harus bersih dulu.
1: Okay.
0: Kan seperti itu, yang kita canangkan dari dulu kan untuk desa kita sendiri kan, kita udah melangkah ke sana kan, yang penting lingkungan kita sendiri bersih, nanti melangkah ke yang lainnya kan seperti itu. Ya harus seperti itu sih Mas.
1: Oke. Iya, jadi memang menjadi penting juga gitu ya.
0: Penting
1: Pak,
0: Mas ya.
1: Untuk masyarakat lebih sadar terkait dengan dari sampah.
0: Sampah ya.
1: Betul. Nah ini kalau dari prospek pengembangan energi dari sampah untuk ini apa aja Pak? Apakah hanya sampai di sini atau mungkin ada produk-produk lain nih yang akan dihasilkan lagi Pak?
0: Dari situ sebenarnya sih kita karena sarananya yang kurang ya Mas. Artinya di situ juga masih ada untuk produk lain, contohnya itu semacam kayak buat paving block. Paving block sebenarnya bisa itu dari plastik juga kan Mas.
1: Iya betul.
0: Terus macam kayak kita buat RDF. RDF itu nanti masuknya ke PLTU sebenarnya. Cuman kita kan belum ada saluran ke sana Mas. Dari TPS sendiri. Dan itu memang kapasitasnya harus banyak untuk mengirim ke PLTU.
1: Sebenarnya seperti karena itu. Karena kebutuhannya besar gitu ya Pak ya.
0: Kebutuhannya besar. Itu Mas.
1: Jadi memang harapannya bisa kesana.
0: Harapannya bisa kesana.
1: Baik. Nah. Terkait dengan generasi muda nih Pak ya, ini kan mungkin banyak generasi muda sekarang yang juga banyak juga yang udah mulai peduli dengan sampah nih.
0: Betul.
1: Peran generasi muda apa sih yang bisa mendukung pengelolaan sampah yang berbasis energi seperti yang Bapak lakukan ini?
0: Itu sangat senang sekali saya ya Mas, untuk pemuda, istilahnya pemuda-pemuda pemudi sekarang itu, untuk saya lihat di YouTube ataupun di TikTok itu banyak banget yang peduli pada sampah itu. Saya sangat senang sekali dan sangat membantu. Ya mungkin dia harusnya punya kelompok-kelompok yang bisa kita jangan cuman peduli aja gitu loh. Yang jelas kan peduli pun kalau setiap hari peduli harus ada operasional kan seperti itu. Iya kan Mas? Ya harusnya dia punya kelompok yang bisa menghasilkan juga Mas. Harusnya seperti itu. Itu seperti itu aja Mas.
1: Biar apa namanya, biar itu juga tidak hanya sekedar aksi.
0: Aksi saja harus.
1: Ada pengembangan lain.
0: Betul ya, Mas, kayak
1: karena
0: gitu.
1: Kalau sekedar aksi kadang biasanya kalau udah capek
0: ya berhenti. Tapi kan kalau ada tujuan juga kan untuk memajukan istilahnya komunitasnya kan harus seperti itu Mas.
1: Betul.
0: Saya kira seperti itu Mas.
1: Baik, menarik banget ya. Ya ini terakhir nih Pak, harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat agar sampah ini benar-benar menjadi sumber daya dan bukan sekedar masalah nih Pak. Pak?
0: Ya, harapan kami untuk pendengar-pendengar juga dimanapun berada ya, sampah itu kan memang harus kita apa, harus kita olah lah sebenarnya, harus kita pilah dan lain sebagainya. Jangan sampai kita itu yang membuat sampah kita sendiri, kita nggak mau untuk peduli sama sampahnya, kan kayak gitu Mas. Jadi mungkin di tempat-tempat pendengar-pendengar semuanya, mungkin ada TPS3R lah, kita masuk saja ke situ. Jadi kalau kita nggak mau repot ya kita langsung aja di, apa, untuk pembuangannya ke TPS saja, seperti itu Mas. Oke. Ya kira seperti itu.
1: Baik. Pak, terakhir nih Pak, kalau ada dari pendengar atau pemirsa nih yang sore ini sedang menyimak acara kita, terus pengen datang berkunjung ke tempat Bapak ini, boleh nggak?
0: Boleh, siap. Boleh. Siap Mas Unik.
1: Oke, jadi terbuka ya Pak?
0: Terbuka, monggo. Okay. Sangat terbuka.
1: Pengen belajar, pengen lihat langsung prosesnya gitu?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Oke, siap. Tempatnya di mana Pak?
0: Tempatnya di Kecamatan Kudasari, Desa Kudasari, Kabupaten Purbalingga.
1: Oke, di Desa Kudasari.
0: TPS 3R Kudasari, Desa Kudasari.
1: Oke, TPS 3R Kudasari, Purbalingga.
0: Purbalingga.
1: Oke, yeah. Jadi teman-teman bisa langsung ke sana, bisa tanya-tanya kepada Pak Yanto.
0: Boleh, ya. Boleh.
1: Bisa ngelihat langsung nih.
0: Iya, prosesnya ya. Bisa dari awal.
1: Oke, jadi tidak hanya melihat dari tayangan kita, tapi bisa merasakan langsung.
0: Langsung ke sana, ya. Boleh. Siap.
1: Oke. Bapak juga membuka kolaborasi dengan komunitas-komunitas juga yang pengen ikutan ke sana gitu?
0: Membuka boleh.
1: Oke.
0: Okay. Siap.
1: Baik. Jadi Bapak sudah membuka akses nih. Jadi yeah, teman-teman atau pemirsa atau pendengar yang lagi menyaksikan, menyimak program kita sore hari ini bisa berkunjung ke sana ya Pak ya? Untuk nah, belajar yeah, gitu ya Pak ya?
0: Belajar di tempat ya TPS 3R.
1: Baik, luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat Pak Yanto.
0: Sama-sama
1: Mas Ani. TPS 3R dari Desa Kutasari Purbalingga atas waktunya pada sore hari ini. Menarik sekali Bapak. Semoga apa yang sudah dilakukan Bapak bisa dicontoh di daerah, di tempat-tempat lain.
0: Oke, siap.
1: Agar kita juga bisa mandiri energi gitu ya Pak.
0: Siap. Harapannya, harapannya seperti itu.
1: Dan ini juga menjadi energi yang ramah lingkungan juga.
0: Betul
1: ya,
0: Mas, betul. Ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Yanto, sehat selalu.
0: Sama-sama, Anggi, Mas Uni.
1: Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan untuk membahas lebih jauh lagi nih terkait dengan energi ini dari sampah ini ya Pak ya.
0: Baik, baik Mas.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dalam program Green Radio pada sore hari ini. Dan selepas ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Yogyakarta untuk menyimak Warta Lintas DIY Jateng langsung dari RRI Pro 1 Yogyakarta. Saya Febrionik pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Cilacap. Radar tercanggih milik BMKG ini memiliki berbagai keunggulan, terutama dalam memperkuat sistem peringatan dini bencana. Baik pendengar, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Agatha Erna. Ya pendengar, meski proses pembangunan sekolah rakyat Banyumas masih berlangsung, sekolah tersebut dinyatakan sudah siap menggelar kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Selengkapnya akan dilaporkan Faisal Rehan.
1: Sekolah Rakyat Banyumas diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Proses seleksi peserta didik dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial untuk memastikan program tersebut tepat sasaran. Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nur Hadi mengatakan, penentuan peserta didik dilakukan melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, jumlah tanggungan, hingga beban pinjaman yang dimiliki. Menurut Agus, kesiapan operasional sekolah juga terus dimatangkan. Meski penyelesaian bangunan masih berlangsung, fasilitas utama yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar telah siap digunakan, sehingga pembelajaran dapat dimulai sesuai jadwal pada 13 Juli mendatang.
2: Mulai tanggal 13 Juli, sudah mulai kegiatan di SR Sekolah Rakyat, tentunya dengan kondisi yang belum sempurna. Belum sempurna sehingga dari informasi dari PUPR yang bertugas di situ akan dikumpulkan dulu 30 gitu, di tempat yang siap dulu gitu. Tapi sudah mulai kegiatan belajar mengajar. Kalau guru kepala sekolah sudah siap, sudah ready. Kemarin tempat itu juga sudah ready.
1: Sekolah Rakyat Banyumas akan menampung 3 jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Masing-masing jenjang memiliki kapasitas 90 peserta didik, sehingga total daya tampung mencapai 270 siswa. Sekolah yang berlokasi di Jalan Raya Tambak Sogda, Kecamatan Sumbang ini, memiliki fasilitas pendukung yang sangat lengkap, mulai dari ruang pembelajaran, asrama putra putri, asrama guru, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan kantin. Sekolah ini juga sudah dilengkapi dengan gedung serbaguna, tempat ibadah, hingga lapangan basket dan mini soccer. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kendal memastikan tidak ada rencana pendirian SMP Negeri Baru di wilayah Kabupaten Kendal. Faiz Rosi melaporkan berikut ini.
3: Wacana pendirian sekolah baru di wilayah Boja dan juga Kaliwungu. Sampai hari ini kami dari Dinas Pendidikan tidak ada wacana itu.
4: Pemerintah Kabupaten Kendal memastikan tidak ada rencana pendirian SMP Negeri Baru di wilayah Kabupaten Kendal. Hal ini terungkap dalam audiensi Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Kabupaten Kendal dengan pimpinan DPRD Kendal kemarin di Gedung Paripurna DPRD Kendal. Dalam audiensi, BMPS Kabupaten Kendal secara tegas menolak jika ada pendirian SMP Negeri Baru di wilayah Kabupaten Kendal. Tuntutan BMPS lainnya adalah menghapus sistem calur pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB dan pemberian bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA bagi sekolah dan madrasah swasta di Kabupaten Kendal. Ketua DPRD Kendal Mahmud Sodik menegaskan, selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah untuk 5 tahun ke depan, tidak akan ada pendirian sekolah baru. Sampai saat ini, pihaknya juga belum pernah menerima laporan terkait rencana pendirian SMP Negeri Baru di Kabupaten Kendal.
5: Apa selaras dengan renstrat dan rencana DPR selama 5 tahun ke depan kita tidak akan ada pendirian sekolah baru.
4: Juru bicara BMPS Kabupaten Kendal Ahmad Supari mengatakan terkait wacana pendirian sekolah negeri baru yang dipastikan tidak ada dalam rencana di pemerintah Kabupaten Kendal, namun pihaknya akan terus mengawal.
6: Meskipun sempat jadi isu gitu ya, tapi dipastikan tidak ada, kami akan kawal terus itu.
4: Sekretaris Distrikbud Kendal Sulardi mengatakan sampai hari ini dari Dinas Pendidikan tidak ada wacana pendirian SMP Negeri Baru baik di Boja maupun di Kaliwungu Selatan.
3: Wacana pendirian sekolah baru di wilayah Boja dan juga Kaliwungu. Sampai hari ini kami dari Dinas Pendidikan tidak ada wacana itu. Dalam resta dan renja kami tidak ada.
4: Sulardi mengatakan terkait dengan SPMB akan diterapkan aturan pendaftar di SMP Negeri cukup memilih satu sekolah pilihan. Kebijakan ini akan diterapkan mulai tahun depan. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar BMKG resmi mengoperasikan radar cuaca S-band di Cilacap. Radar tercanggih milik BMKG ini memiliki berbagai keunggulan, terutama dalam memperkuat sistem peringatan dini bencana. Berikut Reni Tania melaporkan.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG resmi mengoperasikan radar cuaca tipe S-band di Kabupaten Cilacap. Radar yang diresmikan pada hari Rabu ini menjadi radar cuaca paling canggih yang dimiliki BMKG dengan jangkauan pemantauan hingga 400 km. Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan BMKG saat ini memiliki 3 jenis radar cuaca yakni X-band, C-band, dan S-band. Dari ketiganya, radar S-band memiliki kemampuan paling tinggi baik dari sisi jangkauan maupun kualitas data yang dihasilkan. Selain mampu memantau wilayah yang lebih luas, radar S-band juga terhubung dengan jaringan radar BMKG di berbagai daerah sehingga menghasilkan informasi cuaca yang lebih akurat untuk perkiraan cuaca maupun peringatan dini bencana. Guswanto menambahkan radar terbaru ini memiliki beberapa keunggulan yang bisa meningkatkan layanan peringatan dini cuaca ekstrim bagi masyarakat dan juga berbagai sektor strategis.
8: Untuk S-band ini adalah yang tertinggi untuk jangkauannya sampai 400. Tapi kalau yang C-band itu hanya 200, kalau yang X-band bisa sampai 150. Nah, sehingga dari sisi jangkauan ini lebih luas, itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi citra pengolahnya, ini kalau dilihat bisa diintegrasikan dengan radar-radar yang lain. Jadi kita memiliki sekitar 49, nanti kalau proyek ini selesai, berarti 49 radar dari 75 yang seluruh Indonesia. Jadi ini bisa diintegrasikan, itu keunggulan yang kedua. Keunggulan yang ketiga, resolusinya itu lebih tinggi, ya. Sehingga nanti seperti diinformasikan, informasi cuaca itu per kelurahan bisa disampaikan. Tidak seperti yang kemarin, karena kita menumpang radar dari Semarang. Ya, ketiga itu kira-kira keunggulannya. Dan maintenance-nya sama, karena ini dari produk Leonardo, itu sebagian besar adalah maintenance. Dan kemudian frekuensi bisa kita sinkronkan dengan miliknya radar TNI AU.
7: Sementara itu, Kepala BMKG Profesor Tengku Faisal menjelaskan, Cilacap dipilih menjadi lokasi pembangunan radar S-band karena merupakan kawasan strategis di pesisir selatan Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Wilayah ini dinilai penting untuk memantau pembentukan awan hujan, curah hujan hingga potensi bencana hidrometeorologi. BMKG berharap keberadaan radar ini dapat meningkatkan akurasi informasi cuaca dan mempercepat penyampaian peringatan dini kepada masyarakat, sekaligus mendukung keselamatan transportasi dan berbagai sektor strategis.
9: Mengapa dipasang di Cilacap? Ini karena daerah ini adalah sangat strategis, berada di sisi selatan dari Pulau Jawa, menghadap langsung ke Samudra Hindia, yang nantinya radar cuaca ini dapat dimanfaatkan untuk memantau potensi hujan, curah hujannya, kemudian juga untuk potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah di daerah Cilacap dan sekitarnya. Di samping untuk keperluan tersebut juga digunakan untuk kepentingan dari keselamatan penerbangan, keselamatan pelayaran, dan juga digunakan sebagai bahan bagi BMKG untuk mendampingi pemerintah Kabupaten Cilacap dalam sektor pertanian, dalam sektor sumber daya air, dan juga energi.
7: Radar cuaca S-band di Cilacap menjadi yang pertama dioperasikan dari 5 radar serupa yang tengah dibangun BMKG. Selain di Cilacap, radar yang sama juga akan hadir di Natuna, Tanjung Pinang, Saumlaki, dan juga Tangerang. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Masih berkaitan dengan cuaca dan bencana. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan sejumlah langkah antisipasi menghadapi bencana kekeringan yang berpotensi terjadi. Selengkapnya akan hadir bersama Harun Susanto.
10: Kalau armada tanki kita punya 2, yang satu dari BNPB Hibah dulu, kemudian yang kedua ini dari dana keistimewaan DIY, itu ada 1 tanki. Nah, nanti kita kerjasama juga dengan beberapa relawan.
11: BPBD Kulon Progo telah mempersiapkan antisipasi kekeringan di wilayahnya. antisipasi dilakukan karena Kulon Progo telah memasuki musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BBBD Kulon Progo Eko Susanto mengatakan pihaknya mendapatkan alokasi anggaran Rp7 juta untuk dropping air bersih. Anggaran ini bisa dipakai untuk 20 tangki air bersih. Sejauh ini belum ada permintaan dropping air bersih dari masyarakat. Permintaan diperkirakan baru datang pada bulan kedua atau ketiga saat puncak kekeringan musim kemarau.
10: Kalau permintaan belum ya, belum ada permintaan sementara ini. Karena biasanya itu nanti akan berada pada bulan kedua, bulan ketiga setelah kemarau. Kalau sekarang kan masih bulan pertama ya, ibaratnya bulan pertama. Belum ada permintaan.
11: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan wilayahnya merupakan daerah rawan bencana. Selain banjir dan longsor, juga ada kekeringan di perbukitan menoreh.
12: Mengantisipasi, kita semua tidak berharap adanya bencana, tetapi kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi daerah rawan bencana.
11: Agung menambahkan, pencegahan dan kebencanaan menjadi tanggung jawab bersama. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Ya, mendengar Dinas Pariwisata Sleman mencatat Candi Prambanan menjadi destinasi dengan jumlah kunjungan wisatawan tertinggi selama musim libur sekolah. Selengkapnya kita dengarkan bersama Vika Asalia.
13: Tentang kunjungan itu, kalau dari semuanya ya, yang paling banyak tetap yang paling utama itu adalah di Candi Prambanan, Mbak.
14: Oh. Candi Prambanan masih menjadi destinasi wisata favorit di Kabupaten Sleman selama musim libur sekolah. Dinas Pariwisata Sleman mencatat lebih dari 240 ribu wisatawan mengunjungi wisata tersebut selama masa libur sekolah. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Gus Endarto, mengatakan tingginya angka kunjungan tersebut menunjukkan Candi Prambanan masih menjadi magnet utama bagi wisatawan yang berlibur ke Sleman.
13: Itu untuk Prambanan itu totalnya 249.904 kunjungannya.
14: Ia menjelaskan jumlah tersebut belum termasuk pengunjung yang menghadiri sejumlah agenda yang digelar di kawasan Candi Prambanan seperti Prambanan Jazz Festival maupun Mandiri Jogja Marathon dan kegiatan lainnya.
13: Kalau ditambah dengan Prambanan Jazz ya pasti jadi lebih ya.
14: Iya.
13: Karena kebetulan data yang kemarin diberikan kepada kami itu, datanya itu tidak mengikutkan jumlah yang Prambanan Jazz.
14: Dengan demikian, angka kunjungan diperkirakan masih akan bertambah. Secara keseluruhan hingga 8 Juli, jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Kabupaten Sleman telah mencapai lebih dari 680 ribu orang. Angka tersebut merupakan data sementara dan masih berpotensi meningkat karena pendataan berlangsung hingga masa libur sekolah usai.
0: Masih dalam lintas DIY Jateng, pendengar. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan keprihatinannya atas kasus operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyeret Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Berikut Tika Budiman menyampaikan laporannya.
15: Saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan untuk menciptakan clear dan good government itu berangkatnya adalah dari pimpinan. Jadi ikan itu busuknya dari kepala.
16: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terhadap Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Kendati begitu, Lutfi juga menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Ia menegaskan tidak ada pihak yang kebal hukum karena semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Menurutnya, setiap pejabat wajib menjalankan kewenangan, mengelola anggaran dan melaksanakan tugas secara transparan serta akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
15: Sukoharjo ya, kita prihatin ya, saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan, untuk menciptakan clear dan good government itu berangkatnya adalah dari pimpinan. Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan satu contoh suri teladan untuk apa? Clear dan good government dalam setiap kegiatan, baik itu terkait dengan jabatan, baik itu terkait dengan penggunaan anggaran, baik itu pertanggungjawaban dinas, itu harus transparan dan akuntabel. Ini kuncinya, sehingga saya sangat prihatin dan saya mendukung kegiatan apa yang dilakukan oleh KPK. Karena apa? equality before the law, sama di muka hukum. Tidak peduli itu yang melakukan apa. Objeknya ya siapa yang melakukan.
16: Pada penindakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto telah menyebut intensitas penindakan OTT di Jawa Tengah yang dinilai

0: kan sudah kita antara Jagung yang ada di daerah dan juga biar pemerintah diharapkan mampu mengurangi perilaku korupsi.
1: Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis 9 Juli 2026 malam. Sejumlah pihak diamankan untuk diperiksa termasuk Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Berdasarkan informasi yang berkembang, operasi tersebut diduga berkaitan dengan perkara pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkungan pemerintah setempat. Hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang telah diamankan tersebut. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo memastikan jika pelayanan masyarakat tetap berjalan baik, meski Bupati Eti Suryani tersangkut dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah. Ditemui sejumlah media kemarin, Eko Sapto belum banyak memberikan banyak komentar tentang status Eti Suryani yang sebelumnya terkena OTT KPK. Edwi Puryono melaporkan.
3: Kami harapkan semua bisa berjalan seperti biasa yang terlebih dahulu.
4: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo memastikan jika pelayanan masyarakat tetap berjalan baik meski Bupati Eti Suryani tersangkut dugaan pemerasan terhadap perangkat daerah. Ditemui sejumlah media usai melakukan ziarah dalam rangka harlah ke-80 Pemkab Sukoharjo di Taman Makam Pahlawan Solo kemarin, Eko Sapto belum banyak memberikan komentar tentang status Eti Suryani yang sebelumnya tertangkap OTT KPK. Eko Sapto Purnomo mengaku belum mengetahui secara detail perkara yang sedang ditangani KPK dan pihaknya meminta dukungan doa agar proses hukum tersebut dapat berjalan dengan baik.
3: Kami belum bisa ngatur banyak karena kita menunggu apa sebenarnya yang menjadi poin atau perkara persoalan apa. Kita menunggu, jadi kami belum bisa ngatur banyak. Ya mohon doanya kita semuanya, terutama yang sedang dimintai keterangan atau apalah, yang diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dan tunjuk bimbingan sehingga bisa menghadapi semuanya ini dengan baik.
4: Mengenai roda pemerintahan di lingkungan Pemkab Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo menjamin bahwa pelayanan publik dan administrasi pemerintahan tidak akan terganggu dan pihaknya juga menghimbau agar para ASN tetap tenang serta bekerja seperti biasa. Saat ditanya mengenai komunikasi terakhir dengan Eti Suryani sebelum kabar OTT berembus, Eko Sapto mengaku sempat bertemu dalam sebuah acara di markas militer. Namun pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan terkait masalah hukum atau hal mencurigakan lainnya. Bupati Eti Suryani saat ini berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam di Mapolresta Solo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam kasus dugaan pemerasan perangkat daerah tersebut diketahui sebanyak 9 orang dan plotter pertama termasuk Bupati Eti Suryani serta 3 ASN telah berada di gedung KPK Jakarta. Sedangkan lainnya yang merupakan plotter 2 sejumlah 5 orang terdiri dari 3 ASN dan 2 orang dari kalangan swasta.
5: Di Gedung Merah Putih KPK sejumlah 4 orang, salah satunya adalah Bupati Sukoharjo dan 3 orang lainnya merupakan ASN di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian untuk kloter berikutnya sejumlah 5 orang lagi, 3 merupakan ASN di Pemkab Sukoharjo dan 2 lainnya adalah pihak swasta.
4: Sementara itu pasca OTT, KPK menyegel sejumlah ruangan di Gedung Menara Wijaya. Penyegelan dilakukan di lantai 8 dan 9 yang menjadi kantor Setda Pemkab Sukoharjo. Kendati demikian, pantauan RRI menunjukkan aktivitas ASN tetap berlangsung langsung seperti biasa. Gerbang utama tetap dibuka untuk masyarakat dan tidak terlihat adanya penjagaan khusus dari aparat kepolisian. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi yang lain. Polresta Surakarta mengungkap kasus pembuangan bayi yang ditemukan di kereta api Sancaka jurusan Yogyakarta-Surabaya. Polisi menetapkan 2 orang sebagai tersangka setelah menelusuri rekaman CCTV dan mengungkap motif di balik peristiwa tersebut. Selengkapnya akan disampaikan Muhammad Reza.
6: NIZ kembali naik gerbong dan menaruh bayi yang umurnya 4 hari itu di toilet wanita.
7: Polresta Surakarta mengungkap kasus pembuangan bayi berusia 4 hari yang ditemukan di toilet gerbong eksekutif kereta api Sancaka relasi Yogyakarta-Surabaya. Polisi menetapkan 2 tersangka, yakni HDP dan NIZ, yang merupakan pasangan hubungan gelap dan diduga nekat membuang bayi karena kebingungan dengan kondisi hubungan mereka. Wakapolresta Surakarta, Kombes Pol Sigit mengatakan, kedua tersangka telah menjalin hubungan di luar pernikahan hingga NIZ hamil dan melahirkan bayi secara mandiri di rumah pada tanggal 1 Juli 2020.

0: 2026. Pada Sabtu 4 Juli, kedua tersangka membawa bayi dari stasiun Lempuyangan menggunakan KRL menuju Solo dan turun di stasiun Klaten. Setelah itu, keduanya hendak kembali ke Yogyakarta menggunakan KRL. Namun, saat berjalan menuju rangkaian KRL, mereka melihat kereta api Sancaka berhenti di jalur sebelah dan memanfaatkan situasi tersebut untuk meninggalkan bayi di toilet gerbong.
1: Saat melewati gerbong eksekutif jurusan Jogja-Surabaya, tersangka meminta ide untuk meninggalkan bayi di gerbong kereta api, yaitu di gerbong eksekutif. Kemudian, NIZ

0: yang laki-lakinya menunggu di pintu gerbong.
1: Sigit menjelaskan, setelah meninggalkan bayi, kedua tersangka kembali ke Yogyakarta. Kasus tersebut kemudian berhasil diungkap setelah penyidik berkoordinasi dengan PT KAI Daup 6 Yogyakarta dan memeriksa rekaman CCTV di sejumlah stasiun hingga kedua pelaku berhasil diidentifikasi. Sementara itu, Kasatres PPA PPO Polresta Surakarta, Kompol Ratna Karlina Sari mengatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan motif pembuangan bayi didasari kebingungan kedua tersangka karena belum memiliki status yang jelas. Tersangka laki-laki diketahui masih berstatus menikah dan telah memiliki dua anak, sedangkan tersangka perempuan masih lajang.
0: Motif

0: Saya sudah menuju ke tempat panti asuhan, tetapi dari Pak Tosian hanya memberikan waktu 3 bulan penitipan karena rencana dari perempuan itu dia akan mengambil kembali setelah dia mampu dan menikah dengan rencana menikah dengan laki-laki tersebut.
1: Atas perbuatannya, keduanya dijerat pasal 429 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan pasal 430 KUHP. Sementara itu, kondisi bayi saat ini dalam keadaan sehat dan masih menjalani perawatan sebelum penanganan selanjutnya dikoordinasikan bersama Dinas Sosial. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
2: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
3: Ya, persaingan menuju gelar juara Piala Dunia FIFA 2026 semakin memanas. Babak semifinal mulai terbentuk setelah Prancis menjadi tim pertama yang memastikan tiket keempat besar. Sementara tiga laga perempat final lainnya masih akan menentukan siapa yang menyusul. Lalu seperti apa peta persaingan menuju partai puncak? Baik pendengar, berikut trivia Piala Dunia 2026 disampaikan Wulan Anita.

Pendengar, persaingan menuju gelar juara Piala Dunia 2026 kini memasuki babak yang semakin menegangkan. Satu persatu tim terbaik dunia mulai memastikan tempat di semifinal. Timnas Prancis menjadi negara pertama yang mengamankan tiket 4 besar.

sepanjang turnamen. Tak lama berselang, Spanyol menyusul langkah Prancis dengan kemenangan dramatis atas Belgia. Spanyol menang 2-1 berkat gol penentu Mikel Merino di menit-menit akhir waktu normal. Gol tersebut memastikan Spanyol kembali tampil di semifinal setelah melalui pertandingan yang berlangsung sengit. Kini dua tiket semifinal lainnya masih diperebutkan melalui laga Norwegia melawan Inggris, serta Argentina menghadapi Swiss. Hasil kedua pertandingan itu akan menentukan peta persaingan menuju final. Publik sepak bola pun berspekulasi mengenai kemungkinan duel besar di babak semifinal. Apakah Prancis akan bertemu Inggris dalam laga klasik Eropa, ataukah Norwegia mampu menciptakan kejutan? Di sisi lain, peluang terciptanya semifinal antara Spanyol dan Argentina juga menjadi salah satu skenario yang paling dinantikan pecinta sepak bola dunia. Yang pasti, empat tim terbaik nanti akan tinggal selangkah lagi menuju partai puncak. Setiap pertandingan dipastikan berlangsung dengan tensi tinggi karena tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan. Kita nantikan bersama siapa saja yang akhirnya melengkapi empat besar Piala Dunia 2026 dan menjaga asa mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola.

0: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Ya baik pendengar, sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Meski proses pembangunan Sekolah Rakyat Banyumas masih berlangsung, sekolah tersebut dinyatakan sudah siap menggelar kegiatan belajar mengajar, khususnya pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. BMKG resmi mengoperasikan radar cuaca S-band di Cilacap. Radar tercanggih milik BMKG ini memiliki berbagai keunggulan, terutama dalam memperkuat sistem peringatan dini bencana. Dengan demikian, saya Agatha Erna mengakhiri Lintas DIY Jateng kali ini. Terima kasih, selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore untuk pendengar Pro 1, kembali bersama dengan saya Aldi di Semarang sore ini sampai jam 7 malam nanti ya. Masih banyak sekali musik-musik yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda dan juga informasi seputar kota Semarang dan sekitarnya pendengar. Yang jelas ini malam minggu ya, nanti yang punya banyak agenda putra-putrinya kembali pendengar diingatkan jangan sampai balap-balap liar ya, karena ini masih libur sekolah juga, jadi mungkin banyak nih anak-anak remaja yang tertangkap balap liar ya. Di Kudus, ini Polres Kudus ini sempat merespon cepat aduan masyarakat terkait maraknya aksi balap liar di Jalan Jenderal Sudirman. Dan pada malam sampai dengan dini hari, ada 16 sepeda motor yang digunakan untuk balap liar pada hari Sabtu ini, pendengar. Penindakan sendiri dilakukan setelah polisi menerima laporan call center warga yang mengaku resah. Karena selain bahaya juga ada bising-bising knalpot ya yang sering terdengar di kawasan Jenderal Sudirman. Kemudian tidak hanya mengganggu kenyamanan tapi juga ini membahayakan keselamatan pengguna jalan. Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi ini mengatakan bahwa operasinya merupakan tindak lanjut yang diteruskan ya dari laporan masyarakat. Jadi silakan jika ada mungkin juga melihat ya di wilayah Anda malam-malam atau mungkin juga dini hari kebanyakan ya itu banyak dipakai buat jalan balap liar, langsung bisa telepon ke 110 pendengar. Yang jelas praktik balap liar tidak dapat ditoleransi karena ini berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, mengganggu ketertiban umum dan juga membahayakan pengguna jalan lainnya.

0: Saya ajak Anda untuk mendengarkan bagaimana perkiraan cuaca untuk malam nanti, pendengar, bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada perakirawan Agustri yang siap melaporkan. Rekan Agustri, silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Aldi. Saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah. Untuk sore hingga awal malam nanti untuk kondisi cuaca Semarang diprediksi cuacanya cerah berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara 27 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah sore hingga awal malam nanti umumnya juga cuacanya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Aldi.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih.
0: Demikian pendengar disampaikan dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ada informasi terkait dengan aksi demonstrasi menyerukan stop bayar pajak. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Beredar sebuah unggahan media sosial Facebook yang mengisikan narasi mengklaim adanya aksi unjuk rasa memprotes stop bayar pajak akibat kasus korupsi yang masih terjadi. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan Hive Moderation menemukan foto yang memperlihatkan masa aksi boikot pajak dihasilkan dengan AI dengan probabilitas mencapai 99%. Sedangkan AI or not juga mendeteksi foto tersebut dengan probabilitas 95 hingga deepfake 80%. Demikian cek fakta Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Dengar bagaimana situasi di wilayah masyarakat, kami ajak Anda ke wilayah Rembang, tepatnya di kawasan Kragan. Ada dari Polsek Kragan, Babing Kamtibmas Brigadir Tegar Yuda yang siap melaporkan desa binaannya seperti apa. Selamat sore Pak Tegar.
1: Selamat sore.
0: Ya, ini
1: melaporkan Bapak untuk situasi di desa Sumber Gayam sampai saat ini masih terpantau aman, kondusif, terkendali. Untuk giat masyarakat terpantau ada permusuhan antar sepak bola Tarkam. Untuk giat anggota melaksanakan pemasangan banner, Bapak.

0: ya masyarakat-masyarakat yang sedang beraktivitas sore hari di lapangan supaya tidak membawa minuman ataupun yang di penjual-menjual ataupun tidak menjual mengedarkan minuman.
1: Baik, untuk respon masyarakatnya gimana Pak ketika diinformasikan hal seperti itu? Responnya gimana?
2: Gimana Bapak?
1: Untuk respon masyarakat seperti apa di TKP?
2: Sangat mendukung Bapak. Adanya kehadiran dari Polri hadir di tengah masyarakat sangat disupport sama masyarakat kita.
1: Baik, terima kasih informasinya Pak Tegar. Semoga bisa selesai dengan lancar nanti ya aktivitas di sana ya.
2: Siap Bapak, siap.
1: Terima kasih. Salam presisi.
2: Salam presisi Bapak.
1: Nah, ini buat yang juga sedang ada pertandingan-pertandingan tarkam nih ya, jangan sampai membawa minuman keras, ya tajam atau apapun, karena bagaimanapun juga, karena ini pertandingannya sportif juga, harus diselesaikan dengan cara sportif, pendengar.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib kota Semarang dan sekitarnya hari ini akan berkumandang pada pukul 17.39. Dan menuju ke azan maghrib, kami akan menghadirkan kultum bersama dengan Ustadz Sarjuni setelah yang satu ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihah wa bi fadlihi tatanazzalu khairatu wal barakah wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghoyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar RRI program 1 Semarang, hafidhakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar RRI program 1 Semarang, hafidhakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatir ayat 32 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina wa minhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasitun. Ya. Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dalika huwa fadlun kabir. Para pendengar RRI, hafidhakumullah. Allah Subhanahu wa taala menggolongkan umat Islam yaitu umat yang oleh Allah diwarisi Al-Qur'an. Ya, jadi kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada orang-orang yang terpilih di antara hamba-hamba kami, gitu kata Allah. Kemudian sebagian mereka atau di antara mereka ada yang mendzalimi diri sendiri. Sebagian mereka ada yang tengah-tengah dan sebagian mereka ada yang segera berbuat kebaikan, mengutamakan kebaikan. Itulah karunia yang besar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi dalam surat Al-Fatir ini Allah menggolongkan umat Islam, yaitu umat yang Allah wariskan Al-Qur'an, ke dalam tiga golongan. Golongan pertama adalah golongan yang dikatakan oleh Allah sebagai apa? Dzalimun li nafsih. Orang yang mendzalimi diri sendiri. Siapa itu? Yaitu orang yang di dalam hidupnya dia setelah berislam, ya, masuk Islam, bersyahadat, ya, tetapi apa namanya, dalam hidupnya lebih mengutamakan berbuat maksiat. Hari-harinya, waktunya, kesempatannya, kesehatannya dia pakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ya, jarang sekali berbuat kebaikan, ya. Jadi yang memang yang diutamakan adalah hawa nafsunya. Maka sebetulnya ketika kita itu bermaksiat, sesungguhnya kata Allah, kita sedang mendzalimi diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri, bagaimana? Ya, kalau orang sudah dengan dirinya sendiri sudah mendzalimi diri sendiri, berarti dia tidak sayang terhadap dirinya. Ya, karena senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa minhum muqtasitun, ya. Dan di antara mereka atau sebagian mereka ada yang tengah-tengah. Nah, ini artinya apa tengah-tengah? Ya, STMJ gitu loh. Sholat terus, maksiat jalan. Ibadahnya jalan. Ya, sholat. Sholat lima waktu jalan, sholat-sholat sunahnya juga dikerjakan. Ya, puasa wajib dikerjakan. Ya, sunah-sunah, puasa-sunah juga dilakukan. Tetapi apa? Dia masih juga berbuat maksiat. Ya, artinya antara taat dan maksiatnya itu imbang. Inilah orang di tengah-tengah. Nah, nanti tempatnya di mana? Mau di surga atau di neraka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka juga muslim. Ya, mereka muslim. Ya,
tapi dalam golongan muktasitun, yaitu orang yang golongan di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga, ya, wa minhum sabikum bil khairati biidnillah. Jadi artinya apa? Mereka itu bersegera melakukan kebaikan. Fastabiqul khairah. Jadi kesempatan, kesehatan yang Allah berikan kepada mereka, mereka manfaatnya, manfaatkan sebaik-baiknya untuk apa? Beribadah kepada Allah. Ya, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membina hubungan baik dan Allah, yaitu hablum minallah. Ya, ya, meningkatkan ketaatan dalam menjalankan ibadah-ibadah wajib maupun sunnahnya. Ya, wajibnya terus, ya, tahajudnya juga insya Allah terus. Ya, sholat-sholat sunnah, tahajud itu kan penting sekali, ya. Ya, karena ibadah yang memang diharapkan menjadi tambahan, ya, ibadah bagi kita. Ini tahajud, kita akan ditempatkan pada makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hubungannya dengan Allah diperbaiki melalui intensitas peningkatan dari ibadah-ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh kepada Allah, ya. Tetapi juga hablum minannasnya juga ditingkatkan. Ya, akhlaknya diperbaiki. Ya, budi pekertinya, adabnya ditingkatkan. Kenapa? Karena sebagaimana kemarin dikatakan, ya, bahwa keislaman kita, ketaatan kita, syariat kita, sholat kita tidak bermakna ketika kita tidak berakhlak, ketika kita tidak beradab. Kenapa? Karena sesungguhnya, ya, akhir dari setiap, ya, tujuan akhir dari setiap ibadah yang kita lakukan adalah apa? Untuk memperbaiki akhlak kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Nah, inilah golongan yang ketiga, golongan yang lebih dahulu berbuat kebaikan, yaitu senantiasa memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah untuk beribadah, untuk taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan setaat-taatnya. Mudah-mudahan di akhir bulan Muharram ini kita termasuk golongan-golongan orang yang tapi sabiqum bil khairati biidznillah, ya, jalan orang yang dia lebih dulu berbuat kebaikan, ya, fastabiqul khairah, dan kita selamat dunia dan akhirat kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk pendengar yang masih mendengarkan siaran Pro 1 sore hari ini. Kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib pendengar. Informasi untuk Anda semuanya terkait dengan surat kehilangan. Telah kehilangan surat penting berupa barang STNK sepeda motor Yamaha nomor polisi H2152TH tahun 2005 warna merah nomor rangkanya MH35TP 0065K634209 nomor mesinnya 5TP853667 atas nama STNK Suparji. STNK-nya hilang dari kota Semarang ke Blora di jalan pada tanggal 21 Maret sekitar jam 4 pagi. Kemudian ada juga telah kehilangan STNK merek sepeda motor merek Yamaha nomor polisi H2650BBG tahun 2016 warna biru perak nomor rangka MH3RG3710GK006469 nomor mesin G3G8E000645 atas nama STNK Satria Andian Wijaya. Nah, STNK ini hilang di sekitar Jalan Petudungan Semarang pada tanggal 9 Juni sekitar jam 10 siang.

0: Info pro zadu.
1: Menteri Luar Negeri Ri Sugiro diagendakan akan menghadiri pertemuan para Menlu ASEAN membahas mengenai isu Myanmar pada hari Minggu di Bangkok. Pertemuan yang digelar oleh Ketua ASEAN tersebut berlangsung secara informal. Informasi dari juru bicara Kemenlu, Yvonne, mengatakan pertemuan Menlu tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan para pemimpin yang disampaikan dalam KTT 48 ASEAN pada Mei lalu. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong diplomasi chip dalam pemanfaatan mineral kritis menjadi instrumen geopolitik digital Indonesia. Menurutnya, hal itu menjadi penting untuk memperkuat daya saing Indonesia pada kancah global. Terlebih saat ini persaingan global tengah gencar mengembangkan kecerdasan buatan, untuk itu Indonesia perlu memanfaatkan keunggulan mineral kritis sebagai daya tawar bagi perkembangan teknologi digital global.
0: Info Pro 1.

0: Kenapa ya remaja rentan terlibat tawuran? Inilah penuturan dari psikolog Universitas Semarang, Yudi Kurniawan, SPSI, MPSI.
1: Nah, kemudian kalau kita berbicara faktor penyebab ya, kenapa kemudian remaja itu dapat terlibat dalam tawuran ya. Yang pertama memang secara faktor psikososial atau faktor usia, remaja ini kan kebanyakan di usia belasan ya. Ya betul. Mungkin usia sekitar 13 sampai dengan mungkin 19 tahun, 20-an tahun awal begitu ya. Nah, memang secara faktor perkembangan ya, di fase usia tersebut itu faktor peer group atau peer support ya, dari teman sebaya, dari lingkungan, itu menjadi determinan yang cukup besar dampaknya seperti itu ya. Mm-hmm. Dan mereka memang kebanyakan lebih banyak menghabiskan waktu dengan rekan-rekan sebaya seperti itu. Nah, sehingga ketika ada pressure atau tekanan ya untuk kemudian bergabung dalam kelompok tawuran ya, dengan tujuan misalkan mempertahankan, atau mungkin ada yang karena salah pahaman ya, itu sangat mudah sekali ya, jadi seperti menyiramkan bensin ke api ya, jadi langsung gampang banget tuh untuk menjadi besar seperti itu. Ditambah lagi memang remaja kan secara kognitif juga masih belum begitu matang ya, sehingga analisis risiko, analisis dampaknya itu mereka juga tidak sampai ke sana ininya, apa namanya, berpikirnya seperti itu. Peer support dan juga kebanggaan ya, mungkin ya pride begitu ya, itu menjadi sangat dominan

Untuk yang masih mendengarkan Semarang sore ini, terima kasih ya pendengar ya. Dan saat ini memang banyak sekali masyarakat yang mungkin berkendara di luar sana. Bagaimana situasi kondisi jalanan di wilayah Anda? Boleh ya melaporkan jika ada informasi kejadian, kemacetan atau apapun, kami tunggu pendengar. Tapi yang jelas juga mungkin kesempatan untuk bisa hidup ini bisa dicari lagi dengan program transmigrasi ya. Karena kita lihat bagaimana pemerataan penduduk ini juga bisa bermanfaat nih mungkin buat masyarakat yang pengen untuk mencari penghidupan yang baru pendengar. Saat ini PMK Pekalongan Jawa Tengah ini membuka kesempatan untuk Anda yang pengen transmigrasi ke Kabupaten Poso di Sulawesi Tengah pendengar. Informasi dari Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi Pekalongan ya. Jadi program ini untuk dilakukan untuk memberikan peluang kepada masyarakat yang pengen punya kehidupan lebih baik dengan pengembangan sektor

lolos seleksi, nanti bakal mendapatkan rumah tinggal, kemudian juga mendapatkan lahan 2 hektar, alat-alat rumah tangga, perlengkapan bertani, bibit, pupuk, dan lain-lain. Jadi ada bantuan selama setahun. Siapa tahu nih Anda pengen mengadu nasib ya, yang ini lewat program resmi, semoga bisa mencapai apa ya yang diinginkan dan mempunyai taraf hidup yang lebih baik lagi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bermalam mingguan pendengar, harap berhati-hati jangan sampai dokumen atau surat Anda juga hilang di tengah jalan gitu ya, karena kami juga punya beberapa informasi terkait dengan informasi kehilangan. Telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK dengan merek sepeda motor Honda, nomor polisi H4271VP, tahun 2011, warna merah hitam, nomor rangkanya MH1JF9114BK 458821. Nomor mesinnya adalah JF91E1E146043 atas nama STNK-nya Suci Hardani, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Majapahit Kota Semarang tanggal 9 Juni sekitar jam 10. Kemudian juga ada lagi kehilangan STNK sepeda motor merek Honda, nomor polisi H5842SN tahun 2010, warna merah silver, nomor rangkanya MH1JBB11XAK21748, nomor mesinnya JBB1E1208627 atas nama STNK-nya Kunaisa. Alamat Jalan Kebun Sawit nomor 8 RT3 RW2 Kebon Batur Meranggen Demak, dan STNK-nya hilang di sekitar rumah pada tanggal 29 Juni sekitar jam 8 pagi. Saya masih punya satu informasi kehilangan, tapi sebelumnya kami hadirkan dulu lagu untuk menemani Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bagaimana pendengar rencana Anda untuk bermalam mingguan atau mungkin juga berakhir pekan? Semoga aja rencananya bisa berjalan lancar sampai besok ya. Saya akan segera pamit, tapi sebelumnya kembali saya informasikan satu surat kehilangan. Telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK, mobil merek Toyota, nomor polisi H1029AA tahun 2005, warna biru dengan nomor rangkanya MHFXS43, G85400552, nomor mesinnya 2KD9307535, atas nama STNK-nya Muslim. Dan STNK-nya hilang dari kita Jalan Majapahit, Kota Semarang, tanggal 9 Juli sekitar jam 10 ya. Informasi tadi juga mengantarkan kita ke akhir acara ya, karena sudah hampir jam 7 malam dan saatnya saya harus menutup dulu perjumpaan kita di Semarang sore ini. Habis ini kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Kita akan coba cek ya ada kabar apa di malam hari ini. Tetap bersama kami dan jangan kemana-mana.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dengan menghadapi setiap siagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola.
0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
1: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
3: Sementara itu PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
4: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa padat nol kalau bapakmu seperti itu memang itu ada fakta ini lintas rezim, jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
3: Sepanjang 2024 sampai 2026 KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
5: Nah, setelah ISKU Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen Badrul Samsu Darusi menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
5: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman.
7: Peternakan, kesenian.
5: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
6: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
5: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
7: Berarti masuk silpa dulu, nanti
5: dijalan lagi. Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari baru sendiri.
6: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
8: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
9: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerjasama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan edukasi bencana yang kita lihat dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
8: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arung, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
10: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa
8: edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
11: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
12: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya, airnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar enggak membesar.
11: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
13: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
11: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
14: Pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar. Di mana proyek ini,
15: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, IGD Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
14: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
15: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki 3 fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada hingga Jalan Veteran.
14: 3 fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
15: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
16: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
18: Aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
17: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar.

0: karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Agajaib Jaksana melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
2: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
2: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
3: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat. Apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
4: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
5: Dalam kunjungan ini,
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
6: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
7: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani scorching. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan, kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
6: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966.

0: Meski begitu, tim asuhan Murad yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
1: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
0: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan, namun pada prinsipnya mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
1: La locura del partido en cuanto al juego creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
0: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat malam pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Agil, pendengar yang siap temani Anda untuk malam minggu ini ya, tanggal 11 pendengar bulan Juli 2026, sampai jam 12 nanti, tentunya informasi dan lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar. Malam minggu ya, yang sedang berkegiatan atau sekedar santai di rumah pendengar, silahkan ya, pokoknya harus dibuat sebaik mungkin malam ini pendengar. Jangan sampai ada yang bersedih hati atau gundah gulana galau merana, jangan pendengar. Pokoknya vibe-nya harus positif ya. Sambil nongkrong bareng Pro 1, tentu banyak yang akan saya hadirkan lagu-lagu pilihan, informasi pendengar, dan nanti kita akan awali dengan kisah inspiratif ya. Saya tidak berbicara tanggal 11 ini pendengar, kita mundur satu hari, tepatnya kemarin 10 Juli ya, itu diperingati sebagai Hari Kemandirian Energi Global pendengar. Dan ini disesuaikan dengan hari lahir penemu legendaris Nikola Tesla sebagai bentuk penghormatan atas inovasi dan terobosannya di bidang listrik dan energi alternatif. Tapi nanti kita akan ambil contohnya atau kisahnya dari Indonesia saja pendengar. Ada satu sosok yang sangat berjasa apalagi ke daerah-daerah terpencil ya. Nanti jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, pendengar, kita akan awali jumpa kita dengan sebuah kisah inspiratif ya. Dan kemarin tanggal 10 Juli itu diperingati sebagai Hari Kemandirian Energi Global, pendengar, yang merupakan sebuah momentum untuk mengingatkan bahwa akses terhadap energi bukan sekedar soal listrik, melainkan juga tentang kesempatan untuk hidup lebih baik. Jadi di balik semangat itu, Indonesia ini memiliki sosok inspiratif yang membuktikan bahwa kemandirian energi dapat dimulai dari desa-desa terpencil, pendengar. Siapakah sosok ini? Dialah Tri Mumpuni, pendengar. Perempuan yang mendedikasikan hidupnya untuk menghadirkan cahaya bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup tanpa aliran listrik. Melalui pendekatan yang sederhana tapi berdampak besar, pendengar, Tri Mumpuni ini mengembangkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan memanfaatkan aliran sungai yang tersedia di sekitar permukiman. Bersama timnya, ia tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga mengajak warga terlibat sejak tahap perencanaan, pembangunan, hingga pengelolaan. Dengan begitu, efeknya masyarakat ini menjadi pemilik sekaligus penjaga sumber energi mereka sendiri. Perjalanan Tri Mumpuni tentu tidak selalu mudah, pendengar. Medan yang berat, keterbatasan fasilitas, hingga keraguan terhadap teknologi baru menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, ketekunan dan keyakinannya bahwa setiap desa memiliki potensi untuk mandiri membuat berbagai rintangan itu dapat dilalui dengan mudah. Hasilnya, banyak desa yang kini menikmati listrik ramah lingkungan, menggerakkan roda ekonomi, mendukung kegiatan belajar anak-anak, hingga membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Dari kisah Tri Mumpuni ini, pendengar, mengajarkan bahwa inovasi itu tidak selalu lahir dari teknologi yang rumit. Justru dengan memahami kebutuhan masyarakat dan memanfaatkan potensi alam secara bijaksana, perubahan besar dapat diwujudkan. Semangat inilah yang selaras dengan makna Hari Kemandirian Energi Global, yaitu mendorong terciptanya sistem energi yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari desa-desa yang dahulu gelap hingga kini dipenuhi cahaya harapan, perjalanan Tri Mumpuni menjadi bukti bahwa satu langkah kecil dapat menerangi kehidupan banyak orang. Semoga ya, pendengar, dengan kisah inspirasi ini bisa menjadikan kita untuk terus berinovasi, peduli terhadap lingkungan, dan berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Karena kemandirian energi bukan hanya tentang menghasilkan listrik, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih adil, mandiri, dan berkelanjutan bagi semua orang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan kasus kusta di wilayah Jawa Tengah masih tinggi. Dibuktikan dengan temuan setidaknya 837 kasus hingga triwulan kedua tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dalam pernyataannya di Semarang Jumat mengatakan bahwa tingginya temuan kasus membuktikan deteksi dini untuk menemukan penyintas kusta cukup bagus. Pengobatan dapat dilakukan secara berkala dan berkelanjutan seiring dengan adanya deteksi dini. PT KAI mencatat 1.289 barang tertinggal di atas kereta api maupun stasiun wilayah Daop 4 Semarang sepanjang semester 1 2026. Sebanyak 1.289 barang itu dengan nilai sekitar 820 juta rupiah. Disampaikan manajer humas PT KAI Daop 4 Semarang Lukman Arifin. Berbagai jenis barang milik penumpang yang tertinggal itu antara lain telepon seluler, botol minuman atau tumbler, tas, dompet serta barang pribadi lainnya.
1: Info Pro 1.

0: Aduh, sayang nih. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik. Sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari? Kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah, tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil masih temani Anda pendengar untuk malam minggu ini. Sampai nanti jam 12 tentunya informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan ya, tanggal 11 Juli 2026. Semoga kabarnya juga baik-baik saja pendengar, sehat-sehat terus ya. Bahagia pokoknya silakan dituntaskan malam hari ini dengan baik. Ya kan, nanti pulang ke rumah yang sisa adalah cerita-cerita menyenangkan. Tapi untuk Anda yang hari ini juga nongkrongnya bersama Pro 1, jangan khawatir karena saya akan bagikan informasi menarik untuk Anda pendengar. Apalagi kalau kita lihat belakangan di sosial media begitu ya, banyak sekali anak-anak yang berurusan dengan hukum pendengar. Nah ini sebenarnya bagaimana kita bisa menyikapinya ya, baik sebagai orang tua ataupun dari orang-orang terdekatnya ya, kita bincangkan dalam ngobras malam hari ini pendengar. Mendampingi anak berhadapan dengan hukum ya, atau ABH, membangun harapan, menguatkan masa depan. Dan pada kesempatan kali ini saya berkesempatan berbincang bersama koprogram inklusi dari PKBI Jawa Tengah pendengar, Yosi Sintia Nuri SPSI, yang sudah tersambung di ujung telepon. Saya akan coba sapa terlebih dahulu Kak Yosi, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak
0: Agi. Apa kabar Kak Yosi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Jadi terima kasih malam minggunya meluangkan waktu untuk bisa sharing ya bersama pendengar Pro 1. Nantinya Anda juga dapat bergabung pendengar, silakan kami tunggu sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Entah itu melalui telepon, WhatsApp, SMS ataupun komentar lewat aplikasi RRI Digital. Baik Kak Yosi, saya penasaran, pendengar juga pasti penasaran. Kenapa kita harus memilih topik ini begitu ya untuk diperbincang? Kan. Latar belakangnya seperti apa ini Kak Yosi?
1: Oke, mungkin kenapa topik ini menjadi penting untuk diperbincangkan ya.

0: dulu deh, mungkin bagi pendengar yang masih awam begitu ya, atau baru mendengar apa ini ABH begitu ya, atau anak berhadapan dengan hukum ini sebenarnya seperti apa ya kan, definisinya ini Kak Yosi, dan biasanya yang sering terjadi di sekitaran kita ini kasusnya seperti apa?
1: Oke, mungkin kita bisa mulai dari pengertiannya dulu ya Kak. Mm-hmm. Jadi ABH atau yang biasanya kita sebut itu adalah anak berhadapan dengan hukum, itu adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun yang dimana mereka sedang berhadapan dengan proses hukum seperti itu. Nah, mereka sendiri statusnya tidak hanya mungkin pelaku atau kemudian yang melakukan kejahatan ini, tidak, tapi termasuk juga dengan korban maupun juga saksi dalam suatu perkara gitu. Nah, kalau untuk bentuk dari pelanggaran hukumnya sendiri mungkin beragam. Mm-hmm. Ada yang mungkin pelecehan asusila seperti itu, atau mungkin juga tawuran, atau juga ada mungkin pencurian seperti itu.
0: Mm-hmm. Oke, baik. Dan di sini sebenarnya apakah ada apa ya, semacam tempat yang melindungi anak yang sedang berkehadapan dengan hukum ini, atau mekanismenya seperti apa sih Kak Yosi?
1: Oh iya, oke. Kalau untuk ABH sendiri, ada tempat yang dimana memang khusus untuk melindungi mereka seperti itu. Jadi nama tempatnya sendiri itu adalah LPKA, yaitu lembaga pembinaan khusus anak.
0: Nah, lembaga pembinaan khusus anak ya.
1: Ini di sini mendampingi di LPKA kelas 1 Putuarjo.
0: Baik. Tapi biasanya apakah yang terjadi, mungkin ada beberapa cerita juga Kak Yosi, di mana ketika anak ini sedang menjalani proses hukum begitu ya, masih ada stigma-stigma yang terjadi di masyarakat bahwa mungkin sudah dicap sebagai pelaku atau korban, kenapa kok usianya segini sudah berurusan dengan hukum. Yang sering terjadi masyarakat ini berpikirannya seperti apa sih Kak Yosi, sehingga memang sekarang ini banyak dibincangkan juga ABH-ABH ini?
1: Oke, mungkin kalau untuk stigma sendiri sejauh ini masih banyak ya memandang ABH itu dengan sebelah mata gitu. Mungkin untuk pengalaman sebelumnya itu kita berkegiatan dengan anak-anak yang pada umumnya, maksudnya yang tidak termasuk berhadapan dengan hukum gitu. Nah, ketika kita berkegiatan dengan mereka, ketika kita bilang kita akan ajak kalian untuk berkegiatan dengan ABH di LPKA seperti itu, mereka pasti akan berpikir, Mbak, apakah aman berkegiatan dengan mereka? Mereka kan sudah melakukan kesalahan seperti ini, apakah tidak berisiko dengan kami seperti itu? Jadi masih banyak mungkin stigma yang memandang mereka berbahaya seperti itu. Padahal mungkin di dalam itu anak-anak juga tidak sejauh itu resikonya, karena kan mereka di dalam LPKA juga dibimbing, dibina untuk tentunya menghindari perbuatan yang sebelumnya. Pasti menjadi lebih baik seperti itu.
0: Baik. Jadi ya, itu ya maksudnya pendengar, jangan sampai ada stigma-stigma yang memang bisa apa ya mempengaruhi anak begitu ya, karena kita tahu anak itu kan pasti sedang dalam masa perkembangan juga ya Kak Yosi. Jadi memang harusnya disupport begitu dengan apapun kegiatan-kegiatan ataupun afirmasi yang bisa memberikan dampak positif kepada mereka. Tapi di sini Kak Yosi, peran PKBI begitu ketika mendampingi ABH melalui mungkin ada program-program, atau bagaimana ini perannya?
1: PKBI Jawa Tengah sendiri di sini kami melalui program inklusi itu melakukan pendampingan di sana, bertujuan lebih untuk memenuhi hak-hak mereka seperti itu. Jadi anak sendiri itu kan memiliki beberapa hak yang harus mereka terima gitu, seperti hak untuk berpartisipasi, hak untuk berkembang, atau juga hak hidup. Hak-hak seperti itu kami berperan untuk mendukung agar mereka mendapatkan hak-hak tersebut. Ya. Kalau untuk programnya sendiri, mungkin untuk yang terdekat ini ya Kak ya, program yang sedang kami lakukan, kami saat ini melakukan program penguatan forum anak di LPKA begitu. Jadi kita mengajak anak-anak untuk berkegiatan bersama kami, untuk berdiskusi bersama, kemudian kita membahas soal bagaimana hak-hak mereka, kemudian mereka juga bisa menyampaikan menyampaikan hal-hal yang mungkin tidak bisa mereka sampaikan gitu, menjadi ruang untuk

0: mereka bisa berkegiatan bersama teman-teman begitu.
1: Oke, baik. Yang terdekat begitu. Tadi sempat di mention juga oleh Kak Yosi di LPKA Kutoarjo ya, kalau tidak salah ya, Kak Yosi. Oke, baik. Tujuannya juga sudah jelas, pendengar. Terus bentuk-bentuk pendampingan yang telah dilaksanakan atau nantinya juga sudah dirancang ini apa yang PKB akan lakukan ini untuk mendampingi ABH, Kak Yosi?
0: Oke. Kalau untuk pendampingnya sendiri, kita sudah melakukan cukup banyak pendampingan ya. Contohnya dari kami, kita juga memberikan konseling individu dengan psikolog profesional. Kemudian kita juga ada melakukan kegiatan aterapi, begitu. Jadi seperti workshop untuk anak-anak bisa menyampaikan perasaan mereka atau mungkin harapan mereka melalui bidang seni seperti itu. Kemudian juga yang untuk terdekat ini, kami ada kegiatan yang dimana di situ berfokus untuk mendukung hak partisipasi anak di khalayak umum begitu. Jadi kita mengadakan penguatan forum anak yang kita lakukan beberapa kali pertemuan, yang dimana nanti kita bertujuan untuk bisa menyampaikan hasil dari pertemuan ini ke khalayak umum gitu, mungkin ke instansi pemerintah atau juga ke masyarakat, tentang bagaimana suara yang masih mereka belum ungkapkan gitu.
1: Oke, baik. Jadi memang dominasinya di sini adalah membuka kesempatan untuk anak-anak ini bersuara begitu. Kenapa? Kenapa ini sangat penting untuk bisa disimak oleh masyarakat, bagaimana pentingnya mendengar suara anak?
0: Oke, baik. Salah satu dari yang saya dapatkan selama mendampingi anak-anak itu adalah mereka itu sebenarnya memiliki harapan atau pendapat yang kadang mereka nggak berani untuk ungkapkan gitu. Padahal mungkin suara itu adalah sesuatu yang sangat mempengaruhi hidup atau sehari-harinya mereka gitu. Cuman kan kadang orang dewasa itu kan ketika mengambil keputusan untuk anak itu hanya berdasarkan yang menurut mereka benar. Padahal anak itu punya suara atau harapan mereka sendiri seperti itu.
1: Okay.
0: Maka dari itu pentinglah ya untuk memberikan kepada anak sesuai dengan apa yang anak inginkan juga.
1: Contohnya gimana nih Kak Yosi? Mungkin ada pernah mendengar juga dari kisah-kisah anak-anak yang sudah diawasi begitu. Apa yang biasanya mereka ingin ungkapkan tapi belum bisa karena mungkin ada perasaan takut lah atau macam-macam lah ini. Seperti apa ini Kak Yosi yang sering terjadi?
0: Mungkin cerita yang sangat membekas ya untuk saya sebenarnya. Jadi anak-anak itu kebanyakan dari mereka, banyak yang gak diungkapkan itu berhubungan dengan keluarga. Jadi mereka sangat ingin kemudian oleh orang tuanya lebih diperhatikan, lebih disayang, lebih banyak waktu untuk mereka, tapi mereka tidak mampu mengungkapkan kepada orang tua begitu. Kadang kan orang tua ada yang dengan parenting yang cukup keras, atau anak mengungkapkan sesuatu orang tua akan menjudge gitu, kayak ini gak baik buat kamu, harusnya seperti ini. Nah itu cukup membuat anak menjadi takut untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan gitu. Jadi sebagian banyak mungkin berhubungan dengan keluarga.
1: Oke, baik. Jadi ini bisa menjadi gambaran juga ya bagi Anda pendengar, sebagai orang tua barangkali masih terlalu mempush anak sehingga anak ini jarang bercerita, harus berhati-hati begitu ya. Tapi coba deh, saya juga penasaran, kami pendengar lebih tepatnya, kalau semisal Anda memiliki keluh kesah ataupun cerita-cerita yang sama begitu ya terkait dengan topik ini, boleh nanti silakan bercerita ya, karena kami buka kesempatan untuk Anda bergabung. Telepon 024-8316-686, berkirim pesan lewat WhatsApp, telepon WhatsApp juga bisa pendengar 081-6666-886. Pendengar komentar lewat aplikasi RRI Digital, bagi Anda yang mendengarkan lewat aplikasi juga boleh pendengar sampai jam 9 malam ya. Kak Yosi, kita tahan dulu, kita jeda terlebih dahulu ya, dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Kami lanjutkan beringar untuk ngobras malam hari ini ya, mendampingi ABH membangun harapan menguatkan masa depan bersama koprogram inklusi PKBI Jateng. Pendengar ada Kak Yosi. Kak Yosi masih bersama kami.
1: Iya, ada.
0: Baik, Kak Yosi, tadi kan juga sempat di mention ya bahwasannya anak ini bukan hanya sebagai penerima program saja, tapi juga diajak untuk memiliki hak berpartisipasi juga, ya kan? Nah, ini semisal anak itu juga bisa berpartisipasi, bentuknya nanti seperti apa nih, Kak Yosi? Pasti kan mereka juga masih perlu diarahkan, pelatihannya juga seperti apa ini bentuknya?
1: Oke, baik. Untuk partisipasinya sendiri, dalam kami mendampingi anak-anak itu, kita melalui beberapa kali pertemuan ya. Kami sendiri kan punya goals untuk nantinya bisa menyampaikan suara dari mereka. Nah, dari situ kami melakukan beberapa kegiatan serial gitu. Jadi di awal kami memberikan kepada mereka informasi bahwa ada beberapa hak yang harusnya mereka terima begitu. Kemudian juga dari situ kalian tidak harus hanya menerima, tetapi kalian juga bisa menyampaikan kebutuhan kalian itu seperti apa, harapannya seperti apa. Nah, kita berkegiatan bersama-sama, mengadakan kegiatan bersama anak-anak untuk berdiskusi, saling menyampaikan pendapat seperti itu. Kemudian nanti di pertemuan yang selanjutnya kami memfasilitasi mereka untuk bersama-sama membentuk yang namanya dokumen suara anak begitu. Jadi dari semua suara yang sudah dikumpulkan dari ABH, kami berkegiatan bersama kurang lebih 20 ABH ini. Kemudian kami menyusun 10 suara anak dengan berbagai hak. Jadi dari hak hidup, kemudian dari hak berkembang, hak partisipasi dan lain-lain, kita kumpulkan. Kemudian kita mengerucutkan 5 suara yang poin paling penting bagi mereka begitu. Jadi apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan, kemudian kita kemas menjadi dokumen suara anak yang kemudian nantinya anak juga bisa menyampaikan hasil dari diskusi mereka ke khalayak umum seperti itu. Jadi itu bentuk partisipasi dari teman-teman begitu.
0: Baik, jadi menyenangkan juga ya kalau didengar ya Kak Yosi, selain itu memang apa yang nanti anak-anak ini bisa tampilkan begitu di depan khayalak umum tentu menjadi apa ya hal positif yang bisa mereka terima begitu. Tapi sejauh ini Kak Yosi mungkin bersama teman-teman setelah mendampingi tadi di LPKA, menjadikan Kak Yosi dan teman-teman masih semangat untuk bisa mendampingi mereka, dan apakah juga terlihat perubahan positif dari anak-anak ini selama proses pendampingan, Kak Yosi?
1: Iya, tentu saja. Kenapa saya dan teman-teman sampai saat ini masih bersemangat untuk mendampingi mereka? Karena selama kita mendampingi mereka selalu ada cerita atau hal baru yang kemudian mengenalah sampai ke kita begitu. Jadi masih banyak dari mereka yang memiliki cita-cita, masih banyak dari mereka yang mempunyai keinginan untuk sukses, ingin memulai pekerjaan, atau mungkin mereka punya mimpi seperti itu. Nah, hal-hal tersebut yang membuat kita lebih bersemangat begitu.
0: Oke, baik. Namanya jiwa bersosial, membantu agar anak-anak ini bisa mencapai mimpinya, cita-citanya, itu pasti akan terasa menyenangkan, akan terasa luar biasa dari dalam diri seseorang, apalagi memang kalau terbukti bisa sukses begitu ya. Tapi gimana ini Kak Yosi, selama ini apa yang paling dirasakan, apakah juga ada perubahan positif yang terlihat selama proses pendampingan, dan anak-anak ini mungkin curhat juga ke kakak-kakaknya ini?
1: Iya, oke. Kalau untuk perubahan positif sendiri cukup banyak untuk anak-anak yang mengikuti kegiatan bersama kami. Contohnya biasanya ABH yang awal berkegiatan atau masih awal bertemu dengan kami itu rata-rata pendiam, jadi masih malu-malu ketika ditanya. Mungkin jawabnya hanya secukupnya atau hanya iya kak, enggak kak, seperti itu. Cuman setelah kami berkegiatan beberapa kali, melakukan pertemuan, kemudian pendekatan juga dengan mereka, lambat laun mereka bisa merasa lebih dekat dengan kami. Mereka juga lebih jujur lagi dengan kami, kemudian mereka mengungkapkan cerita harapannya kepada kami. Bahkan waktu itu mungkin yang menurut saya paling teringat gitu ya. Jadi ketika di kegiatan kami sedang menentukan prioritas suara anak itu, anak mampu untuk berargumentasi dengan kami begitu.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: Ada beberapa suara yang mungkin menurut mereka belum tepat untuk mereka, dan beberapa dari mereka itu berani untuk menyampaikan, "Kak, kebutuhan kami yang lebih penting adalah bagian ini. Bolehkah untuk dirubah untuk prioritasnya?" Nah, hal seperti itu sangat menyentuh kami, karena dari kami yang tadinya tidak pernah mendengar mereka menyampaikan yang mereka inginkan, akhirnya mereka mampu menyampaikan argumentasi itu menjadi sesuatu yang sangat menjadi satu kepuasan untuk kami juga gitu. Ternyata pendampingan kami bisa memberikan efek yang positif begitu untuk mereka.
0: Oke, baik. Menarik ini pendengar ya. Tapi Kak Yosi, kalau semisal itu kan tadi memang sudah disampaikan oleh Kak Yosi dan memang positif begitu ya. Tapi apakah sebenarnya ada apa ya hal-hal yang ternyata di masyarakat juga belum pada ngeh nih tentang kehidupan anak-anak yang ada di LPKA begitu ya. Ini banyakkah cerita-cerita yang apa ya, mungkin masyarakat juga harus tahu di sini, atau ada kisah-kisah lainnya ini Kak Yosi?
1: Oke, mungkin dari kalimat LPKA sendiri saja orang berpikir akan anak ini berada di dalam penjara, seperti itu ya, mungkin
0: seperti itu. Awamnya seperti itu ya.
1: Iya betul, tapi sebenarnya berbeda dengan mungkin orang berpikir penjara itu berbeda. Karena di dalam LPKA ini sendiri, anak itu tetap diupayakan untuk mendapatkan hal-hal yang harus mereka dapatkan. Contohnya seperti adalah di LPKA itu anak-anak tetap bisa belajar, mereka tetap bisa bersekolah, kemudian mereka juga mendapatkan seperti pelatihan-pelatihan hard skill. Jadi mereka juga diajak untuk yang berkebun, kemudian juga beternak. Jadi mereka punya seperti peternakan ikan begitu.
0: Okay.
1: Mereka juga diajarkan bagaimana keterampilan seperti barber, kemudian mereka juga diajarkan keterampilan kerajinan.
0: Wow.
1: Dan hal-hal tersebut juga dilaksanakan di sana. Jadi tidak kemudian mereka dibina yang dihukum di jalan itu, tidak, tetapi mereka juga diupayakan untuk mendapatkan skill untuk nantinya kemudian mereka keluar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan pastinya lebih bermanfaat begitu.
0: Jadi apa ya, anak-anak ini dibekali dengan beberapa keterampilan begitu ya, barangkali memang setelah dari sana ilmu itu bisa bermanfaat juga ya Kak Yosi. Wow, ini menarik pendengar ya. Saya coba cek dulu yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya Pro 1. Ini terima kasih banyak ya. Dari Bu Sri di Jatinggalek. Assalamualaikum Mas Agil dan juga kakak narasumber. Yang saya ingin tanyakan ini terkait dengan parenting begitu ya. Barangkali juga bisa apa ya, mendapatkan jawaban dari kakak narasumber ini. Jadi ceritanya adalah, saya memiliki anak dan kebetulan dulu suami itu merupakan seorang tentara yang jarang pulang. Alhasil di rumah ini cuman ada saya selaku ibu. Dan jujur memang apa yang sudah saya lakukan cenderung otoriter, di mana apapun yang terjadi anak itu harus nurut karena saya sendirian di rumah. Dan hasilnya adalah ketika anak itu sudah tumbuh dewasa, mereka menjadi lebih berani dalam tanda kutip kepada saya selaku ibu. Ini apakah ada yang salah dengan cara parenting saya, atau bagaimana menyikapinya, apakah sudah terlambat atau belum? Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke, dari Bu Sri di Jatinggalek ya. Kak Yosi, mungkin ada tanggapan ini?
1: Oke, mungkin dari cerita Bu Sri ya Kak ya. Karena mungkin dengan parenting yang otoriter begitu ya Bu ya, sejauh dari yang saya tahu dari mendampingi anak-anak di LPKA ini, sebenarnya parenting otoriter itu disebut buruk atau tidak itu tergantung bagaimana penyampaiannya dengan anak begitu. Jadi sebenarnya meskipun otoriter, tapi apabila dari orang tua itu tetap mendengarkan apa yang anak inginkan begitu. Jadi apa yang diberikan kepada anak itu sebaiknya melalui persetujuan dan diskusi dua arah. Jadi ibu ingin memberikan apa kepada anak, kemudian anak juga inginnya seperti apa, sebaiknya didiskusikan. Jadi apa yang akan diterima itu adalah persetujuan kedua belah pihak begitu. Karena biasanya anak itu akan melawan ketika sesuatu yang dia dapatkan itu menyalahi apa yang dia mau begitu. Jadi mungkin anak akan menganggap itu menjadi beban untuk dia, jadi dia akan coba untuk melawan seperti itu. Jadi lebih kepada mempertahankan apa yang dia inginkan seperti itu.
0: Oke, baik. Itu ya Bu Sri, terima kasih banyak sudah bergabung lewat WhatsApp-nya. Yang lain nanti pendengar kita tahan dulu, masih ada satu segmen. Kak Yosi jangan kemana-mana juga ya. Ada yang mau lewat dulu pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, satu segmen terakhir untuk ngobras malam hari ini bersama Kak Yosi ya. Saya bacakan lagi yang sudah bergabung. Terima kasih banyak ada Pak Darmanto di Grobogan ya. Selamat malam Pro 1. Saya termasuk yang kagum dengan apa yang sudah disampaikan narasumber tadi, bahwasanya ada semacam soft skill yang diberikan kepada anak-anak ini. Tapi bagaimana pengawasan ketika anak ini sudah bisa keluar dari sana? Apakah ini juga diperhatikan? Takutnya ada orang-orang yang masih ngomongin ketika pulang dianggap membawa hal-hal buruk. Nah ini kan harus diperhatikan. Siapa tahu nanti anak tersebut bisa trauma. Apakah ada kegiatan-kegiatan atau pengawasan setelah mereka keluar dari hukum itu? Oke, baik. Terima kasih Pak Darmanto. Kak Yosi, gimana ini?
1: Oke, baik. Untuk pengawasannya sendiri terhadap anak ketika dia sudah kembali ke rumah, yang pasti yang paling utama tetap kembali kepada keluarga, begitu ya. Karena nantinya yang akan mendampingi anak ketika sudah di rumah itu pasti adalah keluarga. Tetapi dari ketika anak masih di dalam LPKA sendiri sebelum pulang, pasti dari petugas mungkin kemudian dari pendamping yang ada di dalam LPKA sudah membekali anak bahwa ada hal-hal yang memang tidak harus anak ini pikirkan, begitu. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa dihindari, namun anak tetaplah fokus untuk tetap memperbaiki diri, begitu. Jadi masyarakat pun nanti akan merubah pola pikirnya, merubah stigmanya ketika diri mereka bertekad atau punya komitmen untuk menunjukkan bahwa dirinya akan berubah menjadi lebih baik, seperti itu. Namun di samping itu, di pemasyarakatan sendiri itu ada lembaga yang nantinya akan kembali mengawasi beberapa saat setelah anak pulang. Jadi akan ada yang namanya apel setiap bulan. Jadi anak akan ditanya bagaimana perkembangannya ketika di rumah, bagaimana aktivitasnya, atau bagaimana respon dari warga sekitar tempat tinggalnya, begitu. Jadi akan tetap ada pengawasan dalam jangka waktu tertentu, seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi di satu sisi memang keluarga ini ternyata juga memiliki peran ya, Kak Yosi, tidak boleh apa ya, asal juga ya, tapi memang harus ada pembinaan ataupun pengawasan yang baik juga dari lingkungan terdekat dulu, pendengar. Oke, terima kasih Pak Darmanto. Kak Yosi, ini kan juga bulan Juli nantinya akan ada peringatan Hari Anak Nasional, begitu ya. Nah, momentum ini sebenarnya bagaimana ini kita bisa menyikapinya? Apakah nanti akan ada kegiatan atau bagaimana ini, Kak Yosi?
1: Oke, untuk Hari Anak Nasional sendiri ini menjadi salah satu momentum yang sangat bermakna bagi kami, karena ini nantinya kami akan berusaha memastikan bahwa suara anak-anak binaan ini juga sama seperti anak pada umumnya, bahwa suara mereka akan bisa disampaikan dan bisa didengar. Nah, melalui kegiatan apa? Nantinya di bulan Juli pada tanggal 29 kami di Purworejo ada mengadakan perayaan Hari Anak Nasional, yang nantinya di mana perwakilan dari anak binaan yang kemarin berkegiatan bersama kita akan membacakan, begitu, isi-isi dari suara anak yang sudah mereka susun, yang nantinya kita akan perdengarkan kepada instansi-instansi di Purworejo, seperti mungkin nanti kita kepada pemerintahan Purworejo, kemudian juga kepada DP3A, kepada instansi yang memang berkecimpung mengurus hal-hal yang berkaitan dengan anak, seperti itu. Nah, nantinya kita berharap dengan didengarkan, dengan mendengarnya mereka, dengan suara-suara anak ini, mereka bisa memberikan hal-hal yang mungkin diharapkan atau diinginkan dan dibutuhkan oleh anak-anak, seperti itu.
0: Oke, baik. Nanti berarti akhir bulan ya, itu di Purworejo ya, Kak Yosi bersama tim nanti akan memberikan suatu penyampaian suara, begitu ya, dari proses-proses yang sudah berlangsung. Oke, keren. Ternyata pendengar, apa yang sudah dilakukan Kak Yosi oleh bersama teman-temannya, begitu ya. Baik, Kak Yosi, ini terakhir mungkin ada sebuah pesan juga sesuai judulnya ini, membangun harapan, menguatkan masa depan. Apa harapan yang bisa disampaikan dan ajakan juga kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada untuk malam hari ini terkait topik yang sudah kita bincangkan? Silakan, Kak Yosi.
1: Oke, baik. Untuk harapan saya sendiri, Semoga semakin banyak keluarga dan masyarakat yang memberikan kesempatan kedua bagi ABH begitu ketika nanti kembali ke rumah. Mereka memang pernah melakukan kesalahan dan juga telah menjalani proses hukum, tetapi mereka juga sedang berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, proses pembinaan ini pasti akan jauh lebih bermakna kalau ketika mereka kembali ke rumah, masyarakat dan keluarga itu menerima dengan baik, mendukung dan percaya bahwa mereka bisa berubah. Mari kita semua tidak hanya melihat masa lalu mereka, tetapi juga melihat potensi dan harapan yang mungkin masih mereka miliki untuk masa depan begitu. Dan mungkin untuk orang tua, mungkin untuk mendampingi anak ke depannya, anak itu memiliki suara mereka masing-masing. Jadi jangan terlalu memaksakan apa yang menurut kita baik, tapi coba diskusikan dengan anak supaya apa yang anak lakukan pun juga sesuai dengan kemauan mereka. Jadi tidak ada mungkin nanti anak yang akan melawan, kemudian mungkin ada berselisih dengan orang tua seperti itu. Jadi ajak anak untuk berbicara begitu. Jangan hanya memaksakan keputusan kita sebagai orang dewasa.
0: Baik, Kak Yosi, luar biasa ini apa yang sudah disampaikan. Semoga juga bisa menuai manfaat untuk masyarakat yang mendengarkan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Kak Yosi. Semoga nanti juga apa yang sudah direncanakan di bulan Juli ini mengawal Hari Anak Nasional bisa berjalan dengan baik, sukses dan ada manfaatnya juga. Sekali lagi terima kasih Kak Yosi, sukses ya selalu. Selamat malam.
1: Terima kasih kembali Kak Agil, selamat malam.
0: Baik, demikian tadi pendengar untuk ngobras malam hari ini ya bersama Koprogram Inklusi PKB Jateng ya, Yosi Cynthia Nuri SPSI, pendengar yang sudah berbicara tentang mendampingi ABH ya, membangun harapan, menguatkan masa depan. Terima kasih juga yang sudah bergabung, atensinya luar biasa malam hari ini pendengar. Kita lanjutkan ya, yang jelas memang ini momennya pas ada Hari Anak Nasional pendengar, seperti yang sudah dipesan kan Kak Yosi tadi ya, semuanya mempunyai peran di sini, tidak hanya dari PKBI saja ataupun program dari Kak Yosi Inklusi ini pendengar, tapi silahkan ya Anda juga memiliki peran untuk bisa ikut membangun ya anak-anak ini, menggapai cita-citanya, membangun harapan, menguatkan masa depan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Apa kabar Anda pendengar malam minggu ini ya, 11 Juli 2026 dan Pro 1 RRI Semarang masih mengudara ya dari Jalan Ahmad Yani Semarang, pendengar 144146 Semarang. Saya Agil yang masih temani Anda ya untuk Ruang Rindu. Kali ini pendengar menghadirkan lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, maksimal 2010 pendengar ya. Saya akan ajak kembali Anda, kita bernostalgia dengan lagu-lagu terbaik, baik dari itu Indonesia ataupun luar negeri, barat mancanegara atau apapun itu istilahnya pendengar ya. Jadi silahkan, ini saatnya Anda request lagu ya. Boleh telepon 024 8316 686 ya, berkirim pesan lewat WhatsApp, telepon WhatsApp monggo pendengar 081 6666 886. Pokoknya sampai jam 11 malam ya, yang mau cerita-cerita pendengar awal bulan Julinya ini seperti apa juga silahkan. Salam-salam boleh ya, atau sekedar request lagu kami akan tunggu. Pokoknya nanti informasi musik juga saya akan berikan pendengar. Pastikan ada tetap bersama kami ya, Pro 1 RRI Semarang dalam Ruang Rindu.

0: usaha Anda berkembang pesat tahun ini ya. Mm-hmm. Kalau boleh tahu, siapa bos besar atau pemilik saham utamanya?
1: Bos kami banyak. Ada tukang sayur, guru honorer, pelaku UMKM, sampai karyawan biasa.
0: Anda jangan bercanda ya. Kok bisa kayak gitu?
1: Itulah koperasi. Di koperasi, setiap anggota adalah pemilik sekaligus penggerak usaha bersama. Selamat Hari Koperasi Nasional 2026. Koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Mari bangun ekonomi yang adil, kuat, dan berdaulat melalui koperasi. Sudah jadi anggota koperasi belum?

kita awali beringar dengan lagu-lagu romantis terlebih dahulu ya, bersama Color Me Bad beringar. Tapi kalau kita berbicara lagu-lagu legendaris ya, ada Led Zeppelin Stairway to Heaven beringar, dari Color Me Bad ada Close to Heaven ya. Beda genre, beda makna juga beringar. Ini lagu-lagu romantis yang selalu bisa menjadi andalan bagi Anda yang sedang jatuh cinta, pendengar. Saya membayangkan ya, dengan alunan lagu dari Color Me Bad yang satu ini, jogetnya gampang, pendengar. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Sambil didengarkan coba ya. Kanan, kiri. Nah. Sambil jarinya itu snap the finger gitu ya. Aduh. Keren banget karena memang grup vokal yang satu ini, pendengar, sangat-sangat mendominasi, bahkan lagu-lagunya terjual ya, hingga 12 juta rekaman di seluruh dunia, pendengar. Meraih 2 lagu nomor 1 di tangga lagu Amerika Serikat dan juga menerima nominasi Grammy Award ya. Lagu-lagu apa ya, ini sih apa, swing-swing seperti Jesse, balada romantis, pendengar. Selain lagu ini juga banyak hitsnya seperti All For Love ya. Ada I Adore Mi Amor juga, pendengar, lagu-lagu berbahasa Spanyol. Semua garapan Color Me Bad tidak ada yang gagal ya. Tapi yang satu ini, Close to Heaven, dirilis tahun 93, pendengar, masuk ke dalam albumnya Time and Change. Lagu ini menampilkan nuansa R&B yang lembut, harmoni vokal khas dari Color Me Bad juga terasa, pendengar, yang dimana lagu ini mengisahkan perasaan jatuh cinta yang begitu dalam hingga kehadiran sang kekasih ini terasa membawa kebahagiaan yang sedekat surga, pendengar. Makanya judulnya Close to Heaven ya, sedekat surga. Beuh. Gak ada duanya. Saya putarkan untuk malam hari ini, pendengar. Dan saya ajak Anda ya, silakan bergabung berbagi playlist andalan Anda di tahun 80-an, 90-an, atau 2000-an. Indonesia, mancanegara, boleh, pendengar. Pokoknya sampai jam 11 malam ya. Silakan saya ingatkan kembali telepon 024-8316-686. Berkirim pesan lewat WhatsApp 081-66-66-886 ya, atau yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital, selamat malam, silakan nanti bisa komentar di sana ya. Oke, dari Bu Asyar yang sudah absen tadi mengawali dengan Sheila on Seven sudah saya putarkan. Nanti ya Bu Asyar, ada Nika Ardila juga, Bintang Kehidupan, sudah saya masukkan di playlist, semoga sabar menunggu ya. Oke, kita lanjutkan dulu pendengar malam hari ini. Harapan semua orang adalah hujan. Jadi hujannya belum datang, tapi lagunya saya datangkan terlebih dahulu ya. Dari Utopia, pendengar. Lisa.

0: Apa yang dimaksud bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa? Berikut penjelasan dosen PBSI FPBS UPGRIS, Dr. Anda HR Utami, M.Hum.
1: Jadi, di dalam bahasa itu kan ada unsur etika, moral, nilai kesantunan yang kemudian menjadi nilai kesantunan bahasa Indonesia unggah-ungguh. Bagaimana kita bicara dengan orang tua dan sebagainya. Itu yang kemudian menunjukkan bagaimana ketika kita berbahasa Indonesia di hadapan atau di kancah pergaulan pada umumnya. Dan dari situ tampak bagaimana bangsa Indonesia ini menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa yang mandiri, bangsa yang merdeka, bangsa yang memiliki pergaulan luas di dunia. Karena kita mengenalkan budaya kita, mengenalkan pengetahuan yang berakar dari budaya kita.

kehidupan. Bukan gitu liriknya pendengar, tapi dari Nika Ardila Bintang Kehidupan saya putarkan tadi. Terima kasih banyak ada Bu Asyar yang sudah minta lagunya ya. Jujur kalau kita berbicara lady rocker pendengar di era 90-an, yang satu ini pasti harus masuk ke dalam playlist Anda ya. Penyanyi rock wanita paling berpengaruh pendengar dalam sejarah musik Indonesia, bisa dibilang begitu ya. Lahir di Bandung tahun 75 pendengar, 27 Desember ya. Sejak usia muda, Nika Ardila selalu mencuri perhatian pendengar lewat karakter vokalnya yang kuat. Terus penampilannya khas banget ya zaman itu. Dan walaupun memang karir Nika Ardila ini bisa terbilang singkat pendengar, tapi sederet lagunya tetap dikenang hingga kini ya. Namanya juga masih memiliki tempat istimewa di hati para pecinta musik Indonesia lintas generasi. Bintang Kehidupan ini merupakan pencapaian besar dari sosok Nika Ardila pendengar, yang dirilis tahun 1990 ya. Dan album ini juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan karirnya dan sukses meraih penjualan lebih dari 2 juta kopi Indonesia maupun di Asia Tenggara pendengar. Kesuksesan tersebut juga mengantarkan album ini meraih penghargaan sebagai album rock terlaris pada ajang BASF Award pendengar, sekaligus mengukuhkan Nika Ardila sebagai salah satu penyanyi wanita terlaris pada masanya. Keren banget, tiada duanya pendengar. Kalau boleh berandai-andai, mungkin Tantri Kotak itu memiliki karakter yang kurang lebih sama ya pendengar, tidak plek ketiplek tuh bukan. Tapi jiwa rocknya ada, rock yang bersih, clean, itu di keduanya menurut saya bisa digambarkan sih pendengar, dan keren banget lah ya. Terima kasih tadi Bu Asyar yang sudah minta lagunya lewat WhatsAppnya Pro1. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam dari Lutfi ya. Selamat malam Bang Lutfi, Mas Lutfi, Pak Lutfi ya. Katanya Ruang Rindu, salam perdana, request lagunya Rindang Tak Berubah. Sudah saya cek di playlist Mas Lutfi, tapi ternyata belum masuk untuk malam hari ini ya. Jadi monggo silahkan, kalau mau diganti nanti saya akan putarkan yang lain, tapi yang jelas lagunya belum masuk playlist untuk malam hari ini ya. Salam-salam untuk Yunda serta keponakan-keponakan dari Mas Lutfi, semoga sehat selalu, amin. Oke, saya kerasan di Semarang. Oke, baik. Terima kasih Mas Lutfi untuk WhatsApp-nya. Tapi sekali lagi lagunya belum masuk di playlist. Nanti silakan kalau mau request ulang atau ganti, boleh ya Mas Lutfi, saya tunggu. Pokoknya tahun 80-an, 90-an Indonesia ataupun mancanegara lagu barat. Sampai jam 11 malam Ruang Rindu Pro 1.

0: Musiklopedia. Musiklopedia. Chrisye, penyanyi dan pencipta lagu legend kebanggaan Indonesia. Sampai akhir hayatnya, tak ada satupun yang mampu menggantikan karisma dan pesona seorang Chrisye di panggung. Lahir dari keluarga wirausaha, tak menyurutkan minat seni mengalir deras di nadinya. Eksis sedari tahun 70-an, menghasilkan lagu-lagu yang akan selalu diingat oleh penikmat musik di tanah air. Musiklopedia.
1: Tentu saat mendapatkan penghargaan ya senang gitu ya. Tapi di belahan hati saya ada satu beban gitu ya. Setiap kali saya mendapatkan penghargaan berarti saya merasa dituntut untuk selalu berbuat lebih baik daripada apa yang telah saya buat di waktu lalu gitu.

Sebut saja lilin-lilin kecil, badai pasti berlalu, sabda alam, dan masih banyak lainnya. Membawa Krisya memperoleh BASF Legend Award pada tahun 1995 atas pengabdiannya terhadap musik di Indonesia. Selama 40 tahun berkarir, penyanyi pop Indonesia Krisya telah meluncurkan 20 album studio, 2 tribute atau album cover, 2 album soundtrack, 10 album kompilasi, sebuah album indie, dan 56 single. Musikopedia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan control dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

ingin mengingat lagu-lagu terbaik pendengar dekade 80-an, 90-an, 2000-an, inilah saatnya ya. Karena Ruang Rindu sampai jam 11 malam masih saya putarkan untuk Pro 1 RRI Semarang, pendengar. Jadi silakan telepon, WhatsApp ya, ataupun komentar lewat aplikasi RRI Digital. Boleh, saya akan tunggu ya. Dari Maya, pendengar, ini merupakan duo ya, duo pop Indonesia yang digawangi oleh Maya Estianti dan Mei Chan ya. Dibentuknya tahun 2008, pendengar, setelah Maya ya mengakhiri perjalanan musiknya bersama grup Ratu waktu ini. Konsepnya juga mirip-mirip, pendengar, tapi memang lebih pop ya untuk yang Maya ini. Dan kala itu berhasil menarik perhatian penikmat musik tanah air lewat karakter yang lebih ringan, energik ya, sekaligus mudah diingat seperti lagunya Ingat Kamu, pendengar. Jadi kehadiran duo ini bisa dibilang menjadi babak baru dalam perjalanan karir Maya Estianti ya, sebagai musisi, pencipta lagu, dan juga produser musik, pendengar. Karya perdana ya dan langsung diterima oleh banyak kalangan, pendengar, melalui albumnya Maya and Friend ya di tahun 2008, pendengar. Lagu ini sukses mendapatkan sambutan hangat dan sempat menghiasi berbagai tangga lagu di Indonesia, pendengar. Dan kesuksesan lagu ini turut memperkuat eksistensi Maya sebagai duo baru yang mampu bersaing di industri musik Indonesia, pendengar. Dan lagu ini juga sempat dimasukkan ke dalam album Sang Juara yang dirilis tahun berikutnya, pendengar, 2009. Dari Maya ya, saya putarkan untuk Anda untuk malam hari ini, pendengar. Saya sapa lagi yang sudah bergabung tadi dari Mas Lutfi. Katanya kalau bisa Ebit GAD. Ada Mas Lutfi, Ebit GAD kita malam hari ini untuk kita renungkan. Berita kepada kawan, titip rindu buat ayah. Mau yang mana Mas Lutfi, atau saya putarkan bebas dari Ebit GAD? Kalau sudah tahu mau request yang mana, nanti bisa komentar ya. Terima kasih sudah berkenan untuk request lagunya. Oke, saya geser kali ini lewat WhatsApp-nya Pro 1 juga. Selamat malam, ini dari siapa ini? Rahayu. Selamat malam Rahayu ya. Katanya Mas penyiar dari pendatang baru ya. Oke, ini pertama kali WhatsApp kemarin ya, Wednesday. Wednesday itu hari apa pendengar bahasa Indonesia? Kamis apa ya? Katanya mau ikutan untuk RRI Semarang dari Temanggung. Oke, Mbak Rahayu Temanggung. Temanggung cuacanya bagaimana ini Mbak Rahayu? Terpantau cerah, berawan atau hujan? Kalau Semarang cerah ya untuk malam hari ini pendengar, sudah mulai jarang hujan. Seneng sih sebenarnya, walaupun memang kalau siang panas banget gitu ya. Terima kasih Mbak Rahayu sudah bergabung ke Pro 1 RRI Semarang ya. Salam kenal juga, ini penyiarnya siapa? Malam hari ini saya Agil ya Mbak Rahayu. Jadi kalau di Pro 1 RRI Semarang itu yang siaran malam ada 3. Bulan ini ada 3. Jadi Aldi ya, ada Nadira juga. Saya sekali Mbak Rahayu, jadi setiap Sabtu nanti ketemunya saya Agil ya. Salam kenal Mbak Rahayu. Kalau mau request monggo bisa ya, lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, 2000-an. Oke, geser lagi, ini Zahratus ya. Selamat malam, mau kirim salam dong, bisa atau tidak? Bisa ya. Pokoknya malam hari ini salam-salam juga kami akan buka, pendengar. Silakan Zahra, kalau mau request dari Blora boleh ya, request lagu, tapi lagu-lagunya tahun 80-an, 90-an, 2000-an. Baik, kita geser dulu pendengar, kita ke mancanegara ya. The Escape Club saya putarkan untuk Anda, dan yang lain silakan, saya masih punya waktu sampai jam 11 malam ini.

0: Apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia sebagai lingua franca? Berikut penjelasan dosen PBSI FPBS UPKRIS, Dr. Anda HR Utami, M.Hum.
1: Lingua franca itu artinya bahasa pengantar antar penduduk di wilayah Nusantara dan bahkan sampai ke Semenanjung Malaka. Nah, kemudian setelah para pemuda itu bersatu pada tahun 2008, ya tepatnya pada momentum Sumpah Pemuda, bahasa Melayu

tanah air satu tanah air Indonesia, bangsa satu bangsa Indonesia, mengapa bahasanya bahasa Melayu? Bahasanya juga harus bahasa Indonesia.

Satu lagu yang jujur imajinatif sekali pendengar ya. Kalau kita berbicara lagu-lagu dari All City, gaya musik mereka di luar nalar ya, karena lirik yang puitis, ada juga sisi fantasinya pendengar. Eksplorasi dari proyek musik elektronik ini jujur berhasil ya, dan diterima, dikenal di berbagai belahan dunia, terutama setelah merilis album Ocean Eye pendengar di tahun 2009 ya, di mana Adam Young menulis lagu Firefly karena terinspirasi dari perjuangannya melawan insomnia. Jadi ketika ia sering terjaga hingga larut malam pendengar dan membayangkan dunia yang penuh kunang-kunang bercahaya, terciptalah lagu Firefly. Tahun 2009 ya, dan menduduki peringkat pertama dalam Billboard Hot 100 Amerika Serikat pendengar, serta memuncaki tangga lagu di lebih dari 20 negara, menjadikan Owl City dikenal hingga ke panggung musik internasional. Bagus banget sih pendengar, jujur kalau musisi-musisi memiliki kisah yang unik dan dijadikan sebuah lagu, itu pasti bagus. Pasti, saya jamin, karena imajinasi mereka bermain di sana pendengar, dan ketika pengaplikasiannya itu bagus, jadilah lagu seperti ini ya. Keren banget. Karya-karya dari Owl City

juga banyak yang menarik pendengar. Jadi silahkan bagi Anda yang mungkin baru mendengar Old City, apalagi suka lagu-lagu elektronik, harus Anda kulik yang satu ini dari Old City ya. Oke, kembali saya sapa dulu yang sudah bergabung untuk malam hari ini, Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang ya. Terima kasih banyak tadi yang dari Temanggung ya, ada Mbak Rahayu katanya cuaca Temanggung malam hari ini udaranya dingin sekali. Oh, pasti ya kalau Temanggung tidak usah diragukan. Terima kasih Mbak Rahayu ya. Minta lagunya Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati. Coba saya cek dulu Mbak Rahayu ya, apakah sudah masuk malam hari ini? Oh belum. Gelas-Gelas Kaca belum bisa saya putarkan ya Mbak Rahayu. Coba deh nanti kalau semisal mau ganti yang lain, semisal dari Ruth Sahanaya, Vina Panduwinata, atau musisi-musisi tahun 80-an lainnya, boleh ya Mbak Rahayu, tapi untuk Nia Daniatinya belum bisa saya putarkan malam hari ini. Oke, saya geser lagi ke Mas Lutfi, katanya Titip Rindu Buat Ayah bisa diputarkan. Lagu ini spesial untuk ayahnya yang ada di Lampung ya, semoga lagi dengerin juga. Buat Yunda, semoga betah di Rembang, jangan lupa kirim-kirim kabar. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Saya playlistkan dulu untuk Ebit GAD-nya ya. Titip Rindu Buat Ayah. Oke, baik. Langsung deh bisa saya putarkan untuk malam hari ini lagunya Mas Lutfi ya. Salam untuk ayahnya yang di Lampung, terus juga buat Yunda semoga betah di Rembang ya. Jangan lupa kirim-kirim kabar. Nah, ini penting pendengar, semisal Anda merantau di Kota Semarang dan keluarga ada di kota lainnya, boleh kirim-kirim salamnya lewat Pro 1, semoga juga sampai pesannya ya. Untuk Mas Lutfi, titip rindu buat ayah dan pendengar Pro 1 lainnya.

Pernah merasa saat berjalan di malam hari, bulan seperti mengikuti kita? Tenang, itu bukan hal mistik, tapi ilusi optik yang menarik. Bulan berada sekitar 384 ribu km dari bumi. Jarak ini begitu besar, sehingga ketika kita bergerak, perubahan posisi kita sangat kecil dibandingkan dengan jarak bulan. Akibatnya, bulan tampak tetap di tempatnya. Fenomena ini disebut fenomena efek paralaks, yaitu perubahan posisi objek yang terlihat ketika pengamat berpindah tempat. Untuk benda dekat, seperti pohon atau lampu jalan, perubahan posisinya terlihat jelas. Tapi pada bulan, efek paralaksnya sangat kecil, jadi ia tampak diam, seolah ikut bergerak bersama dengan kita. Ada juga faktor psikologis. Menurut studi yang dibahas peneliti persepsi visual Nicholas J., otak manusia cenderung mencari pola dan jarak pembanding. Saat langit luas tanpa banyak objek pembanding, otak akan mengira bulan itu dekat, sehingga terlihat seperti mengikuti kita. Jadi, jika lain kali Anda merasakan bulan sedang mengikutimu, ingat, bukan bulan yang bergerak, tapi otak Anda yang sedang bermain dengan perspektif.

Phil Collins. Phil Collins adalah seorang musisi pop rock asal Inggris. Kehadirannya dalam dunia musik cukup menonjol pada era 1980-an. Ia juga dikenal sebagai vokalis grup rock bernama Genesis.

Bill memulai karirnya dengan bergabung sebagai drummer dan vokalis pada band Genesis pada tahun 70-an. Karir solonya sendiri dimulai pada tahun 1981 dan dipengaruhi kecintaan pribadi pada musik soul membawa sukses menuju komersial yang besar.

Sebagai artis solo, Pilo berhasil menjual 150 juta keping albumnya secara keseluruhan di seluruh dunia. Phil Collins mencatat sukses internasional pada periode 1984 sampai 1991 setelah mengubah gaya musiknya.

Diawali dengan kesuksesan lagu Against All Odds, lagu balada yang dipenuhi unsur piano. Lagu ini kemudian menjadi soundtrack film yang sama dengan judulnya di tahun

Media. Lagu Phil Collins lainnya yang melejit adalah Another Day in Paradise dari album But Seriously di tahun 1989. Lagu-lagu tersebut membawanya meraih Grammy pertama untuk kategori Best Pop Male Vocal Performance.

Sepanjang karirnya, Phil meraih sejumlah penghargaan musik termasuk 7 Grammy Award, 6 Brit Award, 3 kali menang sebagai Best British Male, 3 kali meraih American Music Award, 1 Academy Award, 1 Golden Globe Award, dan 1 Disney Legend Award. Yang menerima predikat bintang dalam Hollywood Walk of Fame pada tahun 1999, masuk ke dalam Songwriters Hall of Fame pada tahun 2003, dan Rock and Roll Hall of Fame sebagai anggota grup band Genesis pada tahun 2010. Musikopedia. Phil Collins berada di posisi ke-22 daftar 100 Greatest Drummer of All Time versi majalah Rolling Stone. Ia adalah satu dari 3 artis rekaman selain Paul McCartney dan Michael Jackson yang sukses menjual 100 juta keping album di seluruh dunia, baik sebagai artis solo maupun sebagai anggota grup band. Musikopedia.

Dari Phil Collins, pendengar Another Day in Paradise. Ya, ini menjadi lagu rangkaian lagu terakhir. Saya masih punya satu lagu dari Ari Lasso sebagai penutup, pendengar. Tapi kalau kita berbicara Phil Collins, jujur banyak fansnya ya. Apalagi kalau kita berbicara lagu-lagu tahun 80-an, 90-an dari grup musik Genesis, pendengar, sudah menyita perhatian publik ya. Apalagi di kalangan musik, pendengar. Terus Phil Collins akhirnya melanjutkan solo karir, menghasilkan beberapa karya yang fenomenal. Yang paling viral tentu ini ya, yang sempat di cover oleh Nicky Zevanya, pendengar, You'll Be In My Heart. Itu merupakan soundtrack dari film Tarzan. Tapi yang satu ini juga tidak kalah keren. Jadi banyak sekali lagu-lagu dari Phil Collins yang semuanya fenomenal lah, pendengar ya. Dan semisal Anda ingin mendengarkan lagu-lagu fenomenal di tahun 80-an, 90-an, sudah jelas rumahnya ya Pro 1 RRI Semarang, setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, pendengar. Pastikan Anda tidak ketinggalan ya, karena setiap hari kami ada, pendengar. Oke, satu WhatsApp tadi yang belum saya bacakan dari Zahra. Katanya, salam untuk mama papa tercinta ya. Katanya, semangat kerja, jangan menyerah. Semoga rezekinya dilancarkan, diberi umum panjang, dan salam I love you dari Zahra ya, untuk mom and dad. Amin, amin, amin. Terima kasih Zahra sudah meluangkan waktunya juga untuk berkirim doa kepada mama papanya ya. Semoga yang didoakan bisa terjamah ya, atau dilancarkan semuanya. Amin, amin, amin. Terima kasih Zahra. Terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 yang sudah nongkrong ya bersama saya untuk Ruang Rindu edisi malam hari ini ya. Tapi jangan khawatir, tentu saya akan menuntaskan tugas saya, pendengar, sampai jam 12 malam. Kita kembali ke Semarang malam ini ya. Lagu-lagu pilihan lainnya kami hadirkan, dan informasi segera akan saya perbarui, pendengar. Jadi pastikan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, dari tahun ke tahun ya nampaknya pariwisata di Indonesia ini selalu memiliki tren yang positif. Pendengar, terbukti ya, karena memang dari Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyatakan pariwisata Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan positif. Meski kita tahu pendengar menghadapi dinamika ekonomi global yang cukup menantang, apalagi di tahun 2026 ini ya. Dan dari sinilah Wamen Par pendengar mengajak seluruh pelaku industri untuk bisa memperkuat sinergi ya. Tujuannya apa? Untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata nasional bersama pendengar. Kemarin ya pada acara pembukaan Nusantara Food dan Hotel Expo 2026 di Tangerang Selatan, pendengar, disampaikanlah kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi fondasi yang penting untuk membangun ekosistem pariwisata yang inovatif, inklusif, serta berkelanjutan bagi Indonesia ya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara, pendengar, sepanjang bulan Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan nasional, pendengar. Jadi, angka ini meningkat sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, pendengar. Ini sudah jelas ya bahwasannya menunjukkan tren positif sektor pariwisata Indonesia berkelanjutan, pendengar. Pada periode yang sama juga, perjalanan wisatawan Nusantara itu mencapai 523.000 lebih juta, pendengar ya. Perjalanan atau meningkat 2,86% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan minat masyarakat berwisata di dalam negeri tetap kuat ya, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan, pendengar. Sektor kuliner, makanan, minuman, dan hospitality ini memiliki peran strategis, pendengar, dalam memperkuat pengalaman wisata sekaligus perekonomian masyarakat lokal ya. Karena itu, pemerintah ini terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna menghadirkan layanan pariwisata yang berkualitas, inovatif, serta berkelanjutan bersama. Kita harapkan ya, pendengar, semoga di sisa 2026 ini nanti angkanya terus meningkat, dan di tahun 2027 semoga Indonesia bisa menjadi pusatnya di Asia Tenggara ini.

terasa lebih cepat lapar saat cuaca dingin. Itu wajar. Saat suhu turun, tubuh otomatis kerja lebih keras untuk mempertahankan kehangatan. Proses ini butuh energi tambahan, dan otak langsung mengirim alarm lapar supaya cadangan bahan bakar cepat terisi. Selain faktor biologis, ada efek perilaku juga. Cuaca dingin bikin orang cenderung lebih banyak di dalam ruangan, kurang bergerak, dan lebih fokus mencari kehangatan. Kombinasi rasa dingin dan suasana sendu sering memicu keinginan makan hangat, terutama yang bertekstur lembut, berkuah, dan manis. Jadi, kalau musim hujan bikin perut kamu bunyi terus, tenang saja. Bukan kamu yang lebay, tapi tubuh lagi kerja keras biar tetap hangat.

Musiklopedia. Musiklopedia. Afgansyah Reza. Penyanyi berlesung pipit ini mengawali karir musiknya tanpa disengaja. Ketika berkunjung ke studio untuk bernyanyi dan merekamnya sebagai koleksi pribadi, ternyata ada produser yang langsung menawarinya rekaman. Dengan single andalan Terima Kasih Cinta dan Sadis, Afgan berhasil menduduki chart teratas di berbagai radio. Sejak saat itu, namanya mulai masuk jajaran penyanyi solo pria top di Indonesia. Berkat album pertamanya juga, Afgan meraih berbagai penghargaan di ajang bergengsi, seperti MTV Indonesia Award tahun 2008 sebagai Best Artist of the Year dan Anugerah Musik Indonesia pada tahun 2009 sebagai penyanyi solo pria terbaik.

paling menyenangkan sih waktu gue bikin konser tunggal di Jakarta. Dan promonya juga sendiri, kita nggak pakai kerjasama dengan kayak agency atau apa. We're doing it ourselves gitu. Dan ya udah, ternyata hasilnya sold out. Wow. Ada kali 4.000 orang yang datang malam itu. Jadi gue rasa itu yang paling memorable so far. Yang menyenangkan.

Gun kembali ke Belantika Musik Indonesia dengan meluncurkan sebuah album bertajuk Life to Love, Love to Life. Album berisi 10 lagu ini mengusung single andalan Jodoh Pasti Bertemu karya dari Bambi Nur. Musik

hanya sebagai penyanyi, Afgan juga menjajal keberuntungan melalui dunia akting di beberapa judul film seperti Bukan Cinta Biasa, Cinta Dua Hati, sampai Imperfect the Series.

Doa-doa Anda yang sedang diusahakan untuk bulan Juli ini bisa tercapai semuanya ya. Kalaupun ada tantangan, itu hal biasa peringat. Tapi bagaimana kita menyikapinya dan selalu berusaha terbaik ya kan, berdoa, beribadah, itu sangat penting pendengar dalam kehidupannya. Oke, ini karena waktunya juga sudah mepet pendengar, jam 12 malam. Itu tandanya Semarang Malam ini segera usai ya. Saya ucapkan terima kasih saja bagi yang sudah bergabung sedari tadi jam 7 malam pendengar. Nantikan informasi lainnya dan lagu-lagu pilihan setiap hari. Kami temani Anda jam 5 pagi sampai jam 12 ya. Dan jangan lupa untuk pagi nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat, pendengar, ada pertandingan Inggris yang menghadapi Norwegia ya. Nanti pasti akan kami siarkan bersama Pro 3. Dan juga untuk jam 8 pagi itu Argentina ya yang melawan Swiss, pendengar. Tentu juga kami akan siarkan untuk Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami ya. Nanti jam 12 kita gantian bersama Pro 3 untuk menyimak informasi lainnya, pendengar. Semarang cukup sampai di sini ya. Saya Agil pamit terlebih dahulu. Terima kasih sekali lagi. Bahagia terus pendengar. Bersyukur ya dan tetap ceria dalam semua kegiatan. Selamat malam, sampai jumpa.

Kita tidak membutuhkan sihir untuk mengubah dunia. Kita sudah membawa semua kekuatan yang kita butuhkan dalam diri kita sendiri. Kita memiliki kekuatan untuk membayangkan yang lebih baik. J.K. Rowling.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026. KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
2: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
3: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa pada no kalau bapakmu. Jadi itu memang itu ada fakta, ini lintas rezim. Jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
1: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Laporan selengkapnya oleh Mulato Ihsan.
1: Setelah ISKO Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Batul Samsu Tarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD. Batrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
1: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi-misi dari Bupati juga. Evaluasi semua, di review sama teman-teman.
3: Peternakan, kesenian.
1: Iya, evaluasi semua. Kita evaluasi.
2: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Batrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Batrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Batrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
1: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
3: Berarti masuk silpa dulu,
1: nanti. Iya. Kita melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
2: Batrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Reni Surakarta, Melati Sahan, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini, kami akan mengangkat tema BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Dan juga seperti biasa, saya tidak sendiri pada dini hari ini. Ada Bung Hadani Sabil dan juga Bung Zahran sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bergabung dalam sesi interaktif. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena nantinya akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami hadirkan dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nantinya akan ada pertandingan antara Inggris melawan Norwegia pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 di SPBU Pertamina Res Area KM57 Tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. B50 ini merupakan bahan bakar solar yang terdiri dari 50% solar fosil dan 50% FEM, fatty acid methyl ester, yang diproduksi dari minyak sawit. Artinya, separuh kandungan bahan bakarnya berasal dari energi terbarukan. Pemerintah menyebut Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50 secara nasional. Dan sebelumnya, Indonesia telah melalui tahapan B15, B20, B30 hingga B40 sebelum kini meningkat ke B50. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sehingga ketahanan energi nasional semakin kuat dan devisa negara dapat dihemat. Bukan hanya itu saja, program ini juga diproyeksikan meningkatkan penyerapan minyak sawit atau CPO di dalam negeri. Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan CPO untuk biodiesel akan naik menjadi 16,3 hingga 17 juta ton per tahun. Dan pemerintah memberikan masa transisi sekitar 3 bulan agar stok B40 di lapangan dapat dihabiskan dan distribusi B50 berjalan bertahap. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan juga opininya di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum kita menuju rekaman dialognya, akan saya putarkan satu lagu dari Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja?

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka,

0: bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto mendirikan Colt & Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, kita hadirkan perbincangan mengenai peluncuran B50 oleh Presiden Prabowo Subianto yang menandai babak baru kebijakan energi nasional, di mana B50 adalah bahan bakar solar yang dicampur dengan 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% lainnya solar fosil. Tujuan utama kebijakan ini adalah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus juga meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri. Selama ini Indonesia diketahui ya bahwa masih mengimpor sebagian kebutuhan solar, terutama untuk memenuhi kebutuhan sektor transportasi, industri, dan juga pembangkit listrik. Nah, kita ingin tahu lebih jauh mengenai kebijakan tersebut, apa target besar dari pemerintah, lalu keberlanjutan dari program ini juga seperti apa? Karena seperti kita ketahui ya, bahan bakunya CPO ini digunakan selain sebagai bahan baku B50 juga untuk kebutuhan ekspor dan juga industri dalam negeri, termasuk juga minyak goreng kebutuhan masyarakat.
2: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.

0: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
1: Pro 3 RRI.
2: Pak Adit, mungkin saya langsung ke pertanyaan dari pendengar kita di kita sempat tampung ya. Mereka ada satu kekhawatiran ketika ini digunakan untuk B50, ada ketimpangan nantinya untuk kebutuhan masyarakat seperti CPO untuk minyak goreng. Nah itu bagaimana Pak Adit menjawab itu Pak? Silakan Pak.
1: Ya, itu memang salah satu atensi publik ya. Bagaimana program baru pemerintah yang sebenarnya juga banyak manfaatnya, B50 yang dilaunching Presiden kemarin ini, kemungkinan ada dampaknya dengan kebutuhan untuk minyak goreng, yang kebutuhan pangan ya. Ya tentu pemerintah dalam hal ini sudah mengantisipasi, mengingat sebelumnya CPO memang sudah banyak digunakan untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu kalau kita perhatikan, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut antara lain melalui Kementerian Perdagangan ya. Sudah menerbitkan Mendak 20 tahun 2026 mengenai tata kelola minyak goreng. Di situ disampaikan bahwa produsen itu wajib mengutamakan kepentingan dalam negeri dalam konteks minyak goreng tadi ya, kebutuhan untuk minyak goreng. Apapun kondisi yang terjadi dengan pasar CPO global. Jadi semisal nih ya, semisal dalam konteks saat ini kita sudah meluncurkan, pemerintah sudah resmi meluncurkan B50, kemudian kebutuhan CPO untuk energinya tinggi dan mempengaruhi supply global, sehingga secara hitung-hitungan ini bisa juga mengurangi porsi untuk kebutuhan pangan minyak goreng. Nah, disinilah produsen kita harus tetap memperhatikan atau mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Dalam hal ini tentu minyak goreng. Nah, sehingga di sini sebenarnya sudah menjadi langkah antisipasi agar kebutuhan untuk energi nanti tidak mengalahkan atau tidak mengurangi apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan pangan dalam hal ini minyak goreng. Sehingga PK ini bagian dari mitigasi dari kemungkinan atau potensi adanya ketimpangan suplai untuk kebutuhan pangan. Demikian Mas.
2: Ya. Nah, tapi bagaimana juga Pak Adit ya, pemerintah menjaga itu Pak, keharusan produsen memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk B50 dan juga untuk kepentingan masyarakat. Karena kan harga CPO juga lagi lumayan bagus ini Pak Adit. Nah, nanti kan mereka takutnya lebih mengutamakan malah diam-diam untuk ekspor begitu. Nah, itu bagaimana mengatur itu Pak Adit?
1: Ya, tentu semuanya kan oleh pemerintah. Apalagi mulai sekarang ini kan ekspor
2: Danantara ya,
1: sumber daya alam melalui Danantara seperti Indonesia, sehingga itu nanti sudah otomatis kita bisa harapkan kebutuhan luar dalam negeri domestik ini akan lebih diutamakan karena melalui satu pintu, karena melalui 1 Juni kemarin mulai pencatatannya dan kemudian mulai tahun depan itu sudah mulai sepenuhnya dilakukan oleh DSI. Sehingga untuk kekhawatiran yang disampaikan publik ini sebagai bagian juga sosialisasi atau edukasi kita kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah mengantisipasi semuanya, dan ini positif juga karena mencerminkan bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan pasal 33 ya, bahwa seluruh kekayaan alam, sumber daya alam, bumi air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. begitu.
2: Ya, jadi tidak perlu khawatir masyarakat begitu, pemerintah akan mengawal itu begitu ya, Pak Adit ya.
1: Iya.
2: Ada kesimbangan antar berbagai kebutuhan begitu ya, Pak Adit.
1: Iya, karena pertama sudah ada Permendag, kedua nanti untuk pintu keluar ekspornya melalui Danantara yang notabene adalah BUMN begitu, sehingga ini sudah pasti akan terfilter dengan sendirinya begitu.
2: Iya. Nah, tadi ada satu lagi Pak, permintaan dari masyarakat yang kita tampung, pemerintah juga diminta menggencarkan sosialisasi penggunaan B50 ini dampaknya bagi mesin mobil masyarakat seperti apa? Nah, mungkin Pak Adit bisa jawab itu juga Pak, silakan Pak.
1: Ya, ini kan juga bagian dari, ini kan berproses ya, B50 ya, bukan kebijakan yang tiba-tiba. Ini kan dimulai dari 2008 dengan B2,5,
2: ya,
1: campurannya masih kecil 2,5%, sehingga pemerintah pun juga berhati-hati dalam penawaran energi bersih ini. Dengan 2,5 naik ke B10, B15 dan seterusnya, terakhir kemarin B40 dan sekarang B50. Dan setiap tahap selalu melalui uji supaya ini juga aman digunakan oleh masyarakat, pelaku usaha, mesin berat. Ya, khusus B50 ini sendiri, pemerintah sudah menguji coba di 6 sektor seperti otomotif, kemudian pertambangan, kereta api, juga perkapalan, kemudian alat pertanian, termasuk juga genset begitu.
2: Yeah.
1: Dan khusus untuk sektor otomotif itu sendiri, itu kan kita mengenal di Indonesia ini ada dua pabrikan besar otomotif ya, Eropa dan Jepang
2: utama,
1: ya. Ini sudah diuji coba dulu di dua produk tersebut, bahkan dari beban yang paling bawah sampai dengan beban yang paling berat, dengan uji sampai dengan jarak maksimal sekitar di atas 40.000 km, dan hasilnya sejauh ini masih bagus. Tentu ke depan potensi ada kerusakan atau apa itu tidak mungkin tidak terjadi ya. Kalau kita lihat pun dengan BBM konvensional sih masih kadang-kadang juga masih ada persoalan, tetapi tentu itu adalah hal yang kasuistis. Kita harus melihatnya secara broad, secara keseluruhan, bagaimana B50 itu nanti bisa digunakan secara aman oleh masyarakat begitu.
2: Ya. Nah, dari 6 sektor yang sudah diuji coba ya, Pak Adit ya, transportasi, alat dan mesin pertanian, kemudian pertambangan, kereta api, maritim dan kelistrikan. Nanti prioritas utama untuk yang mana dulu ini Pak Adit, B50 ini?
1: Semuanya
2: begitu.
1: Karena kan ini kan untuk ada transisi 3 bulan ya.
2: Yeah.
1: Saat ini kan tangki-tangki Pertamina masih terisi dengan biosolar yang B40 kan. Tentu ini inventorinya mesti habis dulu kan. Menghabiskan inventori lama baru nanti masuk B50. Tapi sekarang pun secara bertahap sudah mulai tentunya. Dan mulai 1 Oktober nanti seluruh SPBU sudah menjual B50. Karena diperhitungkan dalam 3 bulan ini inventori B40 sudah habis cadangannya, sehingga mulai sekarang kan Pertamina juga sudah mulai memproduksi B50 itu sendiri, sehingga sudah mulai masuk ke tangki-tangki Pertamina, dan ditargetkan 1 Oktober nanti itu semua sudah tergantikan begitu.
2: Iya. Pak Adit, sebenarnya target besarnya Pak Adit ya, penggunaan B50 selain mengurangi impor solar secara signifikan, apalagi sih Pak target besarnya Pak?
1: Iya, sebenarnya ini multi manfaat ya, kalau kita melihat benefitnya luar biasa besar untuk ekonomi kita. Pertama tadi sampaikan untuk menghemat devisa impor ya. Mulai tahun ini kita tidak lagi mengimpor solar, dan itu penghematan devisanya cukup signifikan, 170 triliun. Kemudian juga tentu meningkatkan nilai tambah sawit begitu, karena ini juga ada peningkatan nilai tambah sawit sekitar 20 sampai 23 triliun dengan B50 ini sendiri. Kemudian mendukung kesejahteraan petani sawit, ada sekitar 2,6 juta petani sawit, ada kepastian penyerapan hasil panen sawit mereka, karena ini diperkirakan ada 16 sampai 17 juta ton CPO untuk kebutuhan B50 ini sendiri. Kemudian juga tentu ini bagian dari bauran energi bersih dan juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yeah. Gitu.
2: Jadi target besarnya banyak sebenarnya begitu ya Pak Adit?
1: Sangat
2: ya?
1: Sangat banyak, iya.
2: Ya. Pak, ini kan kalau tidak salah kan program biodiesel B50 ini kan didukung oleh dana dari pungutan ekspor sawit untuk menutup selisih antara harga biodiesel berbasis CPO dengan solar berbasis minyak bumi begitu ya Pak Adit ya?
1: Betul,
2: nah sekarang ini kan CPO kan harganya lebih mahal dibandingkan dengan minyak bumi. Kemudian para ekonom muncullah pendapat-pendapat yang muncul di media. Ini nanti kalau CPO lebih mahal, harga minyak bumi lebih rendah, bisa membebani APBN. Mungkin bisa dijelaskan korelasinya bagaimana sebenarnya itu Pak?
1: Nah, begini, kalau kita melihat ini kan memang sekarang masih ada campuran 50% solar yang konvensional ya, dan itu tergantung dengan harga minyak bumi. Ini kan kalau kita lihat kan sekarang pemerintah mempunyai penghematan 170 triliun. Artinya apa, kapasitas fiskal pemerintah bertambah 170 triliun begitu. Artinya seandainya memang skenario tadi yang disampaikan oleh kekhawatiran oleh ekonom-ekonom tidak sesuai dengan apa skenario yang direncanakan semula oleh satu dan lain hal, pemerintah masih memiliki apa namanya kapasitas fiskal untuk katakanlah mensubsidi biodiesel B50 ini, sehingga harganya misalnya itu tetap bisa terserap oleh pemerintah, terjangkau oleh masyarakat begitu. Jadi ini kan sebenarnya bagian dari, kalau kita lihat dengan 170 triliun itu hitung-hitungannya masih lebih besar daripada seandainya ada kebutuhan untuk tadi disampaikan tadi. Jadi penghematan devisa ini sebenarnya pemerintah juga memiliki kapasitas fiskal yang tidak hanya untuk katakanlah skenario menambal subsidi, tetapi juga ini sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk memperbesar kapasitas fiskal mereka, sehingga pemerintah bisa memberikan banyak program yang langsung menyasar ke masyarakat, seperti misalnya Parlinsos, perlindungan sosial, kemudian juga program-program yang lain di sektor pendidikan, sektor kesehatan, yang itu juga berujungnya memberikan manfaat besar pada masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, juga mengurangi pengeluaran masyarakat, terutama untuk saudara-saudara kita yang dalam kategori miskin dan miskin ekstrim begitu. Jadi sebenarnya sudah secara hitung-hitungan sudah ada begitu. Artinya memang skenario tadi terjadi di kemudian hari. Tentu itu kita tidak harapkan begitu.
2: Jadi skenarionya memang dari sisi anggaran sudah dihitung oleh pemerintah begitu ya.
1: Jadi itu, Pak Adit, karena ada penghematan devisa yang tadi saya sampaikan 170 triliun dari impor solar tadi itu.
2: Nah, saya mengutip pernyataan dari Pak Presiden yang mengatakan bahwa penggunaan B50 ini membuat Indonesia menjadi sorotan dunia. Maksudnya bagaimana ini, Pak Adit?
1: Ya, kalau kita lihat kan Indonesia kan salah satu produsen dan eksporter minyak sawit terbesar di dunia. Dan minyak sawit ini kan sangat signifikan perannya di dunia, karena mereka ini adalah sumber 50.
2: Silakan Pak, yang tadi terakhir Pak dijelaskan
1: lagi. Jadi kan ini kan terkait dengan posisi Indonesia sebagai eksportir terbesar CPO di dunia. Dan CPO itu memegang peran 50% dari kebutuhan minyak nabati di dunia begitu. Sementara ekspor kita sendiri di dunia di global itu bangsa kita 50%. Dengan kebijakan B50 ini, dunia, negara-negara lain khawatir suplai ini akan mengganggu suplai ekspor di dunia begitu. Tapi bagaimana juga kan tentu pemerintah harus mengutamakan kepentingan di dalam negeri. Banyak manfaat di dalam negeri dengan B50. Inilah tadi yang dimaksudkan dengan pernyataan Presiden bahwa dengan B50 ini Indonesia menjadi perhatian dunia begitu. Dan kita ingat sebelumnya itu kita pernah menghadapi gugatan Uni Eropa terkait dengan minyak sawit. Minyak sawit kita ditolak oleh Uni Eropa dengan banyak alasan lingkungan dan segala macam. Kemudian tahun kemarin kita memenangkan gugatan di WTO. Nah, artinya ini kan sebenarnya meningkatkan daya tawar Indonesia dalam kaitan dengan komoditas minyak sawit ini. Jadi di sini sebenarnya relasi dari kebijakan pemerintah dengan apa yang menjadi atensi dunia sehubungan dengan penerapan B50 mandatori ini.
2: Pak Adit mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat kenapa B50 ini sangat penting sebagai babak baru kebijakan energi Indonesia. Silakan Pak.
1: Ya, pertama tentu ini kan adalah upaya pemerintah untuk mengurangi devisa impor, karena dengan situasi global seperti saat ini di mana gonjang-ganjingnya mempengaruhi menimbulkan gejolak di harga energi, harga minyak dunia hingga di atas 100 dolar per barrel kemarin itu sempat. Nah, itu tentu menyulitkan banyak negara termasuk Indonesia. Dengan adanya B50 ini, ketergantungan impor kita itu akan berkurang, sehingga kita memiliki ketahanan energi yang lebih besar begitu, lebih kuat gitu. Kemudian elemen lain yang juga menjadi memberikan manfaat adalah peningkatan nilai tambah sawit, juga memberikan kepastian penyerapan hasil panen sawit, sehingga ini membantu kesejahteraan petani sawit. Ada 2,6 juta petani sawit. Hal lain, manfaat lain tentu adalah ini bagian dari transisi energi menuju bauran energi yang bersih begitu. Dampaknya, karena ini energi bersih, tentu adalah penurunan emisi gas rumah kaca. Dan ini perlu diingat dengan dalam konteks ketahanan energi. Bulan Maret kemarin itu JP Morgan melakukan survei dan menempatkan Indonesia di peringkat kedua negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia, setelah Afrika Selatan. Dari 52 negara, apalah alasan JP Morgan menempatkan Indonesia di peringkat kedua? Salah satu adalah karena Indonesia dinilai memiliki sumber energi yang melimpah. Salah satunya adalah sumber energi nabati ini. Sehingga ini tentu semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara ya dengan ketahanan energi terbaik di dunia. Dan kalau kita lihat saat ini, tren saat ini, hal yang terpenting di dunia itu ada dua, yaitu pangan dan energi. Yeah. Inilah yang menjadi prioritas pemerintah Presiden Prabowo saat ini. Yeah. Bagaimana kita bisa memiliki ketahanan pangan dan juga bagaimana kita bisa mewujudkan ketahanan energi. Gitu.
2: Yeah. Baik, kalau begitu Pak.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif ya. Dan Anda bisa berinteraktif bersama kami dengan menghubungi line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, BBM biosolar B50 resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, memang kebijakan ini tuh dinilai sebagai langkah yang cukup besar untuk menuju kemandirian dari energi ya. Tapi juga tentunya ini memunculkan berbagai macam pertanyaan mengenai kesiapan industrinya dari berbagai lapisan masyarakat nih. Mengenai kesiapan industrinya, kualitas bahan bakarnya bagaimana, hingga dampaknya terhadap mesin kendaraan itu nanti bagaimana nih? Apakah ini nantinya bakalan lebih buruk ataupun lebih baik? Dan dari sisi ekonomi juga, implementasi dari B50 ini tentunya berpotensi memberikan keuntungan ya bagi industri sawit nasional. Tapi sejumlah pelaku industri mengingatkan adanya kemungkinan kenaikan biaya operasional karena karakteristik biodiesel yang berbeda dibanding solar konvensional itu sendiri, pendengar. Dan harganya ya, ini juga sebenarnya masih belum keluar resmi ya harganya ya. Cuman ini dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga sebelumnya sempat menyatakan bahwasanya harga B50 ini akan dijaga di angka kisaran 6.800 per liter melalui dukungan skema subsidi dari pemerintah. Tapi nggak tahu kedepannya nanti bagaimana ini. Untuk sementara informasinya seperti itu. Baik, silakan bagi Anda yang ingin berkomentar. Kita sudah ada pendengar dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat pagi, selamat dini hari Bung Wisnu Wardana Saputra dan Bung Jahran.
0: Selamat
1: salam
0: malam.
1: Sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam iya. Tangguh. Gimana
1: ya,
0: Pak Caswa?
1: Selalu ya Bung ya.
0: Alhamdulillah, Pak Caswa gimana?
1: Ini temanya apa sih temanya?
0: Temanya adalah BBM biosolar B50 resmi diluncurkan. Tahu nggak B50 itu apa, Pak Caswa? B50.
1: Solar ya?
0: Iya, betul. Artinya ini adalah campuran 50% antara solar fosil dengan minyak sawit. Seperti itu.
1: Tapi awam perasaan sawit itu kegunaannya dengan sebagian macam cara ya, minyak goreng pun
0: iya,
1: gitu ya.
0: Betul sekali. Ini iya, bisa dipakai sebagai biodiesel, biosolar.
1: Iya. Tapi berarti hanya itu doang ya? Berarti kalau bensin mah enggak ya?
0: Enggak, yang solar aja nih.
1: Solar aja. Mm-hmm.
0: Ya. Kalau bensin beda sendiri nih nanti ya. Karena ya, mesin kendaraan juga beda nanti.
1: Iya. Berarti itu dijamin aman seperti itu?
0: Ini aman untuk efek-efeknya ya dari informasi yang beredar. Memang nantinya karakteristik dari biosolar ini memang ada endapannya seperti itu di mesinnya, dan tentunya itu bisa dirawat mesinnya dengan mengganti filter-filternya secara rutin. Memang masih bagus, aman, cuman harus sering ini aja, dikontrol aja Pak Caswa mesinnya.
1: Berarti itu menghindari barang impor juga ya?
0: Betul sekali, karena Indonesia ini kan masih bergantung kepada impor ya.
1: Iya, kalau saya sih, kalau aman sih ya nggak apa-apa ya, mendukung saja. Cuman ada pertanyaannya seperti ini, apakah sawit itu dicampur dengan solar menjadi minyak dicampur sebagian itu nantinya dengan masyarakat kita gak kekurangan minyak goreng.
0: Iya, itu tadi.
1: Dengan pangan. Mm-mm. Itu yang saya pertanyaan seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Karena apa? Karena kan saat ini pun masalah harga seperti itu pun, masalah minyak goreng pun masih melambung tinggi.
0: Mm, betul
1: jadi
0: sekali.
1: Seperti itu.
0: Mm, oke, okay, baik.
1: Jadi nantinya kalau misalkan kekurangan itu bagaimana? Itu harus dipikirkan juga, harus dipikirkan lagi.
0: Iya.
1: Dengan secara matang-matang, intinya kalau misalkan nggak bakalan kekurangan Indonesia, masyarakat Indonesia dengan minyak goreng tersebut dan lain-lain penggunaannya, kelapa sawit kemana gitu loh. Itu intinya ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Tapi yang kedua, tolonglah harga-harga pertalit pun diturunkan.
0: Iya.
1: Karena saya setiap hari pun dibela-belain jalan kaki menempuh 5 kilo. Karena apa, Bung Isnu?
0: Iya.
1: Sekarang biasa saya ngojek misalkan 10.000, 15.000 menempuh 5 kilo. Itu sekarang jadi 40.000.
0: Iya.
1: Karena okay, kalau nggak segitu nggak bakalan berani, Bung.
0: Iya.
1: Penghasilan saya kan cuma hanya 50.000, 60.000. Satu hari sebanyakan seperti itu.
0: Okay.
1: Apakah nggak bisa diturunkan yang namanya BBM seperti itu? Saya pun minta kepada pemerintah, tolonglah jangan mengurusi itu doang. Itu pun penting, cuman yang lain pun dengan untuk pembelian masyarakat biar ekonomi itu berjalan, semuanya harga itu diturunkan.
0: Gitu. Iya, baik.
1: Ya, makasih ya Bung Wisnu.
0: Baik, Pak Jaswa, terima kasih.
1: Pertanyaan saya seperti itu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Jaswa di Brebes ya, pertanyaannya dari Pak Jaswa tadi, apakah pasokan minyak kepada masyarakat itu nantinya juga aman kalau semisal memakai minyak sawit juga untuk biosolarnya. Menurut Menteri Pertanian Pak Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwasanya B50 ini tidak akan memicu kelangkaan minyak goreng, di mana bahan baku B50 nantinya diambil dengan cara memotong porsi ekspor CPO, bukan memangkas alokasi konsumsi dalam negeri. Begitu ya. Jadi insya Allah kedepannya aman untuk masyarakat ya. Jumlahnya untuk masyarakat aman. Kita beralih ke Pontianak. Ada Pak Yayat. Selamat malam, selamat dini hari Pak Yayat.
2: Selamat malam, selamat dini hari dengan Bung Wisnu.
0: Iya Pak Yayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Yayat?
2: Amin, baik, sangat baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, gimana Pak Yayat?
2: Biosolar atau biodiesel? Wah bagus sekali nih Mas.
0: Iya.
2: Cuma kita sangat bangga kan karena kita produsen sawit Pontianak ini kan Kalimantan Barat.
0: Iya ya.
2: Itu per 2 hektar Mas tahu enggak berapa bersihnya tuh?
0: Berapa tuh?
2: Satu kapling ya.
0: Mm-hmm. Berapa
2: itu
0: tuh?
2: Itu sekitar 6 sampai 7 juta loh bersih.
0: Wow.
2: Bersih ya.
0: Iya.
2: Pupuk udah nebas udah. Keren gitu ongkos panen segala macam angkut.
0: Iya.
2: Wah wow, sangat sangat baik tuh Mas. Jadi cuma masalahnya nih Mas, kita ini kan yang memproduksi minyaknya ya, istilahnya darahnya ya, biosolarnya ya. Masalahnya engine mesin itu kan yang produksi orang luar negeri itu.
0: Iya betul.
2: Harus kita akui itu teknologi termasuk Euro 1 sampai Euro 4 sekarang itu kan luar negeri yang produksi. Mereka produksi mesin itu khusus untuk solar fosil. Tidak untuk biodiesel. Nah, jadi masih terkendala dia.
0: Okay.
2: Filter segala macam. Mereka udah ada teknologinya seperti kita sekarang ini kan ada namanya kan kalau kan di mobil itu kan biasa kalau untuk bensin kan ada only 92 ya oktannya.
0: Oh iya, oktannya ya.
2: Harusnya perusahaan Jepang, perusahaan Eropa mau mesin mereka juga harus only biodiesel lah begitu
0: pada okay.
2: Iya.
0: Jadi pemerintah itu juga harus mempersiapkan bagaimana apa mesinnya ini, ketersediaan mesinnya untuk memanfaatkan biodiesel juga ini.
2: Biodiesel itu jadi kompatibel gitu Mas. Jadi pemerintah memaksa produsen pabrik-pabrik seperti Jepang atau itu kalau Indonesia mereka harus juga memproduksi engine yang only biodiesel.
0: Iya.
2: Nah, supaya ada ketahanan mesin, Mas. Iya, kalau dia masih engine yang spesialis untuk fosil, ya mesin digunakan pakai biodiesel, ya ketahanannya agak pendek begitu, Mas.
0: Iya. Oke. Iya. Baik, terima kasih.
2: Jadi siapkan mesin yang only biodiesel.
0: Biodiesel. Gitu. Oke.
2: Okay. Paksa, Mas, regulasinya karena luar negeri yang menciptakan itu. Jadi kompatibel, Mas, supaya kompatibel, Mas.
0: Oke, okay, baik.
2: Minyak goreng, masalah minyak goreng nih, Mas. Kan katanya takut minyak goreng. Sebenarnya bagus, Mas. Jadi kita ini mengurangi konsumsi minyak goreng.
0: Okay.
2: Gorengan, ini kan tidak baik untuk kesehatan juga.
0: Oke. Okay.
2: Mengurangi ya, maksudnya bukan. Oke, okay. Terima kasih, Mas.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Yat.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Pak Firmansyah di Jakarta. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Firmansyah.
3: Selamat dini hari, Bang Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Pak Firmansyah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, Bang.
0: Alhamdulillah. Iya.
3: Untuk mengenai topik di Kopi 23 malam ini menarik ya, Bang, ya. Saya mau berkomentar untuk tantangannya dulu ya.
0: Oke, apa tuh tantangannya menurut Pak Firmansyah?
3: Itu gini loh, Bang, kalau misalkan B50 ini nyaman di Indonesia, cocok. Itu masalah terbesarnya nanti kebun sawit bakalan tambah banyak loh, Bang.
0: Oke.
3: Nah, satu sisi, kalau kebun sawit makin banyak, itu memang menumbuhkan ekonomi juga. Dan masalah terbesarnya nanti itu hutan bakal rontok loh ya. Dan bakal terjadi lagi bencana-bencana yang seperti di Sumatera yang tempo lalu. Nah, itu yang aku takutkan, yang tantangan buat B50, masalah hutan. Terus yang kedua, stok minyak goreng kita juga bakal berkurang gitu, Bang. Maksudnya karena sudah digunakan untuk alat transportasi gitu loh, Bang. Dan untuk manfaatnya memang banyak untuk menghemat uang negara ya, tadi kata Bapak tadi aku monitor ya, Bang. Bapak apa tadi?
0: Ya, narasumber itu, tadi ya.
3: Narasumber tadi juga itu makin ganteng lah Pak Bahlilnya dengan kebijakan ini. Ya, cakep lah ya untuk ekonomi Indonesia bagus. Dan itu tantangannya juga kita nggak bisa hindari juga. Tadi itu komentar aku buat B50.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan untuk yang terbaik aja,
0: Pak. Oke. Baik, Pak Firmansyah. Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang menimbulkan banyak kekhawatiran ya dari berbagai kalangan masyarakat tentunya, tapi kita lihat nantinya bagaimana. Memang dari pernyataan dari berbagai khususnya yang terkait dengan hal ini, Pak Menteri Bahlil tadi juga aman, dan juga dari Menteri Arman Sulaiman pertanian juga kelangkaan dari minyak untuk masyarakat sendiri untuk konsumsi juga insya Allah juga dipastikan aman. Terakhir ke Bengkulu Utara ada Pak Andi. Selamat pagi, selamat malam, selamat dini hari, Pak Andi.
4: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari. Gimana Pak Andi, kabar baik ya?
4: Biasanya kita komentar bola, ini komentar minyak nih.
0: Silakan, silakan Pak Andi.
4: Begini, menurut pengalaman ya, biasanya itu kalau minyak digabungan di opos gitu, ya. Ini biasanya mesin sering rewel gitu.
0: Oke.
4: Pernah itu mengalami kalau minyak tanah dioplos dengan solar itu hasilnya tidak baik guys, kondisi mesin gitu.
0: Iya, itu
4: di bagian nozzle gitu, filter apa segala macam sering ganti gitu. Jadi ini nanti efek kedepannya ini yang dikhawatirkan gitu.
0: Iya. Itu Pak Andi mengoplos sendiri atau bagaimana tuh? Pernah mencoba sendiri atau bagaimana?
4: Ya, saya melihat istilahnya dulu nelayan waktu saya masih berdomisili di Lampung Timur gitu ya.
0: Iya.
4: Nah, itu mungkin karena hemat istilahnya pemakaian atau harga karena minyak tanah lebih murah daripada solar.
0: Okay.
4: Jadi dioplos. Inilah istilahnya wacana pemerintah ini minyak sawit ini diopos dengan solar ini kayaknya nanti hasilnya mungkin serupa gitu, Bung.
0: Iya.
4: Karena ini sifatnya cair gitu kan.
0: Oke. Okay.
4: Jadi kalau ada ketemu dengan istilahnya minyak kental agak kental ini nanti pasti nozzle-nya ini mesin ini sering rewel, begitu juga poringnya maupun istilahnya apa rinsehernya itu sering lengket gitu.
0: Iya, oke.
4: Okay. Nah, itu yang dikhawatirkan gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Andi. Selamat pagi, selamat dinari, sehat selalu. Ya, ya, memang banyak ini ya pendengar ya, banyak kekhawatiran yang muncul dari kalangan masyarakat seperti dari Pak Andi juga ini, bagaimana nantinya untuk keadaan mesinnya. Saya sendiri juga kurang paham karena saya bukan ahli mesin, tetapi menurut dari informasi yang beredar ini sebenarnya aman, cuman nantinya untuk perawatannya saja yang mungkin lebih lebih diperhatikan lagi, lebih diperbanyak lagi untuk mesinnya supaya tetap aman dan bisa tidak cepat rusak gitu mesinnya, pendengar. Dan terima kasih bagi Anda yang bergabung berkomentar di sesi pertama pada Kopi Pro 3 dini hari ini. Nantinya Anda bisa bergabung lagi di sesi kedua. Tapi sebelum itu kita jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.

0: Kecamatan di Sidoarjo Arum mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
1: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
0: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Laporan selengkapnya oleh Januar Fahmi.
1: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
2: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Airnya kan masuk. Nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini. Saluran air biar enggak membesar.
1: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
3: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Pulau Semura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita, di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
1: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, ocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia, pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: Mandatory biodiesel B50.
1: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah. Teknologi.
0: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading. Mereka tahu kita punya program B50.
1: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
2: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
1: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Bisman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
3: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Nah, itu juga menjadi bahaya.
1: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan PUSHEP Isman Bakhtiar bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya bila hal tersebut terjadi dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
4: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya dan serta harapan masyarakat terkait dengan mandatory B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Syombi.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain. Gitu.

0: Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
1: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
2: Editorial RRI topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
3: Editorial. Pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editor.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: baik, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, bahwa B50 ini sudah diuji coba oleh Kementerian SDM pada 6 sektor, yaitu transportasi, otomotif, kendaraan bermotor, dan juga angkutan umum yang menggunakan mesin diesel. Kemudian alat dan mesin pertanian seperti traktor, ekskavator, dan juga mesin pertanian lainnya. Serta pertambangan, alat-alat berat yang menjadi salah satu fokus utama penggunaan solar industri. Ada juga kereta api ya, lokomotif yang menggunakan bahan bakar diesel, maritim, berbagai jenis kapal laut, serta kelistrikan, yaitu pembangkit listrik milik negara atau swasta yang bertenaga diesel. Nah, sejauh mana kemudian penggunaan B50 ini juga ini bisa ada plus minusnya ya bagi mesin kendaraan, seperti apa analisanya? Kami sudah bersama dengan prakayasa ahli madya di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Hari Sumartono. Pak Ari, jadi kalau B50 ini kalau menurut Pak Ari ya, itu plus minusnya untuk mesin kendaraan seperti apa itu, Pak?
4: Gitu ya, jadi sebenarnya biodiesel kan sudah kita gunakan sejak 2006 ya. Yeah. Sementara kalau di lab sendiri kami sebagai peneliti itu sudah melakukan pengujian di tahap yang lebih awal lagi ketika teman-teman dari BPPT waktu itu tahun 2000-an awal mengembangkan biodiesel, kami yang mengujinya bagaimana apa namanya performan dari pembakaran biodiesel itu ketika digunakan di internal combustion engine. Kita sudah evaluasi. Jadi ini adalah kita sudah punya pengalaman yang cukup panjang ya dari 2006 di penerapan langsung di komersilnya sampai sekarang 2026. Jadi sudah 20 tahun kita punya pengalaman.
2: Yeah.
4: Jadi sifat dasar dari biodiesel sendiri kita kan sudah tahu bahwa biodiesel itu punya sifat-sifat yang bagus, juga ada sisi yang lebih rendah dari mineral fuel ya.
2: Yeah.
4: Solar dan mineral fuel ya. Jadi secara bilangan setana biodiesel itu lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mineral fuel. Jadi bilangan setananya lebih tinggi artinya apa? Artinya biodiesel itu mempunyai sifat lebih mudah untuk terjadi auto ignition, lebih mudah untuk terbakar.
2: Yeah.
4: Sehingga ignition delay-nya itu lebih pendek. Ini bagus untuk pembakaran di dalam mesin diesel. Tapi di sisi lain nilai energinya, lower heating value-nya dia sedikit lebih rendah.
2: Yeah.
4: Sekitar 10%-an. Jadi kira-kira ketika ini dipergunakan dalam waktu langsung nih, artinya secara instan kita akan memperoleh hasil di mana nanti pembakarannya kalau engine-nya tidak dioptimasi atau kalau dioptimasi akan bisa teroleh recovery dari penurunan LHV itu, artinya penurunan LHV dia bisa dikompensasi dengan setting engine yang disesuaikan dengan bilangan setana dari si biodiesel itu sendiri kita.
2: Yeah.
4: Campurkan tambahannya gitu.
2: Jadi maksudnya ya, engine yang dioptimasi di apa Pak? Di setting lagi atau bagaimana itu Pak?
4: Iya, tapi ini kan ranahnya ada di pabrikan.
2: Yeah.
4: Ketika kebijakan pemerintah ini konsisten untuk menggunakan biodiesel sebagai ditambah di kendaraan, jadi untuk meningkatkan efisiensi dari atau mengurangi efek dari penurunan lower heating value sekitar 10% itu ya, yang akan berdampak kepada penurunan power ya, penurunan daya dari si engine itu ya, kalau
2: yeah,
4: kita tidak menambah. Ditambah selain itu akibat lower heating value-nya lebih rendah, pasti nanti dampaknya adalah konsumsi bahan bakar dari kendaraan akan sedikit meningkat, akan seperti itu ya. Yang pasti akan kita hadapi.
2: Lebih boros maksudnya begitu, Pak Hari?
4: Iya, sedikit lebih boros, jadi nggak terlalu banyak juga.
2: Oh, begitu.
4: Kira 1-3% gitu ya.
2: Iya, kenaikan konsumsi bahan bakarnya begitu, dari B50.
4: Ya, itu ada konsekuensi dari nilai panas yang lebih rendah.
2: Oke. Nah, mungkin kalau untuk mobil baru dari pabrikan kan tidak ada masalah menyesuaikan itu ya, Pak Arya. Nah, bagi masyarakat yang sekarang ini biasa menggunakan B40, transisinya kemudian ke B50, kalau begitu apa yang harus dilakukan, Pak Arya?
4: Saya kira mungkin tidak terlalu ini ya, karena gini, engine yang sudah lama biasanya lebih mudah untuk beradaptasi dengan
2: yeah,
4: perubahan spek dari bahan bakar itu ya. Ya, justru yang baru-baru gitu kan teknologinya lebih terkini, dan dia biasanya misalkan nih mesin diesel itu dulu mesin diesel konvensional itu tekanan injeksi di nozzle-nya itu mungkin cuma 250 bar gitu.
2: Yeah.
4: Sekarang mesin-mesin yang baru dengan common rail itu dia bisa sampai 1500 2000 bar gitu ya tekanan di injektor. dengan tekanan yang tinggi otomatis desain dari nozzle-nya, lubang-lubang nozzle-nya dia lebih kecil.
2: Yeah.
4: Sehingga ini akan apa namanya mudah atau lebih terasa pengaruhnya ketika spesifikasi bahan bakar antara yang ditetapkan oleh pabrikan berbeda dengan yang akan digunakan. Ini akan lebih cepat berdampak begitu ya.
2: Artinya, yeah.
4: Tapi ketika si pabrikan sudah memprediksi bahwa di Indonesia misalkan ada kebijakan B50 dan seterusnya, maka mau nggak mau mereka juga harus melakukan bagaimana pengaruh dari penggunaan biodiesel terhadap desain dari engine yang akan mereka gunakan di kendaraan yang akan diperjualkan di Indonesia.
2: Ya. Tapi itu kira-kira. Tapi kalau masyarakat penasaran begitu Pak, biasanya memakai B40 sekarang B50 harus dibawa ke bengkel untuk mengecek lagi atau bagaimana nih Pak Ari? Saran dari Pak Ari seperti apa?
4: Saya kira nggak harus seperti itu.
2: Nggak harus seperti itu ya.
4: Sedangkan kita kan sudah menggunakan biodiesel sejak 2006.
2: Ya. Jadi
4: relatif lebih oke lah. Karena begini, salah satu hal yang apa namanya terjadinya bisa lebih cepat pengaruhnya itu diantaranya adalah kompatibilitas antara komponen-komponen karet yang dilewati oleh bahan bakar
2: yeah.
4: terhadap biodiesel.
2: Yeah.
4: Nah ini kan berarti komponen-komponen itu kan sudah diselesaikan karena kita sudah menggunakan sejak 2006. Artinya pabrikan sudah tahu, para membuat komponen juga tahu bahwa jenis karet tertentu itu nggak akan kompatibel dengan biodiesel sehingga itu akan dihindarkan untuk digunakan di engine yang akan
2: yeah.
4: biodiesel. Sehingga itu sudah selesai masalahnya. Ditambah biodiesel itu kan salah satu sifatnya dia adalah pelarut ya. Dia itu membersihkan. Jadi ketika suatu kendaraan sama sekali nggak pernah pakai biodiesel, terus tahu-tahu pakai biodiesel, nah ini biasanya yeah. mereka akan menghadapi kendala masalah yaitu tahu-tahu filter bahan bakarnya ngeblok.
2: Yeah.
4: Kenapa? Ya karena kotoran-kotoran yang nempel di tangki bahan bakar, di jalur bahan bakar, semuanya itu dibersihkan oleh biodiesel. Akhirnya ya apa ngumpulnya ada di filter bahan bakar.
2: Yeah.
4: Setelah ganti filter bahan bakar nanti masalah akan selesai seperti itu. Tapi kan itu dengan kita sudah menggunakan biodiesel sejak 2006 artinya kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan biodiesel kan mestinya jumlahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada karena
2: yeah.
4: ketika membeli bahan bakar di SCPU bagian besar kita menggunakan biodiesel kecuali
2: ya.
4: Salah satu aja yang tanpa biodiesel begitu.
2: Jadi masyarakat tidak perlu khawatir begitu ya Pak Ari ya?
4: Iya insya Allah nggak perlu khawatir.
2: Ya. Baik kalau begitu Pak Ari, mudah-mudahan yang disampaikan Pak Ari bisa menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap mesin mobil mereka ya. Pak. Terima kasih banyak ya. Pak Ari untuk waktu. Ya demikian tadi perekayasa Ali Madia di Pusat Riset Teknologi Transportasi Organisasi Riset Energi dan Manufaktur BRIN, Ari Sumartono.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3. Dan masih membahas mengenai BBM Biosolar B50 resmi diluncurkan. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar dan juga beropini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, pendengar ya, BBM B50 telah resmi diluncurkan. Memang ada berbagai macam pertanyaan ya dari masyarakat sendiri, tetapi sudah dijawab juga dari narasumber sebelumnya bahwasanya BBM Biosolar B50 ini aman adanya jika dipakai di mobil-mobil ya yang memakai mesin diesel seperti itu. Bukan hanya itu saja, kelebihan B50 ini sebenarnya juga mengurangi impor solar dari luar negeri ya, lalu menghemat devisa negara, lalu mendorong industri sawit, dan juga tentunya ini lebih ramah lingkungan karena dari juru bicara Kementerian SDM sendiri, dari Bu Dwi Anggi ya, mengatakan B50 merupakan bagian dari strategi menuju energi yang lebih hijau untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca dan transisi energi nasional. Nah, seperti itu pendengar. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan di line telepon yang sudah saya singgung sebelumnya. Kita coba sapa, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Cipto?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Pak Cipto. Silakan, bagaimana menanggapi BBM Biosolar B50 ini?
1: Sangat senang lah ya. Bisa mengurangi gas emisi.
0: Iya, rumah kaca ya.
1: Lebih terus mengurangi itu apa,
0: impor
1: dari luar negeri. Ya, banyak sekali manfaatnya itu. Iya.
0: Tapi dari Pak Cipto sendiri ada kekhawatiran sendiri nggak, misal mesinnya takut rusak atau bagaimana seperti itu?
1: Ada sih, ada sedikit. Tapi setelah diuji coba katanya ini ya akan coba pelan-pelan, nanya ke bengkel dulu nantinya.
0: Oke, baik Pak Cipto. Terima kasih Pak Cipto.
1: Terus ya, sama-sama.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang meskipun ada dampak positifnya yang sudah saya singgung tadi ya, tapi di lain sisi juga memang tadi juga sudah disebutkan oleh narasumber bahwasannya kekurangan atau tantangan dari B50 itu sendiri berpotensi untuk lebih boros nanti bahan bakarnya karena nilai energinya itu lebih rendah 10%, sehingga nantinya konsumsi bahan bakar lebih boros antara 1-3% ya, menurut narasumber sebelumnya sudah disinggung juga. Dan tentunya nantinya juga mungkin akan ada perawatan mesin karena tadi sifatnya yang pelarut ya, nantinya jika tiba-tiba memakai biodiesel ya, maka akan filter ini akan ngeblok tuh, dan kotoran di tangkinya itu bisa terlarut dan ngeblok di filter tersebut dan perlu dibersihkan, begitu pendengar. Nah, tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum Pro 3. Salam sehat Bung
0: Wisnu.
2: Bismillah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matauli, gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
2: Ya, ini suatu kabar bagus, Bung Wisnu, sebenarnya. Nah, kata Pak Prabowo, baru kita Indonesia yang berani mendeklarasikan ini ya, menggunakannya. Tapi jangan berhenti dulu di situ. Bukan kita mau pesimis ini, Bung Wisnu ya.
0: Oke.
2: Tapi kan standar internasional secara ISO bagaimana nanti apanya ini di lapangan begitu. Di sektor tadi kan ada untuk alat berat, pertanian, transportasi, untuk pangan dan sebagainya, itu sudah diinikan nggak ya nilai kefungsian dari biosolar ini, B50 ini kan hibrid gabungan dari 50% fosil, 50% sawit kan gitu kan. Karena kan tetap fosil itu kan tetap tambang juga kan dari bumi kan?
0: Betul.
2: Sementara yang ini dari perkebunan sawit begitu kan. Jadi dipastikan pengolahan fosil kita juga ini transparansi juga gitu kan. Sekarang kan banyak nih ya dunia yang dari Strait Hormuz gitu kan. Masih import kita semua gitu. Sementara itu masyarakat lupa, dulu kan ingat Bung Wisnu waktu peralihan dari minyak tanah ke gas kan. Itu kan dari perut bumi itu kan energi yang tidak bisa terbarukan kan, habis pakai kan. Sementara sawit ini kan terus berproduksi karena dia tanaman kan begitu. Cuman jangan sampai nanti masyarakat lupa bahasanya di belakang layar dari situ bahan mentah kita tetap diekspor ke luar negeri sana, mereka tetap pakai fosil, tetapi untuk yang seperti kita masih banyak uji cobanya, masih merugi juga. Belum lagi nanti harga-harga sawit dunia gitu kan, naik dolar, naik lagi B50 yang dipakai sama saya ini kan keresahan lagi. Ada nggak antisipasi nanti kita dengar dari pemerintah seperti itu?
0: Baik.
2: Atau bahkan begini, layanan-layanan di SPBU Pertamina itu sudah disosialisasikan nggak? Perbengkelan, kalau nanti ada keluhan atau pertanyaan masyarakat, 1x24 jam Pertamina buka nih, siapa masyarakat yang mengalami keluhan terhadap pemakaian ini, dari segi kualitas pemesinnya bisa lapor ke kami. Atau bagian apa namanya perusahaan-perusahaan roda 2, roda 4 yang bermerek itu buka layanan ini, karena dia kan harus tanggung jawab untuk layanan konsumen kan. Untuk kita gitu. Ya, kita harapkan nanti perkembangan berikutnya Bu Bisnis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, artinya after salesnya bagaimana ya setelah diluncurkannya B50 ini? Jangan berhenti, ya menurut Pak Matur tadi jangan berhenti di sini saja gitu. Artinya pelayanannya kedepannya bagaimana nih? Mungkin dari dari sumber untuk mendapatkan sawit itu juga diperhatikan, sumber dari mendapatkan solar fosil itu juga diperhatikan juga, karena kalau tidak diperhatikan nantinya juga akan menimbulkan bencana juga bagi kita-kita sendiri. Kita beralih ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
3: Selamat pagi, selamat dini hari Mas Suni ya.
0: Iya, baik. Kabar baik ya Pak Dasrun ya.
3: Alhamdulillah, tapi di tempat saya rasa dinginnya luar biasa Mas Dosen.
0: Iya,
3: ya aman-aman saja.
0: Amin, ya. Alhamdulillah.
3: Kalau pendapat saya begini, ya yang namanya rasa kekhawatiran bagi siapa saja, termasuk anda yang sudah masuk, ya wajar saja itu. Yang penting jangan wajar Nugroho lah.
0: Waduh, Bung Fajar disebut ya, lagi tidur beliau.
3: Ya silahkan saja lah yang namanya barang baru diperbaharukan, ya mungkin di sisi lain mungkin ada positif, ya segala sesuatunya itu tidak lepas dari hal-hal yang negatif, itu sudah biasa Mas Wisnu. Ya gas kadang-kadang di ujung kulon katanya banyak, ujung wetan kelangkaan, itu sudah biasa lah. Apa berlakunya apa di Indonesia itu memang sudah seperti itulah ya. Kalau seandainya nanti di mesin tidak baik, mungkin ya nanti kalau seandainya bolak-balik mogok, yang mungkin ya dialihkan lagi sembali semula. Prinsip saya seperti itu saja.
0: Atau mungkin akan ada evaluasi berkelanjutan nantinya.
3: Jangan terlalu dalam mikir-mikir hal yang terlalu banyak lah.
0: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini bertahap ya pendengar ya. Jadi belum ada, mungkin di tempat Anda masih belum ada juga karena distribusinya ini bertahap dan dibatasi waktu selama 3 bulan nih untuk beralih dari B40 ke B50. Kita beralih ke daripada Serum Purwokerto, kita ke Jakarta Selatan, ada Pak Agus. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Agus.
4: Selamat pagi.
0: Ya Pak Agus, gimana kabar ya di Jakarta Selatan Pak Agus?
4: Baik sih, ini tadi cuaca juga bagus ya hari ini.
0: Alhamdulillah. Ya gimana nih Pak Agus nih menanggapi topik pada dini hari ini?
4: Oke, sebenarnya secara konsep ya B50 itu bagus, karena dengan demikian 50% dari solar kita itu renewable. Ya, cuman memang enggak cuma B50, sebenarnya dari mulai B20, B30, B40
0: ya.
4: Itu teman-teman dari user ya di industri itu banyak Tuhan sebenarnya gitu. Dan kebetulan saya tergabung di agennya IAT, Ikatan Arsitek Otomotif. Nah ini kemarin sebelum peresmian kita sempat bahas, nah itu memang B50 dibanding B40 ya, itu akan ada negatifnya satu, ganti filter akan lebih cepat ya.
0: Oke, karena ganti sifatnya itu yang terlarut tadi ya katanya ya.
4: Betul, karena memang karakter produknya itu dengan penambahan PAM 10% itu menjadi sesuatu yang secara teknis itu terhadap mesin ya. Itu satu, injektor menjadi lebih cepat kotor, ganti oli, ya kan? Nah, ganti filter. Nah, itu yang dikeluhkan oleh industri sebenarnya itu dari jam B40 sekarang B50. Dari B20 itu sudah mulai terasa itu. Nah, ini yang sebenarnya kita sudah terlalu ngegas di sini, kita boleh kita menjadi Mercati, tapi ya dan sampai itu justru menimbulkan dampak yang negatif gitu ya, termasuk resiko nantinya minyak goreng jadi mahal ya kan? Terus apa hal-hal yang seperti itu lah ya. Nah sebenarnya di sini kan ada biodiesel, ada bioetanol untuk bensin kan gitu. Awalnya kan sama tuh ya, di eranya Pak SBY itu kan kalau biodiesel itu B2,5, kalau bioetanol itu E2,5 lah ya, sampai kan mirip-mirip tuh. Nah, tapi pada saat itu kebetulan Eropa tuh nge-ban produk sawit kita. Nah, sementara sawit ini diproduksi oleh raksasa-raksasa ini, juragan-juragan sawit kan luar biasa. Nah, mereka lobby-nya kuat gitu loh. Kebetulan saya ini di industri yang di bioetanolnya gitu ya. Nah kita kalah ini, jadi sementara biodiesel sekarang udah B50 ya,
0: Pada
4: target sendiri cuma sampai 20. Sementara bioetanol setengah aja nggak nyampe. Artinya begini, kita nggak salah satu sementara gitu, kenyataannya itu
0: langsung intinya saja Pak Agus ya.
4: Ya, solar itu kita sebenarnya importnya itu nggak banyak, tidak sebanyak kita impor bensin atau moga. Ya, sementara konsumsi moga solar dengan bioetanol. Nah, ini kemudian pemerintah harusnya lebih fair gitu loh. Dan itu mengurai impor gitu, mengurai impor daripada BBM dan juga untuk ketahanan energi kita gitu. Ini yang sawit itu raksasa-raksasa, sementara yang lainnya kalah ini gitu.
0: Baik Pak Agus.
4: Yang negatifnya itu benar-benar di negara teman-teman kita di negara nggak bisa, nggak punya pilihan lain, mereka harus beli gitu kan.
0: Oke, Pak Agus, terima kasih ya, kita bergantian dengan yang lain. Waktunya terbatas. Baik, terima kasih. Dari Pak Agus di Jakarta Selatan, kita beralih ke Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
5: Selamat pagi dini hari Mas.
0: Injury time ya. Ya, silakan.
5: Ini yang disampaikan, ini yang campur sawit ya apa?
0: Iya, betul.
5: Biosolar.
0: Biosolar. Iya, solar campur sawit.
5: Khusus khusus biosolar ini udah statusnya itu udah terbarukan berarti ya?
0: Iya.
5: Udah bisa terbarukan.
0: Ya, setengahnya terbarukan.
5: Iya. Kecuali pertalite apa yang bensin ya, yang apa? Nah, tapi ini mungkin untuk mobil pribadi belum banyak yang pakai ini kan?
0: Iya, karena pakai mesin diesel aja nih yang bisa nih.
5: Ya diesel aja. Tapi bagus ini. Tapi kita harus cemas kalau saya pribadi melihat pemakaian energi minyak ini untuk apa ya, untuk Indonesia per detik berapa barel itu sepanjang jalan raya itu tuh semua seharusnya yang nggak perlu pakai motor itu mereka pakai motor itu.
0: Oke.
5: Okay. Iya, itu harus diubah itu.
0: Oke. Okay.
5: Berlaku itu bagaimana caranya itu.
0: Baik Pak Pandu, terima kasih. Okay. Yeah. Selamat pagi, selamat dini hari. Dari Pak Pandu di Riau kita terakhir ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
6: Selamat dini hari Bung Wisnu Ardana dan Bung Sakman. Aduh ini batuk jadi tadi ragu-ragu tapi enggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
6: Melihat program ini, yeah. Waduh bagus sekali. Kalau kita selalu Pak Prabowo ini setiap hari muncul saja dengan semangat yang menggebu-gebu dan terus iya programnya bagus tapi ujung-ujungnya gini nanti subsidi yang diberikan menambah apa pengeluaran bagi APBN kita dan lalu apa agak terhenti begitu iya ya itu yang ibu takutkan karena pada pelaksanaannya di lapangan kadang-kadang banyak kendala yang kita dapatkan.
0: Saja
6: Bung Wisnu.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhirnya dari Bu Indra di Cirebon mengakhiri Kopi Pro 3 pada dini hari ini membahas mengenai BBM biosolar B50 resmi diluncurkan ya. Kita lihat saja bersama ya nantinya bagaimana implementasinya B50 ini ke depan. Apakah memang mampu menjawab harapan pemerintah sekaligus tantangan-tantangan di lapangan bagi masyarakat. Kita nantikan saja ke depannya, semoga kabar baik terus bermunculan ya ke depannya. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Laporan selengkapnya oleh Dayu Friska.
1: Pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar, di mana proyek ini
2: pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung Poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja menjelaskan, pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
1: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
2: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
1: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
2: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
2: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
3: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X, segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Harganya sih termasuk terjangkau aja.
2: Sementara itu, salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
3: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
4: Jadi 2.000
3: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini, jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
2: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Bupati Sukoharjo ETS bersama Kepala BPKAD dan Kabak Umum memanfaatkan surat keputusan atau SK Bupati terkait dengan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai instrumen pemerasan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar otonomi daerah, Profesor Joherman Johan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Joherman Johan.
2: Ya, halo Mas Lukman.
1: Ya. Berkali-kali kita bahas terkait dengan kepala daerah gitu ya, yang melakukan
2: kepala daerah lagi ya.
1: Tindak OTT. Kali ini kita ke Sukoharjo, di mana Bupati melakukan pemerasan terhadap anak buahnya. Ini bagaimana, Prof, kalau kita lihat kasus ini lebih mencerminkan kegagalan integritas individu atau memang ada kelemahan struktural dalam tata kelola otonomi daerah yang membuka ruang terjadinya pemerasan terhadap birokrasi ini?
2: Oh iya, jadi ini nggak cukup hanya dilihat dari kelemahan individu ya.
1: Ya.
2: Tapi saya cenderung melihat fenomena korupsi kepala daerah, pemerasan terhadap anak buah, jual beli jabatan, kemudian ada lagi misalnya untuk perizinan minta dibayar, lalu ada uang untuk success fee ya, untuk pengadaan barang dan jasa, dan pemerasan, ekstorsi. Jadi ini sebetulnya struktural akarnya, yaitu kembali saya berulang-ulang mengatakan bahwa ini dampak dari mahalnya biaya pilkada.
1: Oke.
2: Nah, jadi karena mahal, dia mau kembalikan modal. Itu gampang dibaca tuh. Ya, kalau kita ikuti percakapan yang beredar luas ya antara Bupati Sukoharjo ini dengan anak buahnya, itu bahasa Jawa ya, saya nggak bisa bahasa Jawa. Dikatanya gini, kira-kira saya ini pakai uang untuk bisa mendapatkan jabatan bupati. Nah, kamu itu kan nggak bayar untuk dapat jabatan di birokrasi. Nah, kamu kan ada terima upah pungut ya, dari pungutan pajak retribusi. Maka upah pungutmu itu ya dibagi ke aku gitu ya kan. Nah, itu di dalam aturan perundang-undangan itu petugas yang melaksanakan pemungutan itu yang mendapat upah pungut ya, yang jumlahnya paling banyak 5% dari realisasi PAD. Paling banyak ya kan, bisa 1%, bisa 0.5%. Jadi ya lihat anak buahnya dapat dari keringatnya untuk bisa memungut pajak, berhasil itu meningkatkan target pajak di bidang katakanlah PBB, target PBB-nya tercapai, target pajak hotel restoran dan jenis usaha lainnya PBJT namanya berhasil. Nah, dia kan keringatnya nih. Nah, itu memang ada SK Bupati yang menentukan yang mencantumkan siapa-siapa yang bertugas. Nah, kalau kamu dapat uang, kasihlah aku ya,
1: kan gitu. Kode, ya,
2: 40% atau kalau saya nggak salah 40% untuk dia gitu ya kan, harus di store. Nah, ini dampak dari itu Mas Lukman, biaya mahal dia berusaha mengembalikan modal. Cara mengembalikan modal kan sekarang sudah sempit ya kan, jual beli jabatan terbuka yang masih ada praktek sama ini juga udah pernah nih kasus kayak gini di satu daerah yang bupatinya kena OTT, ya minta bagian dari upah pungut yang tidak ada haknya bupati di situ, kepala daerah ya.
1: Iya, tapi kalau bicara biaya politik yang tinggi, tapi ada beberapa kepala daerah juga aman-aman saja gitu ya. Atau ini bom waktu, tinggal nunggu waktunya saja.
2: Iya. Jadi ini kan begini, kalau KPK itu OTT berdasarkan laporan ya dari bawah. Nah, mungkin nih udah seleher nih anak buah di situ ya kan. Udah enggak kuat lagi nahan, karena kabarnya ini dulu juga dipraktekkan hal sama oleh suami dari Bupati Etik Suryani ini, suaminya itu rupanya Bupati Sukoharjo dua periode. Lalu yang menggantikan adalah istrinya. Ya, ini politik dinasti ya. Dan katanya bapak kan dulu juga mungut-mungut. Ya aku ya juga seperti yang bapak dulu lah.
3: Jadi yang pertama itu Pak Atong tuh di Pekanbaru ya. Beliau menyoroti biaya hidup nih kayaknya. Jadi bupatinya punya banyak istri kan. Nah, jadi biaya hidupnya besar. Itu dalam ongkos pilkada mahal. Kemudian dia harus menanggung biaya hidup yang cukup besar karena istrinya ada beberapa orang. Nah, itu menurut Pak Atong jadi memicu korupsi. Saya kira juga itu masuk akal ya. Nah, sebetulnya bukan hanya untuk bayar hidup biaya hidup istri, tapi juga untuk persiapan maju pilkada lagi.
1: Sudah berapa tahun udah sebelumnya nabung. Gitu ya biasanya ya.
3: Udah nabung itu dari sekarang. Terus satu lagi untuk bayar utang. Jadi ketika pilkada kemarin 2024 itu nggak cukup duitnya. Ya udah jual aset pun nggak cukup karena modalnya besar kan untuk beri pemilih-pemilih itu kan dikasih dikasih apa namanya suap lah gitu, sogokan itu ya, yang main politik itu bayar taksi, bayar mahar partai, akhirnya kemudian kan utang. Nah, saya juga banyak mendapatkan informasi bahwa banyak kawan-kawan kepala daerah itu berutang. Nah, jadi ketika dia masuk jabatan, gajinya kecil, cuma 5 juta kalau bupati. Ya. Nah, 5 juta kan nggak bisa untuk bayar utang, ya kan?
1: Tapi kan sebelum bertarung biasanya udah ada kalkulasi, Prof. Artinya gaji ya udah ketahuan gitu di awal. Tapi kan mungkin dari sektor lain gitu ya.
3: Nah, jadi itu yang ilegal jadinya kan. Nah, jadi jual beli jabatan itu kan ilegal. Dia pejabat pindah kepegawaian. Tidak boleh dia jual beli jabatan. Harus meritokrasi. Siapa yang berprestasi itu yang diangkat. Bukan karena bayaran tinggi. Yang kayak Sekda Kuantas Tinggi itu ngasih Land Cruiser katanya ya. 2M. Baru dia jadi Sekda. Jadi kepala PU pula dia sebelum ini kan. Nah, jadi itu antara lain yang juga menjadi penyebab dia kemudian terpicu untuk melakukan praktek korupsi itu. Nah, Pak Atong tadi yang untuk Pak Roni, saya kira itu menarik gagasannya.
1: Karir,
3: dia capek nih kayaknya Pak Roni. Jadi bisa nggak kita ubah sistem pemilihan? Ya, sistem pemilihannya nggak usah elected, tapi appointed kayak Jakarta. Mungkin gitu Pak Roni kan di Jakarta ya. Jadi kalau Jakarta

0: tidak langsung lewat dewan, dan bisa juga appointed namanya, diangkat dari ASN seperti formatnya di Jakarta.
1: Ya, Prof.
0: Itu yang paling.
1: Ya, ya. Ya. Jauh mana sih Prof besar kemenangan kepala daerah dalam sistem otonomi saat ini gitu ya, berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan yang sulit diawasi gitu. Apakah diperlukan redistribusi kewenangan ini, Prof?
0: Oh, sebetulnya kewenangan kepala daerah itu juga tidak terlalu tidak powerful ya. Jadi kewenangannya itu walaupun dia pendidikan, pegang kesehatan, pegang pekerjaan umum ya, ya bisa ngurusin, tapi tetap di bawah kontrol oleh pemerintah pusat. Jadi ada pedoman-pedoman, petunjuk pelaksanaan yang harus diikuti. Jadi itu korupsi di situ sudah susah karena ada kontrol lewat prosedur yang ketat ya. Kemudian dana pun dikucurkan ke daerah kan sangat terbatas karena efisiensi TKD-nya sudah dipotong yang cukup signifikan. Wewenangnya juga banyak ditarik ke pusat ya. Wewenang-wewenang itu kan sebab besar sudah ditarik ke pusat, bukan dipegang oleh bupati wali kota lagi. Izin-izin kalian C aja mereka enggak berwenang bupati itu contohnya. Jadi bukan soal kewenangan yang besar yang berkuasa, tapi kalau saya membaca ini adalah lebih karena faktor kepala daerah tadi tidak bisa menjaga dengan baik untuk mengelola mengelola menjaga dirinya untuk tidak korup lah. Jadi ini memang susah karena ya sudah modal dia akan kembalikan modal kecuali perbaikan pilkada mahal diturunkan jadi pilkada murah. Itu
1: tadi belum terjawab ya Pak Haryanto, nanti kita jawab ya Prof ya terkait dengan efektivitas retreat kepala daerah.
0: Ya, jadi Pak Haryanto barangkali mengingatkan kita bahwa sistem pelatihan atau retreat ya, orientasi kepada kepala daerah setelah dia dilantik menjadi kepala daerah ini nampaknya belum cukup efektif ya, karena terjadi berbagai macam kasus yang berujung kepada kepala daerah menyalahgunakan wewenang ya, termasuk tadi memeras anak buah ya, jual beli jabatan. Nah, jadi mungkin harus ada cara yang lain yang disarankan Pak Haryanto, cuman dia nggak sebut ya, supaya jangan sampai ada lagi penyalahgunaan wewenang ini. Harus perlu pengembangan model pelatihan, katakan begitu ya, atau orientasi kepada kepala daerah kita, sehingga di situ muatannya tidak hanya materi-materi tugas, tapi juga materi etika mungkin ya, materi anti korupsi secara lebih mendalam, katakan gitu mungkin pikiran Pak Haryanto semacam itu. Saya kira betul itu Pak Haryanto ya, mungkin harus ditinjau lagi ini pola pelatihan atau orientasi kepala daerah kita ke depan. Baik. Nah, dari Toli-Toli tadi soal terkait dengan kasus di Toli-Toli sendiri juga muncul politik uang, ada lagi politik dinasti kayak di lokasi kita ini kan di Sidoarjo ini kan, Sukoharjo ya, Sukoharjo ini kan juga kasusnya begitu. Suaminya itu dua periode, kemudian yang gantiin istrinya, ya kan. Nah kalau di Toli-Toli itu kasus ada kepala daerah, kemudian ada dinastinya jadi DPRD. Nah itu di banyak daerah juga banyak. Jadi ini Mas Rukman itu dalam bahasa konsep teoritiknya disebut begini, demokrasi telah dibajak oleh elit politik lokal kita. Jadi kita kasih demokrasi, tetapi ternyata elit politik lokal membajaknya dengan cara mengembangkan politik dinasti. Nah ini juga harus diperangi atau ditanggulangi ya, harus diatur oleh pemerintah kembali supaya jangan marak politik dinasti, jangan juga tumbuh berkembang terus politik uang. Harus ada cara-cara perbaikan, jangan lagi pilkada berbiaya mahal. Itu mungkin yang harus jadi PR kita, perbaikan undang-undang pilkada, perbaikan undang-undang pemilu, perbaikan undang-undang kepartaian kita menjadi suatu keharusan saya kira sebelum kita masuk ke pemilihan 2029 yang akan datang.
1: Baik. Prof. Joharmansa Johan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
0: Ya, amin. Sama-sama.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam

0: Sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
1: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat panjang.
0: Tahukah kamu, buta warna adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan membedakan warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel kerucut di retina mata yang berfungsi mendeteksi warna. Penyebab buta warna bermacam-macam. Yang pertama, faktor genetik. Ini paling umum terjadi ketika diwariskan dari orang tua ke anak. Yang kedua, cedera atau penyakit mata seperti glaukoma, katarak, atau degenerasi makula. Yang ketiga, efek samping obat atau bahan kimia. Beberapa obat dapat mempengaruhi persepsi warna. Yang keempat, penuaan. Kemampuan mata dalam membedakan warna bisa menurun seiring bertambahnya usia.

0: Peristiwa.
1: 12 Juli 1975, Monas atau Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monas adalah monumen peringatan dengan tinggi 132 meter atau setinggi 433 kaki. Tugu ini didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Insinyur Soekarno. Setiap tanggal 12 Juli diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Awal koperasi di Indonesia bermula ketika Arya Wira Atmaja, Patih Purwokerto, mendirikan Colt and Spark Bank. Koperasi pertama di Indonesia ini didirikan dengan tujuan menolong kaum priai dari lintah darat. Upaya Arya Wira Atmaja tersebut mendapat dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial. Kemudian koperasi mulai digiatkan dan ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis.
2: Komisi 10 DPR RI sudah mengemukakan sejumlah perubahan, salah satunya terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Kami sudah tersambung bersama dengan Koordinator Nasional P2G, Pak Satriwan Salim.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Satriwan Salim.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya Pak Satriwan?
4: Alhamdulillah.
2: Pak, kalau kita bicara RUU Sisdiknas ya, terlebih kita soroti yang terkait dengan wajib belajar menjadi 13 tahun. Nah, apakah Perhimpunan Guru ini menilai Indonesia sudah siap ini Pak, menerapkan wajib belajar 13 tahun kalau mengingat kualitas dan pemerataan layanan PAUD ini masih sangat beragam ini Pak?
4: Iya, memang di RUU Sisdiknas ya itu sudah dimasukkan ya terkait dengan jalur pendidikan formal PAUD
2: ya.
4: Dalam rangka wajib belajar 13 tahun gitu. Ini memang menjadi sebuah kebutuhan ya bagaimana pendidikan di usia dini ini menjadi fondasi gitu ya untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang kuat, yang bagus gitu ya, yang punya fondasi sejak usia dini. Dan memang negara-negara lain pun gitu ya itu sudah menerapkan hal yang serupa ya terkait dengan wajib belajar 13 tahun. Tapi memang tantangannya kemudian adalah terkait dengan anggaran, kemudian infrastruktur gitu ya, termasuk juga tenaga pendidiknya gitu, dan sebaran sekolah-sekolah PAUD ini seperti apa gitu. Kemudian juga ya banyak hal ya, karena mendirikan sekolah itu kan tidak hanya sekedar bangunan ya, tetapi di situ ada budaya, ada partisipasi orang tua, masyarakat, ada gurunya sendiri gitu ya. Kemudian ada ekosistem sekolah itu sendiri gitu. Tapi saya sih melihat ini adalah awalan yang baik sebenarnya ya, asal memang dipersiapkan secara optimal berbagai komponen utama ya di dalam PAUD itu sendiri gitu.
2: Hanya memenuhi kewajiban namun dari sisi kualitas masih dirasa belum optimal. Silakan Pak Satriwan.
4: Iya, kalau berbicara tentang kualitas atau mutu pendidikan ya di Indonesia memang masih menjadi PR kita dibanding negara-negara maju lainnya ya, khususnya ya nggak usah negara maju di Eropa atau Asia Timur. Di Asia Tenggara sendiri kan memang kita relatif masih di bawah ya dari Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam. Itu memang masih menjadi PR. Tapi balik ke konteks untuk apa sih belajar 13 tahun gitu ya. Ini kan untuk mempersiapkan anak-anak kita ya lebih awal gitu untuk membangun kemampuan dasarnya mereka gitu ya. Kemudian juga untuk mengurangi angka putus sekolah juga agar mendorong anak-anak ini di usia sekolah menengah, kemudian gitu mereka mendapatkan pendidikan gitu, dan mereka sudah punya fondasi yang kuat dalam hal mengenal angka, mengenal huruf gitu ya, kemudian merantai abjad menjadi kata, menjadi kalimat dan seterusnya gitu ya, sebagai fondasional gitu, sebagai dasar ya. Bukan berarti di usia PAUD harus bisa berhitung ya, enggak seperti itu. Mengenali ya, mengenali perhitungan, numerasi secara mendasar. Nah, mengenali numerasi ini kan bukan berarti mereka bisa menjumlahkan, membagi, tidak. Itu bukan tujuan di usia PAUD gitu. Nah, itu sih, dan memang PR-nya tadi yang saya katakan, ya kurikulumnya, kemudian gurunya, infrastruktur tadi gitu ya, yang disiapkan, ekosistemnya, kemudian lingkungan sekolahnya gitu. Dan yang terpenting adalah tentu ini harus gratis ya, karena ini bagian dari pendidikan dasar gitu. Dan pemerintah tentu di dalam RUU Sisdiknas ini, di pemerintah juga diwajibkan untuk membiayai dan memberikan akses ya kepada masyarakat agar bisa menyekolahkan anaknya demi memenuhi wajib belajar 13 tahun. Walaupun saya sebenarnya ingin membahas yang lain juga ya, di RUU Sisdiknas itu enggak hanya berbicara tentang wajib belajar 13 tahun, banyak masih yang misalnya
2: poin pentingnya banyak ya.
4: Poin pentingnya gitu, misalnya terkait dengan bagaimana kepastian terkait kesejahteraan guru misalnya gitu. Alhamdulillah sih di RUU Sisdiknas sebenarnya itu sudah dimaktubkan ya gitu secara literlet bahwa guru berhak mendapatkan penghasilan yang layak gitu misalnya. Begitu juga terkait dengan bagaimana rekrutmen distribusi guru ini. Di RUU Sisdiknas ini kemudian pemerintah pusat seperti Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu diberikan kewenangan untuk merekrut guru. Nah, karena memang kebutuhan guru kita ini relatif masih besar ya, untuk memenuhi kekurangan guru PNS di daerah-daerah tertentu. Di sisi lain pemerintah daerah ada keterbatasan. Nah, di RUU ini Kementerian Pendidikan Dasar itu diberikan kewenangan untuk merekrut dan mendistribusikan guru. Nah, ini baru nih. Sebelumnya di undang-undang sebelumnya tidak gitu ya, atau di undang-undang guru dan dosen. Karena undang-undang Sisdiknas yang baru ini, RUU ini kan dia menggabungkan tiga undang-undang ya dengan skema kodifikasi, itu undang-undang Sisdiknas yang lama, tiga undang-undang guru dosen nomor 14 tahun 2005, dan undang-undang pendidikan tinggi ya nomor 12 tahun 2012 gitu. Sedikit ada juga yang hilang di RUU ini, misalnya komite sekolah. Nah, ini menarik mungkin ya untuk pendengar juga yang orang tua. Komite sekolah itu dihilangkan di dalam RUU Sisdiknas. Nah, ini kami tentu khawatir ya, bagaimana kemudian partisipasi orang tua ya, keterlibatan orang tua bersinergi dengan pihak sekolah, kemudian juga evaluasi, memberikan masukan, saran gitu ya kepada sekolah. Nah, ini kan menghilangkan ruang-ruang partisipasi ini kan nanti khawatirnya banyak ekses negatifnya gitu. Karena di negara-negara lain itu semacam POMG ya, persatuan orang tua murid, guru, komite sekolah itu ada. Tapi di
2: jembatannya RUU dihilangin ya berarti ya, jembatan. Baik.
4: Komite sekolah itu ya, berbicara pendidikan akhlak, moral, karakter, tentu itu bukan berbasis mata pelajaran ya, tetapi inherent di dalam tubuh pendidikan itu sendiri. Artinya tujuan pendidikan itu ya untuk mengembangkan potensi anak didik kita agar menjadi manusia yang berakhlak, ya, berkarakter, berilmu, beriman, cerdas, sehat, kritis, dan seterusnya. Ya, artinya tujuan pendidikan, kemudian fungsi pendidikan itu di dalamnya termaktub ya secara langsung, yaitu penanaman akhlak itu sendiri, pengembangan karakter itu sendiri. Jadi tidak secara terpisah gitu ya. Guru pendidikan akhlak sendiri, berarti guru fisika nggak perlu mendidik akhlak dalam karakter, berarti guru bahasa Inggris nggak perlu dalam karakter, nggak seperti itu. Nah, Jadi karena desain pendidikan itu di dalamnya memang fungsinya adalah untuk mengembangkan potensi anak kita agar menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang beriman, ya kan?
2: Yeah.
4: Kemudian berkarakter, kreatif, bernalar kritis, peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan. Jadi tugas semua guru sebenarnya untuk menanamkan akhlak itu, untuk menanamkan karakter, ya kan? Nah, yeah. Karena apa? Komponen atau aspek di dalam pendidikan itu kan ada tiga ya. Pertama adalah pengetahuan gitu. Nah, pengetahuan IPA-nya, pengetahuan IPS-nya itu secara profesional gurunya berbeda. Pengetahuan kewarganegaraannya, pengetahuan matematikanya itu berbeda. Yang kedua aspeknya adalah sikap, yang membangun sikap gitu. Nah, yang terakhir membangun keterampilan.
2: Yeah.
4: Nah, jadi ketiga-tiganya ini adalah embedded di dalam pendidikan itu sendiri.
2: Yeah.
4: Ya kan, kemudian dikembangkan sesuai dengan ciri khas mata pelajarannya masing-masing. Jadi ketika kita berbicara begitu misalnya mengalami degradasi gitu ya, akhlak atau karakter, misal di dalam perspektif tertentu, anak-anak zaman sekarang ini karakternya harus ditingkatkan, kurang dan seterusnya. Itulah fungsi guru, disitulah tugas guru, disitulah fungsi pendidikan gitu.
2: Yeah.
4: Dan memang ini setiap zaman ada.
2: Yeah.
4: Zaman kita kecil pun dulu gitu ya, di tahun 80-90, pasti orang tua kita yang lahir tahun 50-60 mengatakan angkatan yang muda itu dinilai selalu itu gap antar generasi selalu begitu kok.
2: Iya.
4: Ya kan? Nah, ketika Mas Lukman saya di tahun 80-an, 90-an di sekolah, pasti orang-orang tua kita yang lahir tahun 60-50 atau kakek kita yang lahir 40-30 pasti melihat anak zaman sekarang nih kurang berbola dan seterusnya. Padahal fungsi-fungsi pendidikan saya pikir memang tidak boleh dilepaskan daripada nilai-nilai karakter di dalamnya.
2: Baik.
4: Ya kan, nilai-nilai akhlak di dalamnya. Dan
2: baik,
4: itu juga semua guru, orang tua juga sebagai guru di rumah gitu.
2: Baik.
4: Juga pentingan masyarakat.
2: Iya,
4: ya, saya setuju ya dengan Pak Roni tadi. Salah satu tantangan ya, bahkan mungkin bisa menjadi hambatan di dalam tata kelola pendidikan kita adalah adanya atau terjadinya diskontinuitas gitu ya, atau keterputusan ya gitu. Jadi tidak adanya keberlanjutan kalau itu misalnya program yang memang bersifat fundamental mendasar di bidang pendidikan, sehingga kemudian masyarakat memiliki semacam anekdot ya, ganti menteri ganti kurikulum gitu. Kalau ganti menteri ganti kebijakan, saya pikir itu wajar ya, kalau ada ide-ide baru gitu kan ya, ada pengembangan-kembangan yang baru terkait dengan teknologi, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan terkini dan masa depan, tentu kebijakannya juga akan baru. Tapi bagi masyarakat misalnya kan tidak sederhana itu ya. Masyarakat melihat, oh ganti menteri, ganti kurikulum, ganti buku paket gitu kan ya, ganti buku pelajaran lagi gitu. Nah ini saya pikir yang harus diperbaiki gitu ya, dan harus pergantian atau perubahan itu kita juga jangan alergi, mestinya kalau itu memang menyasar hal-hal yang sifatnya fundamental untuk memperbaikinya, saya pikir itu kebutuhan. Misalnya gini, apa sih persoalan mendasar pendidikan kita, Mas Lukman, dari zaman dulu sampai sekarang misalnya, satu yaitu apa, kemampuan anak kita dari aspek literasi. Yang kedua, kemampuan anak kita dari aspek numerasi. Nah ini kan dua fundamental skill ya, keterampilan yang fundamental ya gitu ya. Bayangkan mereka mereka bisa membaca, tetapi mereka tidak memahami apa yang dibaca. Anak-anak kita misalnya kata Bank Dunia itu gitu ya, tidak bisa membedakan mana opini dan mana fakta. Dan itu kemudian terus sampai dewasa gitu sih. Apalagi pas pemilu itu ya, pas kampanye itu banyak banget hoax gitu misalnya, karena tidak bisa membedakan mana fakta, mana opini. Nah, saya pikir ini yang mesti harus dibenahi terlebih dahulu, ya kan? Kemampuan literasi, kemampuan numerasi. Kalau dibanding negara-negara lain, kita masih relatif di bawah, Mas.
2: Ya,
4: dari negara-negara yang ikut PISA ya, program International Student Assessment, kita memang konsisten di bawah gitu. Nah, dan kualitas pembelajarannya juga seperti itu. Apa kata Bank Dunia? Anak-anak Indonesia itu mereka bersekolah tapi tidak belajar, schooling without learning. mereka masuk kelas, mereka mendengarkan guru, tetapi yang dipelajari itu kemampuan apa pengetahuan yang sifatnya permukaan saja,
2: yeah.
4: Belum mendalam gitu.
2: Baik.
4: Nah, ini yang sekarang oleh Pak Menteri Muti disasar untuk diperbaiki literasinya, numerasinya, yeah. Kemudian kemampuan berpikirnya, belajar itu yang bermakna bagi anak, yang mendalam, yang membangun inisiatif, berpikir kritis. Nah, ini yang memang harus kita benahi. Karena ini sangat fundamental. Itu yang saya kira sekarang sedang dilakukan agar mutu pendidikan kita, mutu SDM kita tadi sesuai yang kita harapkan seperti tadi kata para pendengar.
2: Pak Satriwan, kalau kita bicara tadi kesejahteraan ya, kita menyinggung kesejahteraan di mana tunjangan profesi ini kan tidak lagi diatur secara eksplisit gitu ya di dalam undang-undang seperti undang-undang sebelumnya gitu ya. Namun pemerintah ini kan sudah menjelaskan bahwa hak guru tetap akan dijamin melalui peraturan pelaksana. Ini masih tetap jadi perdebatan. Bagaimana dari P2G menilai, Pak?
4: Kalau ini kita berbicara masih RUU ya.
2: Iya,
4: kalau
2: RUU.
4: Kalau di apa namanya di RUU Sesdiknas, tunjangan tambahan ya yang misalnya oleh guru-guru atau masyarakat disebut tunjangan sertifikasi guru gitu atau tunjangan profesi guru itu tetap ada sebenarnya. Itu tunjangan profesi guru itu ada. Itu ada di pasal 173 yang saya baca.
2: Okay.
4: Itu guru yang telah mendapatkan sertifikat guru berhak mendapatkan tunjangan profesi guru. Justru itu sih, justru kalau tidak ada itu justru akan menjadi apa namanya ya berita sebulan nggak beres-beres. 3,4 juta guru di Indonesia dan ada sudah hampir 1.200.000 atau 1.300.000 guru yang sudah punya sertifikat pendidik tadi yang mereka tentu berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi gitu dan kemarin memang oleh Pak Presiden dinaikin ya untuk guru swasta ya atau non ASN naik 500.000 ya alhamdulillah. Walaupun dulu janjinya kan tambahannya 2 juta gitu tapi naiknya 500. Tapi enggak apa-apalah. Guru-guru bersyukur. Kalau ini dihilangkan saya pikir akan menjadi bencana ya. Karena jalan profesi yang harus dijamin sebenarnya adalah guru-guru yang non ASN. Itu Mas. Nah, jadi bagaimana penghasilan, jangankan tunjangan, ya gaji pokok aja mereka enggak. Yang namanya siapa tadi guru honorer atau guru non aparatur sipil negara. Jadi yang kami dorong adalah harus ada gaji mereka atau standar upah gitu.
2: Ini terkait dengan kesetaraan guru ASN dan non ASN ini ya.
4: Betul, karena undang-undang Sesdiknas atau RUU Sesdiknas ini yang sebelumnya undang-undang guru dosen kan tidak membedakan, tidak memilah-milah, mengkasta-kasta ini guru PNS, ini guru P3K, ini guru non ASN, ini guru honorer, kayak wartawan nggak ada beda-bedakan. Jurnalis ya jurnalis, mau jurnalis radio, mau jurnalis berita online, jurnalis televisi gitu ya, jurnalis nggak dibeda-bedakan gitu karena di guru juga begitu nggak ada kasta, tetapi kenyataannya kan kasta kan, jadi yang relatif sejahtera kan PNS, khususnya PNS di DKI gitu di Jakarta, terus PNS yang sudah punya sertifikat pendidik, baru di bawahnya P3K nanti ada kasta lagi yang penuh waktu, paruh waktu, di bawahnya lagi itu honorer. Nah, ini saya pikir yang harus dibenahi di dalam RUU Sesdiknas. Kabarnya kan sudah masuk balik nih, ya sudah masuk balik dan nanti akan penyesuaian, penghimpunan masukan-masukan publik. Jadi kami berpikir balik harus melibatkan publik secara bermakna ya, atau bahasa di keputusan MK itu adalah meaningful participation ya, partisipasi yang bermakna. Jadi tidak usah terburu-buru, misalnya kayak tadi komite sekolah dihilangkan ya, ini kan justru menghilangkan atau mendistorsi partisipasi publik ya kan di dalam pengelolaan sekolah madrasah, benar nggak? Nah, bagaimana orang tua akan mengontrol sekolah? Bagaimana orang tua akan memberikan masukan-masukan kepada sekolah? Ya nggak, memberikan aspirasi. Kalau nggak ada komite, terus wadahnya melalui apa? Ya kan? Nah, yang kedua misalnya adalah Dewan Pendidikan. Ini penting juga nih. Mungkin pernah dengar nggak Mas Lukman Dewan Pendidikan ya? Nah, ini kan ada Dewan Pendidikan Kota, Kabupaten, gitu. Ini juga hilang di RUU Sesdiknas ini gitu, Dewan Pendidikan. Karena ini penting juga sebagai partnernya kementerian atau dinas pendidikan. ya kan, untuk bersinergi memajukan pendidikan di daerah atau di wilayahnya masing-masing.
2: Baik.
4: Jadi saya pikir ini yang harus di apa namanya di kita suarakan, yeah, gitu, dan balik jangan terburu-buru,
2: yeah,
4: untuk mengesahkan RUU Sisdiknas ini.
2: Baik.
4: Menyangkut, yeah, 3,4 juta guru, menyangkut 55 juta murid yang saat ini usia sekolah, yang mereka nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita.
2: Baik. Pak Satriwan Salim, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Salam sehat, salam tangguh.
0: Indonesia kaya akan potensi.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau menghadapi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2024 00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei di Mashhad Jumat pekan ini. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
1: RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini,
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Laporan selengkapnya oleh Luna Elia.
5: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
6: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani skorsing. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan. Kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
5: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan.
7: Buenas tardes para todos. Bueno, sí, ya lo hice algunas veces, ¿no? Repetí equipo algunas veces.
5: Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya. Meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan. Namun pada prinsipnya, mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
7: La locura del partido... en cuanto al juego creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
5: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: ketersediaannya. Demand full inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Semifinal antara Spanyol dengan Perancis disebut-sebut berbagai kalangan menjadi final sebelum final. Kedua tim tampil sangat meyakinkan sepanjang turnamen. Perancis melaju dengan pertahanan yang solid dan lini depan yang tajam, sedangkan Spanyol tampil dominan dalam penguasaan bola dan kreativitas menyerang. Nah, seperti apa gambaran antara Spanyol dengan Perancis ya di semifinal nanti? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Wahyan Bisma. Pak Wahyan, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga saya.
1: Pak Wahyan, kalau baik, kalau melihat pertandingan semifinal antara Prancis dengan Spanyol yang banyak disebut kalangan final sebelum final, bagaimana ini, Pak Wahyan?
2: Ya, ini adalah tim yang memang layak untuk tampil di final, tapi harus ketemu di babak semifinal.
1: Iya.
2: Artinya bahwa sekarang kan tinggal menunggu lawan di final nanti seperti apa. Tapi di semifinal ini dua tim ini adalah sejujurnya adalah memang kekuatan Eropa yang saat ini ada di zaman sekarang begitu.
1: Yeah. Artinya
2: komposisi mereka sangat-sangat ideal. Spanyol dengan anak mudanya, kemudian Prancis dengan kematangan dan kolektivitas disiplinnya seperti itu, Pak.
1: Iya. Nah, kalau saya lihat perakiraan kemenangan begitu ya, baik lewat berbagai pengamat maupun juga lewat teknologi begitu, kelihatannya Spanyol diunggulkan 55% untuk menang dalam pertandingan kali ini, sementara Prancis 45%. Bagaimana menurut Anda, Pak Wahyan?
2: Ya, saya dalam komposisi bahwa walaupun kedua tim ini sebenarnya bukan jago saya, tapi artinya bahwa Spanyol memang layak diunggulkan karena memang yeah. Spanyol punya kematangan dalam kolektivitas, kemudian juga komposisi pemain yang saat ini kedalaman skuadnya sangat-sangat kuat begitu dibandingkan dengan Prancis.

0: ini dilakukan Spanyol memang sedikit lebih baik dibandingkan dengan Perancis.
1: Yeah.
0: Dan kalau kita lihat memangnya Perancis juga hari beda dengan tahun 2022 ya.
1: Yeah.
0: Cenderung agak pragmatis, agak defensif, tapi memiliki kesempatan-kesempatan dengan kecepatan Ousmane Dembélé ataupun Kylian Mbappe begitu.
1: Iya. Nah, silakan ya, Anda bisa berkomentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah, kalau kita bandingkan lini depan antara kedua negara, bagaimana menurut Pak Wayan perbandingannya? Lini depan dulu, Pak.
0: Ya, kalau lini depan kita sudah tahu bahwa top score Perancis.
1: Iya.
0: Bahwa Mbappe ini klinis, tajam. Bahkan kemarin kan ketika melawan Maroko menjadi gol pembuka, yang itu akan menjadi kunci sulitnya menembus blok pertahanan. Dan blok pertahanan itu yang akan menjadi kunci nanti di pertandingan sendiri.

0: 100 menit seperti itu.
1: Yeah.
0: Artinya ini menjadi sebuah keunggulan dari sisi Spanyol dari lini depan.
1: Yeah.
0: Hanya kalau kita lihat Spanyol lebih merata begitu. Mereka punya Oyarzabal, mereka punya Nico Williams, Alex Baena, mereka

0: Semua lini Spanyol lebih produktif, tapi kalau dari lini depan Prancis memang lebih produktif begitu dalam konsep gol yang dihasilkan selama Piala Dunia ini.
1: Yeah.
0: Kalau lihat fresh kan Prancis pasti lebih fresh ya. Masa istirahatnya juga lebih panjang begitu. Kemudian motivasinya juga cukup tinggi. Kemudian yang saya soroti adalah klinisnya Mbappe dan Dembele, artinya bahwa walaupun sekecil apapun kesempatan peluang, ternyata mampu mencetak gol. Ini yang menjadi sebuah PR buat Spanyol, karena kalau kita tahu bahwa Spanyol harus tidak mau memainkan pola-pola yang tetap progresif dalam position ball. Ketika dalam pertandingan nanti, ini karena kalau hanya mengimbangi Prancis, maka akan jadi masalah karena

0: dulu begitu.
1: Ya. Nah, pertarungan lini tengah ini kan juga sangat penting ya Pak Wahyan ya, untuk aliran bola lah ke depan begitu. Menurut Anda bagaimana pertarungan di lini tengah nanti antara Spanyol dengan Prancis?
0: Pertarungan Spanyol dengan Prancis secara call, secara apa ya, agresivitas pasti Spanyol lebih unggul ya, karena ya, mereka punya Pedri, mereka punya Rodri begitu.

0: tapi kemampuan bertahan untuk melakukan sebuah counter attack ini yang menjadi sebuah kelebihan dari gelandang-gelandang Perancis begitu.
1: Yeah.
0: Dan mereka punya dia punya Ousmane Dembélé, kemudian Désiré Doué, kemudian Olise. Ini yang menjadi sebuah PR bahwa yeah. Olise ini saat ini mungkin tidak begitu dominan, tapi ini akan jadi bahaya kalau Olise on fire begitu.
1: Yeah.
0: Karena kita tahu kemarin Olise sangat luar biasa di pertandingan awal, tapi di putaran gugur Olise mungkin sudah diketahui, kemudian dikunci oleh beberapa pemain-pemain lawan sehingga tidak menonjol, sehingga yang melihat adalah Dembélé dan Mbappé di sini. Nah, yeah.

0: lini tengah yang sangat menurut saya paling stabil di seluruh peserta Piala Dunia kali ini begitu.
1: Ya, baik kalau begitu Bung Wayan, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Bung.
0: Sama-sama.
1: Ya, selamat pagi, ya. Salam olahraga.
0: Ya, ya, selamat pagi.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Dengar laga Norwegia versus Inggris diprediksi menjadi pertandingan dengan tempo tinggi, di mana Inggris datang dengan kualitas skuad yang lebih merata, sementara Norwegia memiliki ancaman besar melalui kekuatan fisik dan efektivitas di lini depan. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola.

0: mereka yang di Piala Dunia ini, apalagi untuk pertandingan terakhir sebelum lawan besarnya, Norwegia menghentikan salah satu favorit Brasil, dan kemudian yang paling fenomenal juga adalah Inggris menghadapi Meksiko dengan 10 pemain toh mereka bisa menang 3-2.
1: Iya.
0: Nah, dalam duel ini lawan besar ini, saya kira ini bisa disebut big match sebenarnya, walaupun belum bisa disebut juga sebagai partai final bayangan begitu ya.
1: Iya.
0: Jadi bakal sengit, semakin sengit. Ini sangat luar biasa.
1: Berarti ada kemungkinan akan berjalan tidak 90 menit ya, bisa 120 atau bahkan adu penalti, Bung Ram?
0: Ya, saya melihat juga bisa ke arah situ. Cuman ini tim ini kan yang agak menarik dalam pertandingan terakhir ini.
1: Ya.
0: Yang sosok, ada dua sosok ini yang menentukan di babak kedua, ya kan? Jadi seperti Haaland lawan Brasil dan kemudian juga meski penalti itu lawan Meksiko yang diciptakan oleh Kane, tetapi ketergantungan Inggris dan Norwegia terhadap dua sosok ini sangat-sangat besar, ya kan? Sangat besar dan sangat dominan. Apalagi kalau kita bicara membedah tentang kekuatan tim, di sisi lain tentu Inggris paham cara bermain Norwegia, ya atau khususnya Haaland, Martin Odegaard, dan yang lain-lain yang main Inggris itu. Tetapi persoalan sekarang Norwegia juga paham benar ini pertahanan-pertahanan Inggris, tim nasional Inggris untuk meladeni mereka. Jadi saya pikir juga ini kalaupun dia akan berlanjut sampai di 120 menit misalnya, dan kemudian penalti, itu bisa saja terjadi. Tetapi siapa yang akan mencuri gol duluan, barangkali itu ya peluang. Akan memberi peluang.
1: Di atas kertas tadi ya banyak yang menjagokan Inggris, tapi kalau kita lihat selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini berlangsung, banyak kejutan-kejutan dari tim-tim yang sebenarnya tidak dijagokan. Bagaimana Bung Ram melihat ini?
0: Ya, betul juga. Jadi seperti Norwegia dengan masuk ke posisi formasi di 8 besar ini kan, itu adalah salah satu kejutan.
1: Ya.
0: Barangkali yang keempat juga mereka hadir dan hadir di Piala Dunia masuk di 8 besar ini.
1: Iya.
0: Sementara Inggris kan 17 kali, ya kan? Baru kemudian dia semifinal 3 kali, meski baru 1 kali juara di tanah sendiri.
1: Iya.
0: Tahun 66. Nah, kalau mau lihat ada kejutan ya bisa berpotensi juga. Bisa berpotensi. Jadi ada juga sebelumnya dari tim-tim seperti lain, seperti Maroko misalnya, walaupun dia semifinalis di Qatar 2002, tetapi dengan perjalanannya ini sebelum dia terhenti juga, dihentikan oleh Prancis, saya pikir juga tim-tim lain telah menunjukkan bahwa ada determinasi kuat dalam bagaimana mendapatkan kans begitu main di Piala Dunia, seperti yang ditunjukkan oleh Tanjung Verde, Kongo juga. Menarik, sangat menarik apa yang dilakukan oleh mereka.
1: Bung Ram, bagaimana tekanan besar sebagai favorit ini bisa membuat Inggris bermain lebih hati-hati, atau seperti apa nanti jalannya pertandingan, prediksi Anda?
0: Inggris kelihatan harus hati-hati karena seperti yang saya sebut awal tadi, ada pemain-pemain inti Norwegia mengetahui dan memahami rekan setim mereka, seperti misalnya kan kalau misalnya di lektor belakang jika misalnya Thomas Tuchel menurunkan John Stones, ya kan, baru Norwegia di sini dia paling tidak dari filter di tengah ini, mereka sudah memahami siapa Harry Kane, siapa Jude Bellingham. Ini kan agak menarik. Walaupun sebenarnya kalau dari sisi sejarah dan kultur, bicara kultur sepak bola, tentunya sah-sah saja kalau Inggris dijagokan. Tetapi kalau melihat juga peta bahwa Norwegia ini begitu dia menyita perhatian dunia dengan menghentikan Brasil juga.

0: ini sudah naik. Nah, secara mental barangkali Inggris harus hati ekstra hati-hati menghadapi Norwegia. Iya, makanya iya, saya sebut tadi, siapa yang mencuri gol duluan barangkali peluang untuk menang sudah ada.
1: Iya, iya,
0: nah,
1: iya.
0: Sementara Haaland juga tentunya dia akan memanfaatkan peluang. Wah, iya, saya paham kok cara main kalian, tapi sebaliknya juga kan pemain-pemain Inggris bilang, wah saya paham juga Haaland gimana. Apalagi kalau Dan Burn diturunkan oleh Thomas Tuchel.
1: Iya.
0: Ini Newcastle ini masuk tim nasional di saat sudah 32 tahun debutan tertua. Ternyata dari 9 match pertemuan dengan Haaland dia, Haaland kesulitan baru 1 gol. Nah, itu ada saran dari ini untuk ke Thomas Tuchel.
1: Iya.
0: Bahwa pelatih Inggris, nah, kita melihat saja bagaimana.
1: Iya.
0: Apakah Haaland bisa merobek pertahanan Inggris sekaligus menaklukkan Pickford ini, waduh, itu kayak aja di makanan empuk Haaland ini, karena udah 7 gol dia
1: rasakan
0: ke Pickford.
1: Baik, Bung Ram, ini nampaknya ada percaya diri yang luar biasa nih pendukung Norwegia nih setelah berhasil mengalahkan Brazil ini.
0: Iya, benar. Ada setidaknya mereka memiliki modal yang kuat dari sisi mental, sementara beban agak tinggi ada ke timnas Inggris ya. Jadi dalam bicara favorit, sejarah dan lain sebagainya, baru mereka juga yang dari Norwegia itu cari makan tanda kutip di Liga Inggris, ya kan?
1: Ya.
0: Nah, di sini tentunya secara non teknis Inggris di atas, tetapi kayaknya apa yang disebut oleh dua pemirsa RRI tadi, saya pikir juga sah-sah saja.
1: Ya.
0: Karena mereka melihat kan seperti kalau misalnya kalau dalam Thomas Tuchel ini, dia kan menarik karena pelatih di luar Inggris ketiga ya, yang menangani tim nasional Inggris. Barangkali dia ingin melakukan sesuatu yang akselerasi bersama tim nasional Inggris. Saya jadi masalah nanti. Apakah betul sih disebut tadi tinggal kejujuran wasit lah bagaimana? Apalagi yang akan turunkan memimpinnya Clement Turpin, dari Perancis. Nah, Clement Turpin punya sejarah yang nggak bagus sama Thomas Tuchel. Nah, karena ketika menangani Bayern Munchen melawan ini di champion, nah itu yang ada sempat perkataan yang, waduh wasit ini gimana ini, waduh dia kaget juga. Nah sementara FIFA telah menunjukkan Clement Turpin yang akan turun. Nah apakah itu bagian dari lepas dari dia wasit Prancis ini, tetapi paling tidak ya tahu, FIFA harus menunjukkan, harus membuat suatu ini supaya tidak ada gambaran bahwa Piala Dunia ini adalah settingan-settingan seperti sebagaimana yang telah
1: rumornya udah berkembang ya.
0: Menyebar sekarang ya.
1: Baik.
0: Jadi saya pikir ada menarik juga ini
1: bagaimana. Baik. Ini
0: ternyata banyak.
1: Iya. Justru di luar prediksi saya loh, Bung Ram, banyak yang jagokan Norwegia. Dan tadi kalau bicara mengunci Haaland ini tadi yang sempat disinggung Pak Roni di Jakarta, bagaimana ketika Haaland ini sudah dikunci ya, artinya Inggris nih bebas bergerak. Gimana?
0: Ya. Jadi menurut saya juga Haaland ini seperti yang saya sebutnya kalau Dan berhenti turun ya kan. Nah sekarang kalaupun Thomas Tuchel dia menurunkan Stones Bowley maupun Nico Reilly, ya ini rame karena mereka rekan setim ya kan, saling memahami kedua belah pihak saling memahami. Nah sekarang yang akan menjadi ini, kalaupun Haaland terkunci, ini harus waspada di kapten tim Arsenal ini, Martin Odegaard. Permainannya itu masih cukup stabil semenjak dari lepas dari dia tidak diturunkan ya, ketika sama Haaland juga ya. Lepas dari mereka ketika kalah dari Prancis, Haaland yang tidak turun. Tetapi permainan Odegaard ini akan menentukan dari menjadi senjata stok bahkan dari lini kedua, di serangan kedua. Nah, Norwegia. Jadi ada masih ada alternatif-alternatif. Seperti misalnya Harry Kane juga terkunci.
1: Iya.
0: Ya kan? Harry Kane terkunci pasti masih ada Jude Bellingham.
1: Okay.
0: Jude Bellingham. Jadi ini ada menarik ini. Jadi antar perang antar lini juga ini akan menentukan. Akan sangat menentukan. Apakah alternatif-alternatif yang dimainkan. Nah, di sini kreativitas pemain dituntut, ya kan? Ketika terkunci, Alan itu kayak lawan Brasil itu kelihatan dia adem ayem dia. Tetapi begitu dapat bola, pasti, serba pasti begitu. Padahal sebenarnya tidak ngotot kelihatan cara mainnya. Dia membaca pergerakan. Nah, kayak lawan Inggris ini, dia akan bergerak karena dia sudah tahu, dia sudah paham.
1: Tapi kalau kita lihat sudah sampai sejauh ini kan, ya skornya pasti akan tipis ya, Bung Ram ya, tidak mungkin akan jauh ya.
0: Betul, betul. Jadi skornya akan tipis. Karena saya pikir juga tidak jauh dari apa yang pemirsa RRI yang sampaikan tadi itu akan skornya, kalaupun dia berkembang lebih jauh ada. Ada gol balasan, ada 2-1, 1-0, ya kan? Nah, kalaupun dia...
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kita telah sampai pada sesaat lagi ya, akan ada pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Norwegia. Menyala, tak peduli jarak. Perempat final Piala Dunia 2026 ini mempertemukan Inggris, tim yang sejak awal masuk daftar favorit juara, melawan Norwegia yang justru menjadi kejutan terbesar turnamen di ini. Banyak pengamat sejak fase grup menjagokan Inggris, tetapi Norwegia terus membuktikan diri mampu melampaui ekspektasi. Indonesia. Dan tentunya untuk menganalisis jalannya pertandingan, tentunya kita pada dini hari ini sudah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Juprianto Alexander. Selamat pagi, selamat dini hari Bung Juprianto.
1: Selamat dini hari Bung Edwin.
0: Bung Wisnu.
1: Bung Jupri.
0: Ya. Bung Jupri, selamat dini hari. Ya. Kita tahu ya Bung Jupri ya, Timnas Inggris ini memang banyak dijagokan terutama bagi para pengamat sepak bola juga dan mungkin sebagian masyarakat juga. Tetapi kita telah melihat juga perjalanan dari Timnas Norwegia ini dari awal memang meskipun dengan status kuda hitam ya yang awal-awalnya tidak dijagokan tetapi hingga sampai saat ini bisa melaju ke perempat final. Bagaimana Anda menanggapinya dari pertandingan dini hari ini, Bung?
1: Ya, ini saya kira pencapaian yang luar biasa ya buat Norwegia karena kalau kita tahu bahwa ini adalah pertama kalinya juga mereka bisa sampai ke babak perempat final dan kita lihat memang sangat-sangat luar biasa ya bagaimana racikan dari pelatih Stellan Solbakken bahwa mereka bahkan bisa menyingkirkan Brazil yang kita tahu merupakan juara dunia 5 kali di babak 16 besar. Jadi saya kira memang ini menunjukkan bahwa memang Norwegia ya selain juga tim kejutan tapi membuktikan bahwa mereka adalah tim yang saya kira punya potensi untuk bisa melangkah lebih jauh bahkan di turnamen kali ini. Dan kalau kita lihat materi pemain mereka, mereka punya pemain-pemain yang luar biasa. Kita tahu ada Erling Haaland di depan.
0: Iya, betul sekali.
1: Ada Martin Odegaard. Van der Beek juga ada juga kalau kita lihat bagaimana Nusa di Anthony Nusa. Jadi saya kira memang materi pemain mereka sangat-sangat mendukung ya. Terbukti memang laju dari Norwegia juga sangat-sangat baik sejauh ini. Jadi ini bukan pertandingan yang mudah buat Inggris. Inggris memang favorit karena memang mereka punya secara kedalaman tim ya, materi yang jauh lebih baik. Tapi lagi-lagi ya ini pertandingan sudah masuk di fase gugur, artinya setiap kemungkinan bisa saja terjadi. Dan kalau kita lihat kiprah Inggris sejauh ini, mereka terakhir di babak 16 besar juga bisa dikatakan melalui pertandingan yang tidak mudah melawan tuan rumah, melawan Meksiko, mereka menang 3-2
0: tipis ya.
1: Tapi kemudian juga ada kartu merah untuk Bjarne Kvaresah di yang membuat mereka hanya harus bermain dengan 10 orang. Jadi tantangannya adalah kalau kita lihat Inggris, mereka bisa dikatakan memang lajunya tidak terlalu meyakinkan tapi pelan-pelan kita lihat memang sudah makin panas mesin dari Inggris. Jadi saya kira ini akan menjadi duel menarik dan yang saya menarik untuk soroti juga soal bagaimana pertarungan antara Erling Haaland dan juga Harry Kane.
0: Betul sekali.
1: Ini dua pemain yang saya kira memang sangat-sangat tajam ya ini buat kedua tim karena Erling Haaland ini debut dia Piala Dunia pertama dia tapi mampu menciptakan 7 gol dari 4 pertandingan ini sangat-sangat luar biasa. Dan Harry Kane sudah 5 pertandingan 6 gol. Jadi ini dua pemain yang saya kira sedang dalam top performa. Jadi ini pertarungannya memang akan sangat menarik.
0: Dan memperebutkan ini ya sepatu emas ya mereka ini ya.
1: Iya itu dia. Sekarang sejauh ini kan Messi juga Mbappe ada di atas karena memang punya assist lebih banyak. Messi sama-sama 8 gol, ada Erling Haaland dengan 7 gol, kemudian Harry Kane. Tapi ya artinya kan di pertandingan ini nanti akan ada yang terhenti langkahnya gitu.
0: Betul sekali.
1: Apakah itu Erling Haaland atau itu Harry Kane? Nah itu yang kita akan tunggu.
0: Oke, baik. Kita coba juga bagi pendengar yang ingin bergabung silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Dan ini sudah ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi. Selamat dini hari Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bung Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Iya, gimana Pak Leman nih?
2: pagi ini Norwegia dengan apa?
0: Dengan Inggris.
2: Ya, karena saya sih megang Norwegia.
0: Megang Norwegia.
2: Ini bang itu katanya kan di tanpa malam ini ya. Sebutannya. Jadi ya posisinya 2-0 saja lah.
0: 2-0 untuk Norwegia. Weh, keren banget nih pembukaannya. Baik, terima kasih Pak Leman. Ya, salam olahraga. Selamat pagi.
2: Salam olahraga.
0: Baik, dari Palembang di Lampung kita ke Pandi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, selamat dini hari Pandi.
3: Ya, selamat dini hari Bung Wisnu, Bung Jupri.
0: Ya, Pak Andi, salam olahraga.
3: Jaya.
0: Jaya, gimana nih Pak Andi melihatnya nih?
3: Kalau mendengar beberapa pengamat dari pagi, sore, sampai sejauh ini Bung Wisnu ya. Iya, senada gitu ya. Banyak komentar gitu cenderung ke Norwegia gitu.
0: Bisa
3: mengalahkan timnas Inggris nanti itu hal yang luar biasa, karena apa, kalau Inggris kan sudah pernah juara dunia, sementara Norwegia kan belum pernah. Jadi kemungkinan istilahnya beban itu ada pada timnas Inggris gitu ya. Kalau Norwegia jelas misinya itu yang ditunggu-tunggu nanti langkah selanjutnya mungkin.
0: Berapa kira-kira skornya Pak Andi?
3: Saya tidak bisa memprediksi skor gitu ya. Tapi feeling saya ke Norwegia gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Andi. Dari Pak Andi kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
0: Iya, salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih prediksi keranda nih?
4: Inggris bersama Norwegia.
0: Iya.
4: Ini cukup 2-1 sepertinya.
0: 2-1. Oke, untuk Inggris.
4: Inggris
0: 2-1. Oke, baik. Iya. Waalaikumsalam. Dari Pak Sarwi di Surabaya kita beralih ke Pak Dahlia di Sorong. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dahlia.
5: Selamat pagi Bung Wisnu, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Dahlia. Gimana Pak Dahlia menjagokan siapa nih?
5: Dengan Daniel.
0: Oh Pak Daniel. Iya. Pak Daniel menjagokan siapa ini?
5: Ya ini menurut saya begini. Sekarang ini saya punya patokannya begini. Brasil itu penuh dengan pemain bintang, tapi Norwegia bisa kalahkan juga hebat. Jadi Norwegia juga kalahkan Inggris. Erling Haaland lagi on fire, jadi kita banyak sebentar.
0: Pak Daniel. Ya, terima kasih. Berapa?
5: 3-1.
0: Buh, keren sekali. Oke, baik Pak Daniel. Terima kasih. Ya, dari Pak Daniel di Sorong, kita terakhir sebentar ya ke Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat dini hari Bu Indra.
6: Selamat pagi Bung Wisnu. Salam olahraga Jaya. Pokoknya Ibu tidak bisa memprediksi berapa, tapi berharap untuk terus melihat Erling Haaland bermain. Nikmati permainannya. Terima kasih.
0: Baik Ibu Indra. Nih Bung Jupri, ternyata banyak juga yang mendukung Norwegia ini. Apakah karena efek dari mengalahkan Brasil kemarin itu juga nih?
1: Ya ini jadi kejutan sendiri ya. Justru memang tidak banyak yang menjagokan Inggris. Tapi ya itu tadi bagaimana Norwegia ini sepertinya memang sukses ya, sukses untuk mencuri perhatian para pecinta sepak bola, karena dengan penampilan mereka yang sangat luar biasa kita tahu. Bahkan kalau kita bicara soal sejak babak kualifikasi, memang Norwegia ini sangat-sangat luar biasa. Kita tahu mereka mampu bahkan mengungguli Italia yang pada akhirnya gagal lolos ke Piala Dunia, dan kemudian di fase putaran final ini bagaimana mereka sangat-sangat luar biasa penampilannya. Dan praktis juga hanya kalah dari Perancis di fase grup itu pun dengan catatan karena memang mereka menurunkan para pemain cadangan.
0: Iya betul sekali.
1: Yang kita lihat memang pada akhirnya membuat mereka juga lebih bugar di babak 32 besar, dan bagaimana mereka juga mampu menaklukkan Brazil yang benar, yang sebetulnya memang sangat difavoritkan karena kita tahu mereka dilatih oleh Carlo Ancelotti, tapi Norwegia bersama Erling Haaland memberikan kejutan, membalikkan seluruh prediksi, dan kita lihat Haaland memang menjadi ini ya, menjadi apa ya, poros ya.
0: Iya betul sekali.
1: Kekuatan dari Norwegia, 7 gol tadi seperti saya katakan, Dan kalau kita bicara bagaimana ketajamannya, sangat luar biasa. Dua gol melawan Brazil, lewat satu lewat sundulan, kemudian satu lewat tendangan keras. Jadi memang Erling Haaland ini adalah pemain yang saya kira akan sangat-sangat menentukan.
0: Oke.
1: Sejauh mana langkah dari Norwegia, terutama di pertandingan melawan Inggris. Dan Inggris juga sudah sangat hati-hati. Artinya ada pernyataan dari pemain Inggris, Morgan Rodgers, yang mengatakan bahwa untuk mematikan Haaland, caranya adalah bagaimana memutus aliran bola untuk pemain Manchester City ini. Artinya aliran bolanya harus diputus sejak lini tengah. Artinya jangan sampai bola sampai ke kaki Haaland atau kepala Haaland, karena ini pemain yang bisa dikatakan bisa sangat-sangat tajam penalti. Itu yang saya kira memang sudah sangat-sangat diantisipasi oleh para pemain Inggris. Dan kebetulan memang kalau kita tahu kan, Haaland ini kan sudah biasa juga bertemu Inggris kan, sama-sama bermain di
0: Premier League ya.
1: Premier League, bahwa bahkan McGehee, Nico Airelli adalah rekan timnya di timnas Inggris di Manchester City. Jadi ini pertandingan antara dua tim yang saya kira sudah cukup kenal. Odegaard kita tahu juga sudah kenal baik
0: dengan
1: Bukayo Saka, Noni Madueke, Declan Rice. Jadi memang pertarungannya bisa dibilang cukup dekat ya. Cukup dekat karena beberapa pemain kita tahu berada dalam satu klub yang sama. Jadi pertarungan yang saya kira akan sangat ketat, akan sangat sengit saya kira di pertandingan kali ini.
0: Oke. Nah, Norwegia ini memang sangat bergantung dengan Haaland.
1: Ya.
0: Tapi kalau semisal tadi seperti yang dikatakan Bung Jupri, Inggris sudah mengantisipasinya, nantinya akan mungkin memutus bolanya kepada Haaland.
1: Ya.
0: Apa yang terjadi dengan Norwegia kalau semisal skenarionya seperti itu? Apakah ada pemain yang mungkin bisa menggantikan peran dari Erling Haaland itu sendiri?
1: Ya, kalau kita lihat sejauh ini memang ya itu dia pertanyaan besarnya adalah kira-kira siapa saat Erling Haaland dimatikan, kira-kira siapa pemain yang bisa muncul. Tapi kalau kita bicara dari skuad yang ada Alexander Sorlot yang saya kira juga punya potensi untuk bisa memberikan kejutan buat pertahanan Inggris. Kemudian masih ada Martin Odegaard juga, Seldrup juga yang mencuri perhatian dengan 3 assist. Saya kira juga bisa untuk paling tidak mengemban tugas itu gitu. Dan masih ada di bangku cadangan ada Oscar Bob. Dan kemudian bagaimana juga kalau kita lihat di seorang Odegaard, saya kira akan menjadi kunci juga. Pertarungan dia akan menarik juga dengan Declan Rice
0: dan
1: setimnya di Arsenal. Kemudian ada Elliot Anderson juga. Elliot Anderson ini kan sudah dipastikan juga bergabung dengan Manchester City juga. Jadi ini akan menjadi
0: pertarungan antara Manchester City ya.
1: Rekan barunya dari Haaland. Jadi ini pertarungan yang benar-benar sangat-sangat menarik. Dan kalau kita lihat Inggris sebenarnya bukan hanya soal Harry Kane juga. Mereka punya Jude Bellingham yang kita tahu juga
0: kemarin sudah mencetak gol juga ya.
1: Betul. Sangat-sangat on fire juga. Jadi kalaupun nantinya Harry Kane dimatikan, saya kira juga Jude Bellingham punya potensi untuk bisa memberikan kejutan dari lini kedua. Dan mereka masih punya, kita tahu ada Anthony Gordon juga di sisi kiri. Bahkan Rashford ada juga duduk di bangku cadangan. Kemudian Noni Madueke, Bukayo Saka. Jadi pilihannya cukup beragam lah di timnas Inggris. Jadi ini pertandingan yang saya kira akan menjadi apa ya, mungkin akan sangat sulit diprediksi karena kedua tim punya penyerang yang tajam. Tapi lagi-lagi bagaimana juga kalau kita komparasi ketangguhan dari pertahanan, kira-kira akan seberapa kuat pertahanan dari masing-masing tim ini untuk menahan itu tadi gempuran dari para pemain seperti Harry Kane dan juga Erling Haaland di depan.
0: Oke, baik, coba kita sapa pendengar juga ya. Ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arjuna.
7: Selamat pagi.
0: Salam olahraga, selamat pagi.
7: Iya, lalu sini sudah masuk subuh ini loh.
0: Oh, sudah masuk subuh ya. Iya, selamat pagi Freddy. Oke, gimana Pak Arjuna?
7: Saya jagokan Inggris.
0: Jagokan Inggris. Berapa kira-kira?
7: Sebanyak-banyak 2-1 sudah
0: cukup. 2-1 aja cukup ya.
7: Pertandingan pertama sangat alot sepertinya ini.
0: Oke.
7: Tak ada gol yang tercipta kalau pertama ya.
0: Iya, baik.
7: Kalau anu ya paling imbang satu sama ya. Makasih.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Arjuna. Di Makassar kita beralih ke Pak

Persija di sisa-sisa menit babak yang kedua ini. Sudah berlangsung lebih dari 5 menit waktu tambahan. Ada Nyland, tim penjaga gawang Norwegia, melakukan tendangan gawang sudah dilakukan. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Inggris, dihalau tadi oleh Johnston. Coba lagi Horsnes, kini pemain Norwegia mencoba dikawal ketat oleh Eze. Terjadi pelanggaran oleh Eze terhadap Horsnes tadi, buah tendangan bebas saja bagi Norwegia. Tendangan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, bola dihadapi oleh Horsnes, pemain yang berkepala plontos ini, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Siapa yang memberikan untuk maju, nampak yang mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang Nyland. Alirkan lagi, ada juga Sandberg yang mencoba membantu mundur ke belakang. Pemain 8 dari Norwegia ini mundur kembali kepada Nyland. Yang oleh pemain dari Inggris, Nyland angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi dari Antonio Musa, namun kembali kepada Chris James, namun berhasil dipasai tadi, biarkan saya sejam lemparan ke dalam bagi Inggris. Sudah dilakukan, mencoba kini Inggris membangun lagi, lihat Anderson, upaya Saka kirimkan mundur ke belakang, penguasaan bola tadi, kontrol yang kurang cermat tadi, umpan kepada Chris James, bola bergulir kini keluar hingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Sisa kurang lebih 1 menit waktu tambahan ini, lemparan kurang sudah dilakukan, mundur saja kepada Nyland. Itu dari perebutan dari Hagen nampaknya, dan salah satu pemain dari Inggris masih tergeletak di atas rumput wasit memimpin jalannya pertandingan. Kita

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.

0: dampak yang besar bagi perkembangan psikologi anak. Memperkuat peran ayah sekaligus membangun kedekatan emosional dalam keluarga.
1: Pertama 1000 lah, ini 2000.
2: Ibu sekolah itu bakal tanah faktor apa Bu, kalau bisa turun Bu?
1: Lah mungkin kan nggak ada ADG.
3: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, pemerintah Kota Salatiga mengajak seluruh para ayah untuk terlibat aktif dalam gerakan sosial gemas atau gerakan ayah mengantar anak sekolah. Selanjutnya, harga ayam potong dan telur ayam negeri mengalami penurunan signifikan dampak dari liburnya program makan bergizi gratis atau MBG selama 3 pekan. Saya Mala Rasati menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kota Salatiga mengajak seluruh para ayah untuk terlibat aktif dalam gerakan sosial gemas atau gerakan ayah mengantar anak sekolah. Aksi ini untuk mendampingi buah hati mereka saat memasuki hari pertama masuk sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
0: Para ayah untuk berperan serta

0: dalam GAMES, gerakan ayah mengantar anak sekolah.
1: Dinas Pendidikan Kota Salatiga menginisiasi gerakan GAMES demi menyambut tahun ajaran baru 2026. Pihak panitia menjadwalkan pelaksanaan aksi serentak ini pada hari Senin tanggal 13 Juli mendatang. Melalui program tersebut, penyelenggara menargetkan penguatan peran pengasuhan ayah dalam struktur psikologi anak. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan mengajak para kepala keluarga untuk meluangkan waktu sejenak demi masa depan anak.
0: Langkah ini langkah sederhana, namun pasti akan memiliki dampak yang besar bagi perkembangan psikologi anak. Memperkuat peran ayah sekaligus membangun kedekatan emosional dalam keluarga.
1: Selain figur ayah, kandung, gerakan ini juga membolehkan kehadiran eyang kakung maupun kakak laki-laki. Keterlibatan kerabat pria tersebut berfungsi sebagai substitusi bagi anak yang kehilangan figur seorang ayah. Langkah sederhana ini diyakini mampu membangun kedekatan emosional yang kuat di dalam lingkungan keluarga. Imbauan resmi dari orang nomor satu di Salatiga tersebut langsung memicu respon positif dari para orang tua murid. Salah seorang ayah mengaku siap menyukseskan program ini demi memberikan motivasi belajar kepada sang anak.
2: Iya mas, sebagai seorang ayah ya, saya tentu menyambut baik gerakan GAMES ini mas. Kadang kan kita tuh terlalu sibuk kerja sampai lupa momen penting buat anak gitu. Ya menurut saya ini penting juga karena bisa bikin anak merasa lebih percaya diri gitu. Dan juga tahu gitu kalau ayahnya selalu ada buat mendukung mereka di sekolah.
1: Para guru di sekolah juga telah mempersiapkan penyambutan khusus untuk mengapresiasi kehadiran para orang tua. Riset pendidikan membuktikan bahwa keterlibatan aktif ayah mampu mendongkrak prestasi akademik anak di sekolah. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya pendengar, harga ayam potong dan telur ayam negeri mengalami penurunan signifikan. Dampak dari liburnya program makan bergizi gratis selama 3 pekan. Hal tersebut diapresiasi oleh para pedagang karena berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang turut meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan Heri Kisyanto.
4: 3 pekan libur sekolah ternyata berdampak pada penurunan harga ayam potong dan telur ayam negeri yang signifikan. Sebagian besar pedagang menyambut positif karena selama libur sekolah yang disertai liburnya MBG turut diikuti pula dengan turunnya harga kebutuhan pokok seperti ayam dan telur. Meski hanya terjadi saat libur sekolah, namun diakui sebagian pedagang harga kebutuhan pokok mengalami penurunan, terutama ayam potong yang menjadi bahan utama olahan dalam MBG. Salah satunya Yanti, pedagang ayam potong, yang mengaku penurunan harga ayam potong berdampak pada peningkatan kuantitas daya beli konsumen akibat harga yang turun signifikan dari semula Rp38.000 menjadi Rp35.000 per kilogramnya.
5: Jualannya harganya Rp36.000 sama Rp35.000. Nah ini selama 3 hari mau menjelang naik sekolah, naik Rp4.000 berarti Rp1.000. Ini 2.000 berarti 4.000. Nah ini berarti Rabu kami Jumat pertama 1.000 lah ini 2.000.
6: Libur sekolah itu bakal karena faktor apa Bu, kalau bisa turun Bu?
5: Nah mungkin kan nggak ada ABG.
4: Senada dengan Tion, pedagang telur ayam negeri yang juga menurunkan harga selama 3 pekan libur sekolah. Selama beberapa pekan telur ayam negeri dijual seharga Rp26.000 per kilogram dikarenakan faktor stok yang menumpuk.
7: Sementara turun harga Rp27.000. Nah ini setelah ini sana sudah bilang akan naik lagi.
6: Oh, itu selama Rp26.000 itu kapan itu Pak?
7: Ya sudah setengah bulan yang lalu.
6: Oh, 2 minggu yang lalu. Oh, terus itu kena faktornya apa tuh faktornya?
7: Pokoknya mungkin kebanyakan stok kanannya.
6: Kebanyakan stok. Ini gimana tuh menyiasat-menyiasat harganya? Diturunkan?
7: Ya, yes, diturunkan.
4: Meski demikian, menjelang dimulainya kegiatan pembelajaran di sekolah pekan depan, para pedagang sudah mulai resah karena harga ayam potong maupun telur ayam negeri mulai kembali merangkak naik secara bertahap. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Semarang sasar kalangan niaga untuk dapatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi sampah. Berikut informasi selengkapnya.
8: Memang kita di tahun 2026 ini target kita adalah sekitar 54.
9: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Semarang mencoba memaksimalkan PAD dari sektor retribusi sampah dengan menyasar kalangan niaga seperti hotel, restoran, dan lainnya. Menurut informasi yang ada, target PAD dari retribusi sampah pada tahun ini mencapai 54 miliar rupiah dan baru terrealisasi sekitar 30% dari total pada bulan ini serta akan dimaksimalkan sampai akhir tahun. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah di LH Kota Semarang Anggi Arditia mengatakan upaya yang dilakukan adalah melakukan pendekatan secara medis kepada pelaku usaha niaga agar mau melakukan pembayaran retribusi sampah. Apalagi di Semarang banyak potensi usaha yang disasar seperti hotel restoran yang cukup besar. Hotel dan restoran memiliki potensi yang besar dalam menghasilkan sampah, misalnya sisa makanan atau yang lain, sehingga mereka harus berpartisipasi dalam retribusi persampahan. Sesuai ketentuan retribusi sampah yang dibayar setiap pelaku usaha berbeda tergantung skala usaha yang dilakukan. Contohnya sepeda hotel berbintang akan dikenai tarif dasar Rp700.000 per bulannya.
8: Memang kita di tahun 2026 ini target kita adalah sekitar 54 sekian miliar. Nah, pada semester awal ini kita memang belum bisa maksimal, tetapi kita akan upayakan semaksimal mungkin. Dengan target yang ada ini kita paling tidak bisa mendekati. Karena memang strategi dan upaya-upaya ini perlu kita lakukan, apalagi ini sudah menjadi atensi pimpinan, atensi wali kota, kemudian Bapak Sekda, kemudian Ibu Kepala Dinas, bahwa retribusi sampah khususnya yang ditangani oleh DLH ini harus bisa maksimal.
9: Sementara itu untuk retribusi sampah kalangan rumah tangga, ia menyebutkan 4.000 yang ditagihkan sekalian dengan pembayaran PDAM Kota Semarang. Namun ia juga meminta bagi kalangan rumah tangga yang ternyata memiliki usaha juga untuk menyesuaikan besaran retribusinya dengan segmen niaga, misalnya saja memiliki kafe atau usaha yang lainnya. Rahma Puanto, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
3: Mendengar potensi energi surya, angin, dan mini hidro di Provinsi Jawa Tengah yang tinggi, menjadikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dinilai sangat potensial untuk dikembangkan secara masif.
10: Tapi animonya tinggi.
11: Pendengar, isu kelangkaan batu bara belum lama ini mendorong pelaku industri mencari alternatif yang lebih efisien untuk menekan pengeluaran operasional. Salah satu solusi yang kini semakin banyak dilirik adalah penggunaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kepala Permodelan dan Analis Sistem Energi Institute for Essential Service Reform, IESR, Pintoko Aji menyebutkan, animo industri dalam mengajukan PLTS saat ini sangat tinggi. Bahkan disebutkannya hampir semua industri mengajukan transisi energi dari fosil ke tenaga surya. Kendati begitu, tidak semua industri mendapatkan persetujuan dari developer dan PLN dengan cepat. Adapun menurutnya, pemanfaatan PLTS menjadi salah satu opsi yang relevan dalam menghadapi ketidakpastian harga energi berbasis fosil tersebut.
12: Ada yang bertahun-tahun nggak dapat-dapat, tapi biasanya kelas pabrik mobil gitu kan, gede banget ya. Nah itu malah lama itu.
13: Oh, kenapa itu?
12: Ya kehilangan demand mungkin, aku nggak tahu. Kehilangan demand, logikanya kayak gitu ya. Tapi ada juga yang misalnya di pabrik di Sragen sini, di pabrik batu apa? Bata ringan tuh kayaknya cuma 6 bulan udah dapat. Beda-beda. Per kasus.
11: Area Manager Sun Energy, Arif Hendro, membenarkan minat industri bertransisi dari energi fosil ke surya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, energi surya dinilai mampu membantu perusahaan mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis bahan bakar fosil yang rentan terhadap fluktuasi harga. Menurut dia, proses pengajuan pemasangan PLTS saat ini relatif mudah karena telah didukung oleh perizinan berbasis aplikasi.
14: Banyak sih. Banyak banget lah.
15: Banyak banget. Kira-kiranya
14: mungkin. Gimana?
15: Kira-kiranya setahun ada berapa?
16: Peningkatan gitu? Trennya
14: dari
16: mungkin.
14: Mungkin dari Sun Energy sendiri gitu. Secara
16: yang udah digarap sama
14: Sun Energy untuk
17: kalau
14: klien.
17: Mungkin hampir 50% ya?
16: 50% dari?
17: Dari
16: total jumlah industri di Jateng atau gimana?
17: Ya kalau saya sih pokoknya tahun lalu mungkin saya ada sekian customer, sekarang ada sekian customer gitu sih. Secara
16: meningkat 50%.
17: Ya kurang lebih gitu lah ya.
11: Kendati begitu, Arif membenarkan jika kendala yang masih dihadapi saat ini lebih banyak berkaitan dengan ketersediaan kuota yang ditetapkan PLN di setiap wilayah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Tersemudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya, pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang meningkatkan upaya pencegahan menyusul meningkatnya laporan kebakaran lahan. Berikut informasi selengkapnya.
18: Nanti kita juga akan membuat
13: surat edaran kepada camat maupun lurah, mengimbau kepada camat atau lurah untuk disampaikan ke warganya.
3: Pendengar, memasuki musim kemarau, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang meningkatkan upaya pencegahan menyusul meningkatnya kejadian kebakaran ilalang yang telah mencapai 20 laporan sejak awal musim kemarau. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Tantri Pradono, mengatakan kondisi cuaca yang lebih kering membuat api lebih mudah menyala dan cepat menyebar.
13: Banyak di lingkungan itu yang terjadi kebakaran ilalang, yang ini sering juga sudah terjadi ya. Ini sudah ada 20 laporan yang masuk ke kita, yang sudah kita tangani.
3: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catur Sasi, mengatakan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September akibat pengaruh El Nino. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, kebakaran rumah dan lahan, serta meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan.
18: Ini sudah bertambah menjadi 129 juta liter. Itu tersebar di BPBD Kabupaten Kota ya. Jadi masyarakat bisa menghubungi BPBD setempat lah. Dan itu tidak perlu khawatir, karena 129 juta liter ini disediakan oleh Pemkab ya. Bisa jadi nanti CSR-CSR dari dunia usaha, dari lingkungan, mau bakti sosial, loh silakan, nggak apa-apa. Itu belum termasuk itu loh. Jadi tidak perlu khawatir.
3: BPBD Jawa Tengah menyebut cadangan air bersih telah disiapkan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Masyarakat diminta menggunakan air secara bijak, menghindari pembakaran terbuka, serta segera melapor apabila terjadi kebakaran atau kesulitan mendapatkan air bersih. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, informasi berita yang terjadi dalam satu pekan terangkum dalam Jawa Tengah selintas pekan.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan Jawa Tengah selintas pekan Minggu 11 Juli 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan prihatin atas kasus operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menyeret Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Kendati begitu, Lutfi juga menyatakan dukungannya terhadap langkah KPK dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Ia menegaskan tidak ada pihak yang kebal hukum karena semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Menurutnya, setiap pejabat wajib menjalankan kewenangan mengelola anggaran dan melaksanakan tugas secara transparan serta akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada penindakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Roscayanto menyebut intensitas penindakan OTT di Jawa Tengah yang dinilai cukup sering menjadi alasan perlunya penguatan langkah preventif. Sinergi antara penegak hukum dan pemerintah daerah dinilai penting untuk menekan potensi korupsi. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Sukoharjo pada Kamis 9 Juli 2026 malam. Sejumlah pihak diamankan untuk diperiksa, termasuk Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Berdasarkan informasi yang berkembang, operasi tersebut diduga berkaitan dengan perkara pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hingga kini, Komisi Pemberantasan Korupsi masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap pihak-pihak yang telah diamankan. Wali Kota Semarang memberikan apresiasi terhadap gerakan pemuda Ansor yang melaksanakan panen raya jagung. Hal ini menjadi bukti pemuda mampu perkuat ketahanan pangan. Semangat membangun ketahanan pangan tidak hanya lahir dari kebijakan pemerintah, tetapi juga tumbuh dari gerakan masyarakat. Hal tersebut tampak dalam panen raya jagung binaan pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Semarang yang digelar di lahan binaan di Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyampaikan apresiasi kepada GP Ansor Kota Semarang yang berhasil mengembangkan lahan pertanian sebagai bentuk pemberdayaan kader sekaligus kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurutnya, yang dilakukan GP Ansor ini membuktikan bahwa organisasi kepemudaan tidak hanya berperan dalam pembinaan karakter dan kehidupan sosial keagamaan, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan ketahanan pangan menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan Kota Semarang yang tangguh menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim hingga dinamika ekonomi global. Menurutnya, pertanian harus menjadi sektor yang semakin diminati oleh generasi muda. Sementara itu, Ketua GP Ansor Kota Semarang, Arif Rahman, mengatakan panen raya tersebut merupakan hasil dari program pemberdayaan lahan binaan yang dikembangkan bersama kader Ansor dan Banser yang bergerak di bidang pertanian. Jagung yang dipanen nantinya akan dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan unggas sehingga diharapkan mampu memperkuat rantai pasok pangan sekaligus mendukung sektor peternakan di Kota Semarang. Sebanyak 122 desa di Kabupaten Kendal belum siap membangun gedung koperasi merah putih karena kendala lahan. Sebanyak 122 desa di Kabupaten Kendal belum siap membangun gedung koperasi merah putih karena kendala lahan. Padahal 60 koperasi tersebut akan launching beroperasi pada pertengahan bulan Juli ini. Dandim 0715 Kendal, Letkol Infantri Adi Suhali mengatakan desa-desa yang belum siap membangun koperasi desa merah putih karena lahan yang ada masih status lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan sawah dilindungi, dan lahan baku sawah. Kendala lainnya adalah karena lahan yang disiapkan masih ada bangunannya. Bupati Kendal, Diah Kartika Permanasari mengatakan, pemerintah Kabupaten Kendal sudah berkonsultasi dengan Kementerian ATR BPN untuk menyelesaikan lahan koperasi desa merah putih. Pemkab Kendal juga sudah berkonsultasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membantu penyelesaian permasalahan lahan tersebut. Pihaknya juga sudah meminta kepada desa-desa yang belum mendapatkan lahan agar menyisir kembali lahan-lahan desa yang dimungkinkan bisa digunakan untuk koperasi desa merah putih. Polda Jawa Tengah meminta agar masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan seksual ke pihak kepolisian tanpa ada keraguan atau takut. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO, Kombespol Nunuk Setiawati menegaskan, masyarakat tidak perlu takut atau ragu untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Ia menyebut, satu suara bisa mengubah keadaan dan menyelamatkan masyarakat lainnya yang sedang mengalami kasus kekerasan. Nunuk mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melindungi perempuan, anak, dan kelompok rentan. Apabila mengetahui adanya tindakan kekerasan, segera laporkan kepada petugas melalui hotline pengaduan Ditres PPA dan PPO dan identitas pelapor akan dirahasiakan. Sebelumnya, Direktorat PPA dan PPO Polda Jawa Tengah telah mengungkap kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak yang diduga dilakukan oleh ayah kandung korban di Kabupaten Kudus. Kemudian, tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan yang terjadi di sebuah hotel di Kabupaten Semarang pada bulan Mei 2026. Pelaku berinisial JS, 29 tahun, mengajak korban bertemu dan melakukan pencabulan di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Semarang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Pengelolaan sampah di wilayah Magelang mendapatkan suntikan dana penanganan sebesar Rp600 juta dari kegiatan Borobudur Playon 2026. Program pengelolaan sampah di sekitar kawasan Borobudur mendapatkan dukungan dana lebih dari Rp600 juta dari penyelenggaraan Borobudur Playon 2026. Seluruh dana yang berasal dari pendaftaran peserta ini akan disalurkan kepada 10 desa untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, M. Nur Nugroho mengatakan dana tersebut merupakan hasil partisipasi ribuan pelari yang mengikuti event tahunan tersebut. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya desa sekitar Borobudur dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Menurutnya, Rupiah Borobudur Playon ini tidak hanya dirancang sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai sarana menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, penyelenggaraan tahun ini mengusung semangat berbagi dengan mengarahkan dana peserta untuk mendukung program lingkungan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi menilai langkah tersebut menjadi contoh sebuah event olahraga mampu memberikan dampak yang lebih luas. Selain mendorong aktivitas ekonomi, kegiatan itu juga berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Ia mengatakan pengelolaan sampah merupakan salah satu isu penting yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Dukungan dari berbagai kegiatan masyarakat dinilai dapat mempercepat terwujudnya lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Sekian Jawa Tengah Selintas Pekan Radio Republik Indonesia Semarang. Kami yang bertugas, produser Vetika Andriani, produser pelaksana Sudaryanto, naskah dan produksi Bowo Wiranto, mengucapkan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa minggu depan dengan lain peristiwa.
1: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
2: Pendengar, kita alih informasi olahraga untuk Anda. Langkah klub sepak bola wanita asal Kudus, Scorpion FC, untuk menuju ke babak semifinal terganjal. Tim itu kalah 2 kali dan terakhir kalah 0-2 dengan Cipta Cendekia. Berikut informasi selengkapnya.
3: Nanti kita di babak pertama mencoba untuk bermain terbuka.
4: Saudara, lanjutan babak penyisihan dalam kompetisi Hydro Plus Soccer League 2025-2026 berlangsung menarik. Sayangnya tim asal Kudus Scorpion FC belum mampu menunjukkan performa terbaiknya setelah kalah 0-2 dari Cipta Cendekia, sehingga mengubur mimpi untuk lanjut ke babak semifinal. Asisten pelatih Scorpion FC, Islam Andika, mengatakan hal terpenting dalam proses pembinaan sepak bola

0: yang diracik dari hasil pengamatan kekuatan lawan. Coach Rulli juga mengandalkan fleksibilitas para pemain agar mereka bisa ditempatkan di berbagai posisi agar permainan lebih berkembang di lapangan.
1: Ya, untuk menuju ke babak nasional ini kita sudah mempersiapkan dengan sangat matang, baik attacking, defending maupun transisi. Anak-anak sudah terlatih, terutama transisi negatif, di mana kita hilang bola, di mana detik pertama itu harus ambil. Harus ambil, kalau nggak dapat kita organisasi lagi. Itu aja, memang itu sudah kita set.
0: Sementara dalam pertandingan semifinal yang digelar pada hari Sabtu 11 Juli 2026 untuk U15 berhadapan Mojang Priangan VS Gol Axis pada pertandingan pertama. Lalu pada pertandingan kedua bertemu antara Cipta Cendekia FA versus Arema FC Women. Sedangkan pada pertandingan U18 berhadapan antara Putri JP Jakarta versus Akademi Persib Bandung. Dan di pertandingan kedua bertemu antara Arema FC Women versus Putri Garut. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, dengan hadirnya berita olahraga ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita dalam berita lintas pagi. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Melarasati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Pro 1 RRI Semarang.

0: lihat statistik nih ya, statistik ya, dari pertandingan. Ternyata ball positionnya Norwegia ini lebih besar, 53%, sementara Inggris hanya 47%. Tapi kenyataannya tetap bisa kalah. Itu kenapa, Bung Jebri?
1: Ya itu tadi yang saya katakan. Artinya sebenarnya kalau di pertandingan babak pertama tadi dominasi dipegang oleh Inggris.
0: Ya.
1: Tapi Norwegia memang mampu perbaiki penampilan mereka di babak kedua, dan itu juga yang akhirnya membuat mereka unggul position meskipun tipis ya.
0: Ya.
1: Dan peluang mereka juga punya peluang yang cukup banyak. Tapi ya itu lagi-lagi pembedanya adalah bagaimana kualitas ya, kualitas individu saat memang mereka tidak bisa mengoptimalkan Haaland. Tidak ada pemain yang akhirnya bisa ya menggantikan peran dia di depan.
0: Ya, beda dengan Inggris ada Jude Bellingham ketika ya, Kane tidak aktif begitu ya.
1: Kane tidak aktif, masih ada Jude Bellingham. Jadi itu saya kira memang faktor juga bagaimana kualitas pemain ya.
0: Ya. Atau kalau kedalaman tim ya, individu ya.
1: Individu. Ya. Kemudian tadi bagaimana kalau kita bicara gol kedua Haaland, gol kedua dari Bellingham, itu kan prosesnya datang dari Morgan Rogers.
0: Ya.
1: Pemain yang baru masuk tadi di sebagai pengganti, kemudian menciptakan tembakan jarak jauh, dan Nyland yang dibawa Mistar tidak cermat, Bellingham ada di situ,
0: ya.
1: Bukan Harry Kane, tapi justru seorang Bellingham yang biasanya beroperasi di lini kedua,
0: ya.
1: Tapi dia justru bisa masuk ke dalam kotak penalti. Jadi ini kejutan-kejutan yang memang saya kira benar tadi seperti dikatakan ada tadi apa yang penelpon mengatakan ya, bahwa memang ini taktikal yang brilian dari seorang Thomas Tuchel,
0: oh, ya,
1: memungkinkan
0: ya,
1: memang sangat-sangat luar biasa.
0: Nah, ini sedikit prediksi, Bung Jupri.
1: Yeah.
0: Argentina berhadapan dengan Swiss ya. Banyak yang memperkirakan bahwa Argentina akan mengalahkan Swiss begitu. Yeah,
1: yeah.
0: Jika Argentina menang berhadapan dengan Inggris, bagaimana prediksi Anda? Ini kan pertandingan akan panas nih.
1: Yeah,
0: karena gol Tuhan tidak bisa dilupakan oleh Inggris begitu kan.
1: Bukan. Dan yang harus diingat juga bagaimana kartu merah David Beckham.
0: Oh iya, yeah, betul.
1: Saat Diego

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Inggris.
1: Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
0: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
3: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional, termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
1: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti, mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri, sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
3: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin, mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan setelah